0: izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan, semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikubur betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV-5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan

0: menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
1: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka.
0: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
2: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
0: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
3: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
0: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan

0: Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
2: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
3: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel, dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
5: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
6: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
7: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
5: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga pagi hari ini kita bisa bersama-sama menikmati pagi hari yang cerah di kawasan Sabang Merah Bumi dan Ranante saat ini. Dan kami masih akan melengkapi informasi untuk Anda, kembali mengajak Anda untuk bergabung di Opini Publik edisi hari ini ya. Silakan di 0811 575 6494 atau di 0857 538 1035. Pagi hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung. Silakan di 0811 575 6494 atau di 0857 538 1035. Kami akan mengajak Anda untuk menyampaikan atensi Anda terkait juga dengan kasus demam berdarah dengue atau DBD yang mulai menghantui Sanggau yang perlu menjadi perhatian serius seluruh masyarakat saat ini. Nah, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait juga dengan kondisi Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, bagaimana tanggapan Anda dan apa yang harus dilakukan khususnya untuk kita sebagai masyarakat terkait juga dengan penyebaran penyakit yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan dengan konsisten baik itu oleh pemerintah maupun oleh warga. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sudah cukup untuk mencegah penyebaran DBD di Kota Sanggau dan sekitarnya? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 1035. Kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar untuk bergabung di program Opini Publik untuk Anda.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan tadi sudah saya sampaikan terkait juga dengan pembahasan kita, yaitu tentang kasus demam berdarah dengue yang mulai meningkat di Kabupaten Sanggau, yang menjadi peringatan penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini bukan sekedar persoalan kesehatan individu, melainkan masalah bersama yang juga memerlukan perhatian dan tindakan yang kolektif. Karena setiap musim hujan maupun saat kondisi lingkungan mendukung berkembangnya nyamuk, resiko penyebaran DBD dapat meningkat dengan cepat apabila tidak diimbangi dengan upaya pencegahan yang konsisten. DBD telah lama juga menjadi salah satu penyakit yang kerap muncul di berbagai daerah di Indonesia. Meski berbagai program pencegahan telah dilakukan, kasus DBD masih terus ditemukan setiap tahun. Dan hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan nyamuk penyebab DBD tidak hanya mengandalkan pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Nah, menurut Anda pendengar, apakah masyarakat di lingkungan Anda sudah cukup peduli terhadap kebersihan untuk mencegah DBD? Dan apakah di wilayah Anda masih banyak ditemukan genangan air ataupun tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk? Dan seberapa rutin warga melakukan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan? Apakah program 3M Plus juga sudah dijalankan secara konsisten oleh masyarakat di sekitar Anda? Silakan untuk Anda ingin menyampaikan atensi Anda, ingin menyampaikan tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya berikan kesempatan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda di 0811-575-6494 atau di 0857538103. Di ujung telepon silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, terputus ya, bisa dicoba kembali. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-566-7754 dan juga di 0857-538-10365. Lanjut berikutnya. Ya, silakan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ah, selamat pagi. Apa kabar Lanong Bonti? Masih amankah kondisi?
1: Baik, baik. Cuaca terang benderang,
0: terang benderang. Oke.
1: Ini kayaknya tanda-tanda bahwa penyakit banyak yang mulai mau menyerang.
0: Betul.
1: Itu kayak maka sebab susah, sebab payah, sebab gelisah kita jadinya.
0: Ya, betul.
1: Kalau hujan itu DBD datang. Kalau panas ini batuk. Dan mencari datang. Nah, gimana kita mau jadinya nih? Menanggapi yang Mbak Ika sampaikan tadi, apakah masyarakat sudah mempunyai kesadaran tentang bersih-bersih lingkungan? Ini saya ada, bukan ngomong sama orang lainnya, saya ngomong di kampung kami sendiri. Kayaknya jauh sekali, belum sekali tersentuh, karena mereka belum mengerti, apakah belum mengerti atau tidak mengerti tentang kebersihan, saya kurang tahu. Tapi menurut pengamatan saya, mereka ini tidak paham dan tidak mau paham. Ini kadang-kadang kalau kita ngomong nih, kamu mau, kamu tahu apa kan itu kan? Contohnya kayak kepala dusun aja pernah tidak melakukan kerja bakti untuk bersihkan lingkungan. Itu kan sebenarnya perintah pemerintah kan. Seharusnya pemerintah itu mewajibkan kepada pemerintah yang paling kecil lah, kayak di dusun kan. Setiap bulan sekali membersihkan lingkungan, bukan untuk DBD saja. Kayak sampah-sampah berkeliaran, dikumpul, dibakar, atau ada got-got itu kan harus dibersihkan. Ada selokan-selokan harus dibersihkan. Kalau saya melihat di kampung-kampung ini, yang namanya plastik itu bertebaran. Yang lain lagi, maka sadar. Sebenarnya, masyarakat ini tidak paham dan belum paham atau tidak mau paham. Ini ketiga-tiganya saya belum dapat istilahnya mempedisikannya. Maka saya akan kepada setiap pemerintah, saya mewajibkan setiap sebulan sekali dusun-dusun itu harus dibersihkan, desa-desa harus dibersihkan. Bersih kayak zaman dulu kan, kerja bakti di kampung, bersih parit.
0: Kan. Apalagi ada kasus ya, Pak ya.
1: Terserah masing-masing kesadaran.
0: Ya, betul.
1: Namanya manusia, kita manusia ini, Mbak ya. Susah mendapat kesadaran dari pribadi itu. Maka kalau tidak dipayungi atau di ada istilahnya payungi pemerintah. Kayaknya mereka itu abaikan saja gitu, Pak. Memang bukan tugas pemerintah, tapi pemerintah mungkin yang kata orang itu bisa omongnya gitu, Pak. Kayak lihat dari kesehatan ke kecamatan pun ke desa gitu kan. Diwajibkan, diwajibkan untuk ada hari kebersihan itu. Jangan tolak Pak Prabowo yang bilang ada bersih-bersih, tidak diterapkan sampai ke kampung. Sebab ujung tambak itu di kampung, bukan di Jakarta. Itu perlu diperbaiki dari bidang apapun, pemerintah itu. Tidak cukup untuk menghimbau-himbau saja. Harusnya ada real lah, itu hanya kayak ke bawah itu.
0: Betul.
1: Jadi himbau, ya himbau ke datang dari kematan ke ngomong ke kepala desa, dusun di kata desa kan. Pak Aten, Pak Dusun tidak menyampaikan ke kampung kan, tidak mengajak ke kampung, tidak bekerja di situ. Nah, itu. Kira-kira terima kasih. Supaya mudah-mudahan kita nih bergeraklah, sadarlah semua bukan dari A sampai Z harus pada pengertian tentang itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Putra Mayau di Lanong Bonti. Tadi menyampaikan edukasi dan juga kesadaran kita sebagai masyarakat juga harus ditingkatkan. Apalagi terkait juga dengan kebersihan lingkungan sekitar dan juga kasus-kasus yang pernah terjadi di beberapa daerah dengan kasus DBD yang cukup tinggi gitu ya. Nah tadi Pak Putra Mayau menyampaikan harus ada edukasi juga dari pemerintah, baik itu perangkat desa yang juga mengajak untuk selalu bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, dan juga berharap dengan kondisi yang seperti ini masyarakat juga harus aware gitu ya, harus waspada terkait juga dengan bagaimana kita bisa bebas dari berbagai penyakit dengan cuaca yang sudah mulai ekstrim. Kemarin musim hujan, tambah lagi sekarang sudah musim panas ya. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan, harus tetap jaga lingkungan. Baik, berikutnya silakan pendengar di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang bergabung selanjutnya di Opini Publik edisi kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, bagaimana Anda melihat kondisi ini dan apa yang harus dilakukan, dan Anda sebagai masyarakat apakah sudah lebih peduli dengan kebersihan lingkungan, dan juga bagaimana penilaian Anda terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani kasus DBD yang terjadi. Apakah perlu setiap RT RW memiliki kadar jumantik untuk memantau jentik nyamuk secara rutin, dan juga mungkin ada ide ataupun program yang menurut Anda paling efektif untuk mengurangi kasus DBD di Sanggau. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Ntkong. Kami akan kembali untuk Anda.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih bersama kami pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini, seperti apa tanggapan Anda terkait juga dengan kondisi yang ada saat ini, dan mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap bahaya DBD. Karena DBD bisa dicegah jika kita bergerak bersama. Tadi disampaikan oleh Putra Maya, mulailah dengan lingkungan yang bersih di rumah sendiri, periksa tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, dan ajak keluarga serta tetangga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena lingkungan yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Dan bagaimana pendapat Anda? Silakan Anda sampaikan pandangan Anda melalui telepon ataupun pesan singkat yang sudah kami sediakan. Apakah masyarakat di lingkungan Anda sudah cukup peduli terhadap kebersihan untuk mencegah DBD? Karena pendengar, hal ini menjadi langkah yang paling efektif mengurangi perkembangbiakan nyamuk DBD, di mana salah satu cara paling efektif dalam menekan penyebaran DBD untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebabnya. Dan upaya ini sebenarnya dapat dilakukan oleh setiap warga dengan langkah-langkah yang sangat sederhana namun berdampak besar. Ya, tadi Putra Maya menyampaikan kita harus melaksanakan gerakan 3M plus juga, bagaimana kerja bakti yang rutin dan pemeriksaan jentik berkala serta edukasi keluarga, karena anak-anak dan anggota keluarga lainnya perlu diberikan pemahaman mengenai bahaya DBD serta cara pencegahannya. Karena semakin banyak anggota keluarga yang terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka efektif pula upaya pencegahan yang dilakukan. Karena pemerintah juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengkoordinasikan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan DBD dengan beberapa langkah yang dapat kita lakukan saat ini, salah satunya meningkatkan edukasi kita sebagai masyarakat. Dan nanti pendengar, kami juga akan mengundang Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama narasumber yang nanti akan menyampaikan juga seperti apa kondisi yang ada di Kabupaten Sanggau saat ini, dan juga bagaimana hal-hal yang dapat kita dengarkan dan juga evaluasi yang dilakukan setelah adanya kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah. Nanti Anda juga akan mendengarkan perbincangan saya bersama Kabid P2P Dinkes Sanggau. Nanti ada Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam dan juga Kepala Puskesmas Jangkang. Dan terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Nanti Anda akan ikuti perbincangan saya bersama narasumber, dan juga Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami juga buka ruang untuk Anda untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 0811-575-6494 ataupun bisa menyampaikan kondisi Anda yang berada di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau melalui telepon 0857-538-10365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Anda akan ikuti selanjutnya di dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami melalui RRI Antikong di FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau. Di kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya dan juga akan menyampaikan terkait juga dengan DBD yang kembali mengintai Sanggau. Saya sudah bersama narasumber-narasumber yang akan menjelaskan dari beberapa daerah ya, dan bagaimana kondisi saat ini. Saya sudah bersama Dr. Yohana Rima Rian Ayuri, Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam. Selamat pagi, Bu Dokter.
1: Pagi, Bu.
0: Ya, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Baik,
0: begitu. Iya, oke. Dan saya bersama Dr. FX Alexander Hastin, Kepala Puskesmas Balai Sebut Kecamatan Jangkang. Selamat pagi, Pak Dokter.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Oke, di Jangkang gimana kabarnya cuaca?
2: Aman, cerah.
0: Aman, cerah ya pagi ini ya. Mungkin di beberapa hari ini kita merasakan sensasi luar biasa panas ya untuk beberapa daerah termasuk juga Kabupaten Sanggau ya, Pak Dokter ya. Dan ya, kita juga bersama Ibu Marlina, Kepala Bidang P2P Dinkes Sanggau. Halo, selamat pagi Ibu Marlina.
3: Pagi Mbak Yuni, iya. Pagi Dr. Rima dan Dr. Alex. Dan pagi semua pemirsa RRI Sanggau dimanapun berada.
0: Oke, baik. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai DBD yang kembali mengintai Sanggau. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan di mana ancaman demam berdarah dengue kembali menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Sanggau. Karena memasuki pertengahan tahun dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, potensi berkembangnya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab utama DBD yang semakin meningkat. Dan situasi ini menuntut kewaspadaan bersama agar kasus yang pernah terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya tidak kembali melonjak. Kalau melihat dari hal ini, sebenarnya kita sebagai masyarakat bagaimana sih untuk mengambil pengalaman agar kita juga bisa terbebas dari berbagai penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar kita. Kalau dari Bu Marlina sendiri sebagai Kabid P2P Dinkes Sanggau, bagaimana Bu gambaran kasus DBD di Kabupaten Sanggau hingga saat ini, Bu?
3: Baik, Mbak Yuni. Kalau untuk gambaran kasus DBD di Kabupaten Sanggau per 2 Juni 2026 itu tercatat ada 40 kasus dengan 0 kasus kematiannya. Kemudian untuk kelompok umur yang terbanyak itu masih di kisaran antara 5 sampai 14 tahun. Dan puncak kasusnya terjadi itu di bulan Januari sampai Maret ya. Jadi di Maret itu ada 12 kasus karena ini seiring dengan curah hujan yang sangat tinggi.
0: Oke, baik. Tapi kecamatan mana Bu yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan terkait juga dengan kasus DBD tahun ini Bu?
3: Oke, kalau untuk kita ambil 3 kecamatan ya yang kasusnya tertinggi. Yang pertama itu ada di Kecamatan Kapuas, itu ada 24 kasus. Ini untuk wilayah Puskesmas Tanjung Sekayam ada 6 kasus yang tercatat. Kemudian yang untuk Puskesmas Sanggau ada 18 kasus. Kemudian untuk yang kecamatan yang kedua dengan kasus DBD tertinggi adalah di Tayan Hulu ada 7 kasus dan di Parindu itu ada 4 kasus.
0: Oke, baik. Berarti melihat dari daerah ini ada yang lain nggak Bu ini selain Tayan Hulu nih?
3: Ada. Kalau untuk Jangkang sendiri ada 1 kasus, Noyan 1 kasus, kemudian Balai 1 kasus dan Tayan Hilir ada 2 kasus. Jadi 40 totalnya. Jadi yang ada DBD, kecamatan yang ada DBD sebenarnya ada 7 kecamatan, tapi yang tertinggi ada di Kecamatan Kapuas, kemudian Tayan Hulur dan Parindo, itu yang tertinggi.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya apa Bu faktor yang menyebabkan kasus DBD ini masih ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten Sanggau ini? Karena kita kan melihat nih cuaca, sebenarnya kalau cuaca dari dulu-dulu itu kita sudah bisa prediksi ya Bu ya, dari Januari ke Maret, Maret ke berikutnya gitu ya. Tapi sekarang bagaimana Bu kondisi cuaca yang tidak menentu ini, sebenarnya penyebabnya apakah sama, apakah cuaca ini Bu?
3: Sebenarnya kalau untuk DBD sendiri ya Mbak Yuni ya, ini kan penyebabnya masih klasik sih, istilahnya masih klasik, masih itu-itu aja gitu ya. Jadi yang pertama itu kita bisa kategorikan masuk ke dalam perilaku masyarakat ya. Jadi kita targetkan angka bebas jentik itu, ABJ Kebun Sanggau itu kan untuk sekarang baru mencapai 77,08%. Padahal target yang diinikan dari Kemenkes adalah 95%. Jadi masih banyak tempat penampungan air yang masih ada jentiknya. Ya, itu yang perilaku masyarakat ya. Kemudian yang kedua itu ada faktor lingkungan tadi. Kalau lingkungan itu kan diakibatkan karena curah hujan yang tinggi, suhu mungkin bisa mencapai 25 sampai 20 derajat Celcius. Nah, ini sangat cocok nih untuk nyamuk Aedes aegyptinya berkembang. Dan yang ketiga itu, Kabupaten Sanggau ini kan merupakan wilayah perbatasan ya, sehingga mobilitas orang dan barang itu sangat tinggi, sehingga virus dengue itu gampang untuk menyebar. Itu penyebab klasiknya.
0: Biasanya kalau permasalahan klasik ini sebenarnya sudah bisa diatasi ya Bu, dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi masih ada ini apa, tempat-tempat nyamuk yang mudah berkembang gitu ya. Apakah hal ini juga merujuk kepada edukasi masyarakat Bu?
3: Iya, betul. Apa ya, kita sudah dinas kesehatan ini kan sudah, bukan juga dinas kesehatan ya, dari Kementerian Kesehatan itu yang ibaratnya untuk penuntasan daripada sarang nyamuk ini kan adalah menerapkan PSN 3M plus-nya, itu yang paling penting dibandingkan dengan poggingnya gitu. Jadi kita mengharapkan masyarakat gitu lebih meningkatkan PSN-nya dengan 3M plus-nya itu.
0: Oke, baik. Tapi tidak semua lah masyarakat abai dengan kesehatan ya Bu ya. Ada juga yang sudah mulai aware gitu ya, udah melihat nyamuk udah banyak, udah mulai disemprot ataupun sudah di apa namanya, dibakar mungkin sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar gitu ya. Nah kalau saya lihat sampah ini masih menjadi permasalahan juga Bu ya. Jadi masyarakat juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau hanya kita saja, yang lain enggak, hal ini juga bisa menyebabkan penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar kita ya Bu ya.
3: Ya, betul Mbak.
0: Oke, baik-baik. Tapi dari kasus-kasus yang ada Bu, langkah apa yang saat ini juga dilakukan Dinkes untuk menekan angka kasus DBD? Apakah ada strategi baru Bu?
3: Kayaknya sementara kita masih dengan langkah-langkah yang kita tetapkan tahun-tahun yang kemarin ya Mbak, karena ini juga kan masalahnya masalah klasik. Jadi istilahnya langkah Dinkes untuk menekan angka DBD ini ya, kita diutamakan mungkin ada sekitar 5 fokus yang kita lakukan ya. Itu yang pertama itu adalah kita tetap menggencarkan PSN dengan 3M plusnya tadi. Kemudian yang kedua itu melakukan penyelidikan epidemiologi, itu ya kita melakukan 1 kali 24 jam setiap ada laporan kasusnya. Yang ketiga itu abatisasi selektif ya di tempat penampungan air yang ada jentiknya. Kemudian yang keempat itu kita melakukan KIE, masif ke sekolah, desa, dan media. Dan kemudian yang kelima itu kita memastikan rumah sakit, puskesmas melaksanakan tata laksana kasus DBD ini sesuai dengan SOP-nya, sehingga untuk case fatality rate-nya kita tetap di bawah 1% sesuai target yang dari Kemenkesnya gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti sudah dilakukan langkah-langkah yang sebenarnya strategis gitu ya, Bu ya. Jadi masyarakat tinggal ngikutin aja gitu ya. Tapi masih ada yang suka-suka bandel nih, Bu ya. Nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nanti kalau udah ada yang sakit, baru ya, barulah melapor ke pihak-pihak yang mungkin saat ini sebenarnya harus sudah bisa melakukannya dari awal gitu ya. Jangan udah ada kasus baru bakar-bakar sampah gitu ya, bersih-bersih gitu ya. Padahal itu bisa dilakukan setiap hari gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Malina. Saya ke Dokter Yohana. Dok, kalau melihat dari kondisi ini

0: ya, malah di desa-desanya aman aja gitu untuk saat ini ga?
1: Ya,
0: Oke. Apakah terdapat juga
1: di kota
0: wilayah?
1: semua, Mbak.
0: Seharusnya di kota itu kan sudah apa ya? Sudah
1: Aman, ya.
0: banyak lah gitu ya. Apa namanya cara untuk kita bisa hidup sehat gitu ya, hidup di mana kita di daerah perkotaan juga sudah mungkin tata kelolanya sudah bagus gitu ya, malah di desanya aman ya saat ini. Tapi apakah terdapat wilayah atau lingkungan tertentu yang menjadi fokus pengawasan hingga saat ini, Dok?
1: Kalau untuk fokus, kita sesuai dengan kasus, Mbak. Jadi kalau kita ada terdapat kasus, terutama kita kan daerah kelurahan ya, kelurahan yang paling banyak ini kan Tanjung Kapuas. Jadi Tanjung Kapuas dan Sungai Sengkuang ini menjadi ibaratnya titik merah kami bagi DBD. Nah, kalau kita lihat, memang wilayah perkotaan ini, kalau sekilas kita pandang itu bersih ya, Mbak, ya. Tetapi kalau Mbak boleh masuk di bagian yang terutama dekat sungai ya, boleh dilihat apalagi yang kebersihan lingkungannya belum terjaga. Nah, itu banyak pengaruhnya di situ. Makanya kita menjadi fokusnya, kita sesuai dengan kasusnya. Jadi Tanjung Kapuas, Tanjung Sungai Sengkuang ini menjadi fokus dari wilayah kerja kami.
0: Oke. Tapi sudah melihat kasus yang sudah lumayan banyak ini, Bu, ada 17 kasus, apakah sudah turun ke lokasi, Bu, untuk survei apakah penyebabnya memang masyarakat kurang edukasi terhadap kebersihan lingkungan sekitar ini, Bu?
1: Ya, kalau kita begitu dapat kasus, kita langsung turun ke lapangan, Mbak. Jadi kalau ada kasus laporan, terutama laporan dari rumah sakit, kalau laporan dari rumah sakit ini kan sudah jelas ya, sudah ada hasil laboratoriumnya. Nah, sedangkan laporan dari warga juga kami tampung. Nah, ini surveillance kami, petugas kami itu datang ke rumahnya untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, yaitu kita mengkonfirmasi kasusnya, apakah ini benar kasus DBD atau bukan. Nah, ini kalau kita sudah ada kasus, ya kita tindak lanjut pertama, kita datang ke rumahnya, kemudian kita melakukan penyuluhan tadi, penyuluhan edukasi, kemudian abatenisasi tadi seperti yang Ibu Kabit katakan, kalau ada terjadi lonjakan kasus atau peningkatan kasus, baru nanti kita penanganannya yang lebih lanjut.
0: Baik, tapi sistem pemantauannya berarti langsung gitu ya, Bu ya?
1: Iya,
0: terkait juga dengan pelaporan kasus,
1: oh
0: langsung turun ke lapangan.
1: Tapi ya, karena kan pelaporan kan ada di Dinkes, kalau untuk ke lapangan ini tugasnya Puskesmas.
0: Tapi masyarakat yang terkena itu memang berasal dari situ, apa berasal dari situ atau ada yang mungkin dari luar kota gitu, Bu?
1: Kalau yang kami pantau saat ini kasus kami kan ada 17 ya, Mbak ya, rata-rata ini 5 itu balita. 11 itu usia 6-15 tahun, jadi menetap. Jadi mungkin dia dapatnya ketika sudah ada yang datang. Tapi yang rata-rata kasus yang dilapor ini usianya balita sampai dengan 15 tahun.
0: Oh, belum
1: ada yang
0: yang
1: terakhir
0: tingkat
1: itu
0: dewasa.
1: Ada yang 9 bulan.
0: Berarti anak-anak gitu
1: tinggal
0: ya?
1: Di wilayah situ. Ya, kebanyakan DBD ini kasusnya
0: balita.
1: Remaja ya.
0: Mungkin remajanya di sekolah mungkin ya, Bu ya, ataupun di lingkungan sekitar.
1: Ya, di sekolah,
0: maklum kalau anak-anak baby itu kan apa namanya aktif gitu ya, aktif gitu, jadi mudah sekali digigit nyamuk gitu ya. Jadi melihat dari kasus ini juga cukup tinggi juga untuk daerah-daerah perkotaan malah ya, daerah-daerah perkotaan malah ya.
1: Iya, perkotaan.
0: Kalau dari Tanjung Kapuas kita geser dulu ke Jangkang ini ya. Ini kalau melihat dari kondisi yang seperti ini, kalau di Jangkang bagaimana ini, Dok? Kalau di Jangkang kondisinya, karena kan pada Januari lalu sempat juga ditemukan satu kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Jangkang. Bagaimana kondisinya saat ini?
2: Kalau di Kecamatan Jangkang, penemuan kasus itu di bulan Januari ya, Bu ya. Jadi berdasarkan laporan dari rumah sakit ada satu kasus berasal dari Kedesaan Sape, Kecamatan Jangkang. Kalau di Kecamatan Jangkang ini ada dua desa yang cukup tinggi mobilisasi penduduk ya. Yang pertama itu Desa Balai Sebut, yang kedua itu Desa Sape. Desa Sape ini lebih dekat ke arah Muko, ke arah Sanggau. Nah, kebetulan yang bersangkutan ini sebenarnya ada riwayat bepergian juga ke Kalimantan Tengah sebelumnya. Nah, jadi kalau tidak salah saat itu dia dan keluarga kurang lebih satu minggu di Kalimantan Tengah, balik ke Pontianak dalam kondisi demam, tidak sembuh-sembuh, dirawat, dicek, disitulah ketahuan dia menderita DBD.

0: Iya, seperti itu.
1: Okay.
0: Di bulan satu, di akhir bulan satu itu kejadiannya.
1: Tapi
0: kalau setelah itu sih belum ada laporan lagi kembali kasus DBD di Kecamatan Jangkang.
1: Oke, baik. Berarti sudah dilakukan pengecekan ya, Pak. Ya, ternyata kasusnya bukan berasal dari daerah setempat gitu ya. Jadi ada riwayat
0: Betul,
1: bepergian
0: kiriman.
1: ke daerah-daerah
0: Iya.
1: yang jauh gitu ya. Melihat dari hal ini, mengapa kewaspadaan terhadap DBD tetap penting meskipun jumlah kasusnya relatif rendah ini, Dok?
0: Sebagaimana kita ketahui, walaupun orang ini dinyatakan sembuh, kekhawatiran kita ini kan masih ada virus di dalam darah ya. Jadi biasanya kalau pasien ini terdiagnosis DBD, kita langsung turunkan tim surveillance puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi kita cek di radius 100 meter dari rumah yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan kondisi lingkungan, pemberian abatisasi, dan segala macam untuk memastikan yang bersangkutan ini tidak jadi penular berikutnya juga. Karena yang namanya nyamuk ini, kalau sudah menggigit lagi penderitanya, menggigit lagi orang yang lain, ya apalagi di pedesaan seperti kita, lebih mudah nanti penyebarannya karena lingkungan yang terisolir ya, seperti itu.
1: Tapi lingkungannya aman aja kalau dilihat dari kehidupan masyarakat yang ada di sana, Dok?
0: Kalau untuk khusus ya, dalam hal ini Dusun Sukabakti ya, Desa Sape, di mana domisili yang bersangkutan pasien DBD pada bulan Januari tersebut, itu kebetulan jarak antara rumah cukup jauh ya. Jadi kemudian dalam radius 100 meter itu tidak banyak pemukiman. Kemudian air juga mereka menggunakan air, sumber air tertutup ya, sumur bor. Tidak ada penampungan air besar seperti tandon ataupun bak-bak air besar, sehingga potensi untuk penyebaran perluasan dari DBD ya jauh lebih kecil lah, saya kira.
1: Oke. Tapi apa evaluasi yang dilakukan Puskesmas Jangkang setelah adanya kasus DBD yang terjadi di bulan Januari kemarin?
0: Setelah melakukan penyelidikan epidemiologi, yang pasti kita bagikan ABAT ke lingkungan sekitar pasien ya. Kemudian kalau untuk pencegahan secara luas, kita sampaikan juga promosi kesehatan ya. Kita edukasi masyarakat melalui media sosial puskesmas, kemudian juga melalui pemberitahuan ke desa, biasa kita surati bahwa ada kasus, terutama desa yang bersangkutan ya, Desa Sape, untuk waspada masyarakatnya. Jadi kedepannya 3M plusnya tolong ditingkatkan kembali, karena bagaimanapun pencegahan itu lebih penting daripada fogging sebenarnya.
1: Betul.
0: Seperti yang Ibu Kabit bilang tadi.
1: Mencegah dari lebih baik daripada mengobati gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi pencegahannya itu sebenarnya nggak berat ya dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Melihat dari kasus-kasus yang terjadi, ternyata sebenarnya cara pencegahannya mudah ya gitu ya. Jadi kita
0: iya,
1: harus tetap
0: sederhana, sebenarnya.
1: Sangat sederhana sekali yang disampaikan oleh Ibu Kabit tadi juga, bagaimana masyarakat bisa lebih aware juga terhadap lingkungan sekitar. Tadi Dokter Yohana juga menyampaikan malah di daerah perkotaan nih yang kasusnya banyak tuh. Kenapa gitu ya, malah di beberapa bantaran sungai itu terlihat kurang rapi gitu ya, karena nyamuk itu kan mudah sekali berkembang. Kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Alex tadi, bagaimana hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan di sekitar lokasi kasus, ternyata terlihat masyarakat juga sudah peduli ya, Dok ya, terhadap lingkungan sekitar gitu ya.
0: Untuk berapa lingkungan sekitar sih, saya kira sudah cukup aman. Kemudian potensi-potensi yang beresiko untuk menjadi tempat reservoir atau penampungan dari nyamuk-nyamuk Aedes juga sudah dieliminir ya oleh masyarakat. Salah satunya dengan ya sumber penggunaan sumber air tertutup ya. Itu sangat banyak membantu, karena gimana kita ketahui, yang kita khawatirkan nih yang jumlahnya banyak ini kan jentik ya.
1: Betul.
0: Jadi dengan penggunaan sumber air tertutup, minimal bisa kita eliminirlah populasi dari jentik-jentik nyamuk Aedes. Satu lagi, biasanya yang kita lupa juga di dalam rumah, itu ada satu tempat perkembangbiakan paling sering. Itu wadah penampung dispenser itu.
1: Oh,
0: tolong
1: iya,
0: dicek-cek dulu, saya infokan ke masyarakat. Tolong dicek dispenser Anda-Anda sekalian. Kan itu di bawahnya tuh ada tempat penampungannya itu. Kadang anak-anak kalau ngisi air kan suka berlebihan,
1: penuh ya,
0: ya. Ditampung ke situ, orang tuanya lupa melihat, itu biasa banyak jentik itu. Karena kami kemarin ketika PE ternyata banyak juga ada, ketemulah paling tidak jentik-jentik di tempat yang tidak kita kira kan, seperti itu. Padahal, di dalam rumah.
1: Padahal lagi kecil ya dok ya?
0: Iya.
1: Padahal tempatnya kecil. Padahal tempatnya kecil, tapi bisa untuk berkembang berkembang biaknya bisa, nyamuk gitu ya. Oh, iya. Oke. Nanti saya cek dulu nanti ya dispenser di rumah.
0: Silakan dicek.
1: Apakah kondisinya aman gitu ya? Oke. Baik, terima kasih Dokter Alex. Saya ke Bu Marlina kembali. Bu Marlina, tadi kan sudah disampaikan ada beberapa kasus yang juga malah di daerah perkotaan ini yang mencuat naik gitu ya, sampai puluhan kasus malah di beberapa desa itu ya terbilang masih aman lah gitu ya. Tapi kalau melihat sejauh ini, bagaimana efektivitas program pemberantasan sarang nyamuk dibandingkan fogging yang terjadi untuk Kabupaten Sanggau saat ini, ini Bu? Masih di mute, Bu? Ya, silakan.
2: Baik, Mbak Yuni. Sebenarnya kalau untuk efektivitas PSN dibanding dengan fogging, ya, kalau PSN 3M plus itu dia jauh lebih efektif ya untuk jangka panjangnya, karena dia di sini ini dia memutus mata rantai nyamuk gitu kan, dari termasuk juga jentik dan telurnya. Karena harus kita ingat satu nyamuk betina itu bisa menghasilkan 400 telur.
1: Wah, banyak sekali ya. Ternyata Bu ya, satu aja gitu ya.
2: Ya, satu nyamuk betina aja dia bisa menghasilkan 400 telur gitu kan. Sedangkan fogging dia hanya membunuh nyamuk dewasa yang terbang gitu kan. Jadi untuk telur dan jentiknya itu dia tetap hidup gitu. Dan sebenarnya kalau fogging ini itu dilakukan lebih untuk respon KLB, kejadian luar biasa gitu. Jadi dia bukan merupakan pencegahan utamanya. Jadi karena target kami ini untuk ABJ itu kan harusnya lebih dari 95% ya. Sedangkan kita kan mau mencapainya baru 7,08% yeah, gitu. Masih di bawah target dari kementerian. Jadi bukan target poggingnya yang kita 100% gitu. Jadi karena pogging ini kan merupakan istilahnya responsif dari kejadian luar biasa. Kalau memang ada kejadian gitu kan, terus dia sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan fogging, maka kita lakukan fogging gitu. Tapi yang penting adalah PSN-nya dengan 3M plus.
1: Gitu. Oke, okay. Berarti sudah tadi sudah disampaikan kapan sih sebenarnya suatu wilayah itu dapat ditetapkan untuk dilakukan fogging? Tadi kalau sudah KLB ya, Bu ya. Itu
2: tidak juga. Tidak juga dia KLB gitu. Jadi sesuai dengan Kemenkes, Kemenkes itu fogging itu dilakukan kalau memenuhi tiga syarat.
1: Oh, tiga syarat tadi, oke.
2: Okay. Ya, ya. Jadi ada syarat yang pertama ya. Yang syarat pertama itu ada dua ataupun lebih kasus DBD positif dalam satu RT selama dua minggu berturut-turut. Jadi dia ada kasus satu atau dua DBD dalam satu RT itu selama dua minggu berturut-turut gitu ya. Atau mungkin di situ ada kematian DBD-nya. Ada kematian diakibat DBD, kemudian kasusnya itu naik dua kali lipat gitu. Atau dia sudah ditetapkan status KLB-nya oleh bupati gitu ya, baru kita lakukan fogging harusnya. Tapi kegiatan ini memang harus sebelumnya harus dilakukan PE dulu, penyelidikan epidemiologinya untuk melakukan konfirmasi tersebut apakah boleh fogging atau tidak gitu. Seperti itu Mbak. Okay. Ini syarat melakukan fogging.
1: Berarti ada syarat-syarat tertentu juga ya Bu ya. Jadi bukan ya, saja karena banyak, tapi kalau ada 1-2 kasus waktunya cukup dekat juga harus dilakukan ya Bu ya. Kadang masyarakat juga apa ya, bimbang katanya kalau udah satu kena, yang lain kena, dia takut juga kena gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi kita juga sebagai masyarakat tidak perlu apa ya, kecemasan juga membuat kita mudah terserang penyakit ya Bu ya. Jadi kita harus tetap tenang gitu ya. Kita harus tetap melihat kondisi lingkungan kita, apakah hal itu juga harus kita lakukan gitu ya. Oke. Yeah. Nah, ini Bu, belakangan ini muncul keluhan masyarakat terkait juga adanya pungutan saat pelaksanaan fogging dengan alasan pembelian solar nih Bu. Nah, bagaimana Dinkes menanggapi informasi tersebut ini Bu?
2: Di sini ya, Dinkes ini menegaskan, pertama perlu diingatkan ya Mbak, jadi Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pelaksanaan fogging itu 100% gratis. 100% gratis kalau yang memang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan itu yang sudah memenuhi kriteria kalau itu memang wajib dipogging gitu. Ya, jadi tidak dipungut biaya sama sekali, termasuk solarnya, insektisidanya, dan honor daripada operator. Ini sudah kita anggarkan di APBD. Jika misalnya ada oknum yang meminta pungutan, itu berarti dia tidak sesuai prosedur ya. Jadi masyarakat bisa berhak menolak dan melapor ke Dinas Kesehatan ataupun pihak yang terkait. Tapi untuk kegiatan fogging ini kan bisa mandiri, swadaya oleh masyarakat. Kalau memang masyarakat kepingin melakukan fogging, ya kita silakan aja. Tapi setelah terkonfirmasi gitu. Nah, terkait ada pungutan biaya, mungkin itu sifatnya pelaksanaan fogging yang mandiri gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kalau dari kesehatan sendiri tidak ada ya, 100% itu gratis.
1: Berarti kalau ada hal-hal yang agak kurang mengena di hati, bisa langsung ya Bu ya, untuk mendapatkan informasi yang efektif aktual gitu ya dari Dinkes gitu ya. Jadi jangan menerima informasi-informasi yang hoax, nanti disampaikan lagi gitu ya Bu. Nah, pagi ini kita dengar langsung dari sumbernya gitu ya, Bu Malina menyampaikan bahwa tadi ada beberapa hal yang juga merujuk kepada apakah hal itu benar atau tidak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Marina. Saya ke Dr. Yohana. Tadi disampaikan tadi terkait juga dengan pungutan itu, apakah hal ini juga disampaikan Dr. Yohana juga kepada masyarakat apabila ada informasi-informasi yang masuk seperti yang saya tanyakan tadi ke Ibu Marlina. Silakan, Dr. Yohana.
0: Sepertinya sinyal
3: Pak, suaranya kurang jelas.
1: Oh iya. Oke. Suara saya kurang jelas ya. Mungkin sinyalnya agak kurang baik kayaknya ini ya. Oke, tadi kan sudah saya tanyakan nih, karena belakangan juga muncul keluhan masyarakat terkait dengan adanya pungutan saat pelaksanaan fogging dengan alasan pembelian solar tadi. Nah, hal ini apakah juga disampaikan juga kepada masyarakat Ibu, terkait juga dengan ketentuan apabila ada fogging yang dilakukan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kota Sanggau?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau fogging ini memang ini dilema Mbak ya. Masyarakat ini kan maunya yang instan.
1: Iya, betul.
3: Jadi kalau yang instan dan terlihat ini kan sepertinya fogging. Padahal kami dari Puskesmas ini sudah sering, setiap kami melakukan penyuluhan terutama tentang DBD, tidak hanya DBD, cikungunya juga, yang kita utamakan itu adalah 3M. Jadi yang PSN-nya ya, pemberantasan sarang nyamuknya. Kemudian ada abatanisasi juga. Tetapi masyarakat itu tetap tidak menganggap kita kerja kalau tidak ada fogging. Kemudian kalau kasus, ini saya jelaskan dulu dari 17 kasus, kami ini yang terkonfirmasi ini hanya 3. Jadi yang laboratoriumnya positif ini hanya 3 orang. Sementara yang 14 ini, walaupun sudah masuk rumah sakit, itu masih suspek. Jadi dari rumah sakitnya keluarnya diagnosanya suspek. Karena tidak diperiksa tadi, kalau dia konfirmasi itu harus ada pemeriksaan laboratorium, ada 3 kriteria. Yang pertama itu bisa menggunakan pemeriksaan NS1 namanya. Ini NS1 di Puskesmas juga ada Mbaknya. Jadi kalau pasien ingin datang boleh periksa kalau yang sudah tanda dan gejalanya khas DBD. Kemudian yang kedua ini imunoglobulin, ada imunoglobulin khusus dengue. Ini adanya di rumah sakit, ini bisa juga diperiksa. Nah, kalau ini NS1-nya positif, IgM-nya positif, ini baru bisa dikatakan kasus konfirmasi. Kalau dia masih hanya trombosit yang turun, Mbak, itu masih termasuk kasus suspek. Nah, yang terbanyak ini kan kasusnya suspek ya. Tadi kita juga dengar Bu Marlina, kalau ada konfirmasi meningkat 2 kali lipat, baru dilakukan fogging. Tetapi masyarakat ini kan banyak permintaannya, Mbak, ya, terutama yang belum belum mengerti tentang fogging. Kami sudah sering melakukan penyuluhan tentang fogging ini, terutama dampak negatifnya. Karena fogging ini kan hanya membunuh tadi nyamuk yang dewasa. Sedangkan jentiknya ini kan tadi Bu Marlina bilang bisa satu nyamuk itu 400 telur ya.
1: Biasa sekali.
3: Tapi bisa lebih, bisa kurang.
1: Yeah.
3: Kita bayangkan kalau hanya ya hanya nyamuk dewasanya aja yang terbunuh kan. Kita sudah sering memberi penjelasan, apalagi kalau asap itu kan ada efek sampingnya ke paru-paru ya.
1: Betul.
3: Terus
1: betul.
3: Nanti di rumah kan lengket. Ini membersihkannya juga harus ekstra. Apalagi kalau punya bayi, anak kecil. Kadang mereka tidak memikirkan seperti itu. Efek yang negatifnya tidak dipikirkan. Maunya adanya instan. Sehingga untuk kami menjelaskannya juga susah. Tapi selama ini kami sudah jelaskan kalau memang ada kasus positif, kami tidak perlu diminta, kami langsung turun melakukan. Kalau diminta, kita harus ada SOP kita kan harus jelas ya Mbak ya. Terutama laporannya harus jelas. Kadang masyarakat ini kan laporannya hanya dari mulut ke mulut. Sedangkan kita tanya, Pak, saya minta by name, by address namanya untuk kita datangi rumahnya ya Mbak ya. Ternyata tidak dikasih. Tapi dia bilang, banyak nih kasusnya. Kasusnya ada berapa puluh. Ternyata laporannya nggak ada.
1: Kira-kira kan aja.
3: Kerja, itu sih kondisi di lapangan saat ini. Sehingga terjadi miskomunikasi. Nah kami juga, ya kira-kira banyak kok.
1: Kira-kira gitu ya.
3: Makanya kita, kita tidak bisa bertindak langsung. Makanya saya selalu minta petugas untuk koordinasi ke wilayah setempat. Itu aja sih. Kalau pungutan, kita nggak pernah ada pungutan.
1: Nah, itu juga pemahaman kepada kita masyarakat gitu ya. Jangan dikit-dikit itu jadi apa ya, jadi problem gitu. Dikit-dikit aja ini jadi viral gitu. Jangan dong. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bijak ya, Bu Malina ya. Kita harus bijak juga melihat kondisi yang real saat ini gitu ya. Jangan mudah termakan apa ya, omongan gitu ya, informasi-informasi yang hoax gitu ya. Baik. Tapi melihat dari tadi gitu ya, masyarakat juga kurang apa ya, kurang peduli juga terhadap lingkungan sekitar. Apakah ini juga menjadi kendala ini Dokter Yohana yang paling sering ditemukan saat mengedukasi masyarakat terkait juga dengan pencegahan DBD? Ya, halo. Oke, Dokter Yohana bisa mendengarkan suara saya?
3: Halo. Bisa dengar suara saya, tadi putus sebentar. Ini sinyal saya apa sinyal sana ya?
1: Oke.
3: Untuk ini ya, lingkungan ya. Kalau lingkungan ini, kalau kita lihat masyarakat ini, kalau kita bilang peduli, pedulinya itu pada saat sudah kejadian, Mbak. Jadi pencegahannya masih kurang. Contohnya saja ya, kalau kita datang ke rumah masyarakat, kita kan mintanya untuk dibersihkan ya. Misalnya lingkungan ini setiap hari Jumat, bersih-bersih sama-sama gitu kan, ternyata tidak dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah ini juga menjadi kendala kita melakukan promosi kesehatan. Jadi merubah kebiasaan ini memang tidak bisa instan ya Mbak ya. Kita harus pelan-pelan, tetapi kami tenaga kesehatan ini selalu menghimbau. Yang paling utama memberantas DBD ini bukan fogging, bukan pengasapan, tetapi bersih-bersih lingkungan. Tadi ketika ada tempat penampungan air, tidak hanya tempat penampungan air Mbak, di dalam rumah kalau kita sering gantung baju. Nah, gantungan ini bisa menjadi sarang nyamuk juga.
1: Bunga-bunga itu ya, pot-pot rumahnya, bunga ya dok ya? Pot-pot bunga ya, itu ya?
3: Terus bunga yang disiram, itu kan di bawahnya ada ya?
1: Betul.
3: Nah, itu juga bisa menjadi tempat penampungan nyamuk. Tapi kita sih tidak pesimis, kita tetap optimis masyarakat sedikit demi sedikit bisa merubah pola ini hidupnya ya, gaya hidupnya ya. Tidak peduli menjadi peduli. Harapan kita masyarakat ini selalu mengutamakan bersih-bersih lah, setidaknya dari rumah sendiri ya. Kalau tidak bisa satu RT ya rumah sendiri.
1: Rumah sendiri gitu ya.
3: Kalau sudah punya namanya penyakit DBD itu harus satu lingkungan kalau bersih-bersih.
1: Betul.
3: Itu kalau untuk masalah edukasi ya.
1: Se-RT se-RW lah gitu ya. Se-RT se-RW lah gitu ya untuk jaga lingkungan sekitar gitu ya.
3: Iya, karena nyamuknya kan terbangnya 100 meter ya.
1: Betul. Dia kalau kena asap bisa lari lumayan jauh gitu ya, nanti kembali lagi gitu kan. Namanya juga nyamuk punya sayap. Oke, baik, terima kasih Dokter Yohana. Saya ke Dokter Alex tadi. Saya lihat Dokter Alex sudah senyum-senyum dari tadi gitu ya. Melihat dari kondisi masyarakat yang saat ini, apalagi era digital sudah lebih maju ya dok ya, pasti banyak masyarakat sebenarnya udah tahu tuh edukasi bagi dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan program pencegahan yang rutin dilakukan oleh Puskesmas Jangkang juga untuk mencegah munculnya kasus baru ini?
0: Baik, kalau masalah informasi, edukasi tentang DBD 3M plus, saya kira sudah mudah diakses oleh masyarakat ya.
1: Betul.
0: Lewat media sosial, informasi itu sering disampaikan baik dari influencer dan lain-lain. Cuma memang mengubah perilaku ini tidak mudah ya. Makanya selama ini Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas, kita ada salah satu program untuk pemantauan jentik dengan pergi ke sekolah-sekolah ya Mbak ya. Jadi kita lakukan PSN, pemantauan jentik. Kalau dulu ada yang pernah kita kenal dengan gerakan Laskar Berlian salah satunya. Walaupun gerakan itu sudah tidak terlalu terdengar lagi, tapi kegiatan pemantauan jentiknya tetap dilakukan. Beberapa tahun terakhir tetap dilakukan terus ke sekolah-sekolah, terutama ke sekolah-sekolah SD, dengan tujuan tadi mengubah perilaku, menanamkan pengetahuan kepada anak-anak nih sedari kecil betapa pentingnya tentang pemantauan jentik nyamuk dimulai dari sekolah ya. Sebagaimana kita ketahui, kasus DBD ini juga mulai muncul setelah ribut-ribut kasus COVID ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satunya karena anak-anak ini yang menjadi target dari kasus DBD, yaitu anak dan remaja, sudah mulai kembali lagi belajar ke sekolah ya. Kalau dulu kan dari rumah, sekarang sudah kembali ke sekolah. Sekolah itu termasuk salah satu tempat yang paling rawan, karena paling sering ada penampungan air, selokan, botol bekas, ban bekas, pot dan lain-lain, di mana menjadi tempat perkembangbiakan dari vektor Aedes aegypti ini. Makanya kita mulai dari sekolah lah dulu intinya. Seperti itu kalau di Jangkang. Saya kira di puskesmas lain juga sama.
1: Berarti kegiatan pemantauan jentik nyamuk itu masih berjalan secara rutin gitu ya dok ya, hingga saat ini?
0: Masih.
1: Tapi bisa dijelaskan nggak nih, ini kan masyarakat juga harus tahu nih sebenarnya dok, apa saja sih tanda-tanda lingkungan yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ini?
0: Sebagaimana kita ketahui, Aedes aegypti ini tipikal nyamuk yang tinggal di daerah pemukiman ya. Dia agak berbeda dengan malaria dan lain-lain yang mungkin lebih spesifik ke daerah yang lebih ke forestasi atau hutan ya. Jadi kalau untuk Aedes aegypti ini, karena lingkungannya lebih senang di daerah-daerah pemukiman, otomatis yang menjadi salah satu tanda mungkin kalau kayak di kota, pemukiman yang cukup padat ya, jaraknya dekat, jadi mudah tergenang air, selokan-selokan juga banyak, luput dari pemantauan, itu sebagai salah satu juga tempat perkembangbiakan. Kemudian pot, ban bekas, nah itu juga harus dilihat. Kemudian penampungan air, kalau kita lihat di daerah-daerah pemukiman, apalagi kalau mungkin pemukimannya agak padat, di mana sumber air tertutup seperti ledeng, PDAM atau sumur bor itu tidak ada, biasanya orang juga mengharapkan air hujan kan. Dengan adanya penampungan itu, nyamuk yang ukuran kecil ini kan mudah saja dia nyelip ke tandon-tandon air itu, berkembang biak dan lain-lain. Nah, itu yang buat lingkungan-lingkungan padat penduduk itu menjadi resiko ya. Jadi dengan banyaknya penampungan air, tempat genangan air, selokan, tempat-tempat barang bekas yang menampung air, itu menjadi tempat resiko perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Jadi mungkin agak berbeda dengan kami di pelosok pedalaman ini, yang pemukimannya tidak terlalu padat, sumber airnya lebih sering penggunaan sumber air tertutup ya. Baik itu sumber air bor ataupun dari gunung yang dialirkan lewat pipa. Kiri kanannya juga banyak hutan. Selokan juga jarang. Sungai-sungai juga sungai besar. Nah, itu memang untuk perkembangbiakan Aedes mungkin tidak semasif di kota ya, seperti itu ya Mbak.
1: Baik. Terima kasih Dr. Alexe ke Bu Marina kembali. Mendengar tadi penjelasan dari Dr. Yohana dan juga Dr. Alex, apa yang bisa disampaikan juga Bu kepada masyarakat terkait juga dengan bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda di daerah yang menjadi potensi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Apakah juga dari Dinkes selalu memberikan penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat melalui sosial media, Bu? Karena kan sekarang sudah lebih modern ya, Bu, ya penyampaiannya. Kalau dulu-dulu mungkin ada penyuluhan yang langsung disampaikan, tapi kalau sekarang kan sudah mudah dilaksanakan dengan berkembangnya sosial media juga ini, Bu. Kalau dari Dinkes bagaimana? Masih di mute, Bu, suaranya? Oke.
2: Okay. Baik, Pak Juni, kalau untuk terkait dengan promosi kesehatan, kita memang itu di bidang Kesmas ya. Mm-hmm. Nah, tapi kan kita sudah koordinasi dengan bidang Kesmasnya terkait dengan meningkatnya kasus DBD ini. Jadi kita minta mereka untuk promkesnya membuat media gitu terkait dengan peningkatan status, bagaimana penanganannya gitu. Jadi nanti dari promkes di bidang Kesmas itu akan menyampaikan ke Kesmas, ke promkes Puskesmas. Jadi untuk membuat media terkait dengan apa kasus DBD dan bagaimana edukasinya, seperti itu ada, kita ada.
1: Oke, okay. Berarti betul. Ada yang melibatkan lintas sektor ya, Bu ya, seperti juga pemerintah desa, sekolah dan juga kader kesehatan dalam upaya pencegahan DBD ini ya.
2: Iya, oke.
1: Baik-baik ya. Semoga dengan apa pengetahuan kita sebagai masyarakat juga harus melihat bagaimana sih sebenarnya konteks kita bisa bebas dari tadi gigitan nyamuk. Jadi kita harus melakukan beberapa hal tadi ya, Bu ya. Karena melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Sanggau dan sekitarnya ini membuat kita harus aware dan juga kita harus bisa mengedukasi diri kita. Tadi jangan dikit-dikit fogging gitu ya, Bu ya. Dikit-dikit fogging. Fogging gitu ya. Tapi kalau fogging itu bagaimana, Bu, prosedur pelaksanaan foggingnya sesuai standar agar masyarakat juga tidak salah memahami mekanismenya?
2: Oke, baik, Mbak Yuni. Ini kan karena terkait dengan sudah bebasnya ya media ya, sudah bebasnya masyarakat ya. Sedikit-sedikit aja masukan ke WA, betul, ke Instagram atau apa
1: netizen
2: gitu.
1: Netizen banyak, Ibu, sekarang
2: ini,
1: ya.
2: Gitu kan, ada kasus DBD gitu. Nah, dia sendiri juga hanya info gitu. Contoh kemarin dari warga masyarakat ya, oh minta tolong fogging di wilayah Tanjung Sekayam gitu. Jadi kita konfirmasi nih, kita konfirmasi balik apa datanya gitu. Ada data. Dia bilang cuma begini, karena anak-anak di lingkungan saya banyak ini minta di fogging. Loh, apa dasarnya gitu kan? Jadi gitu. Sebenarnya kalau untuk alur ya, alur sebaiknya gitu kalau masyarakat ya. Kalau masyarakat menemukan tetangganya, kiri kanannya atau keluarganya sakit gitu kan, sebaiknya itu lapor ke Puskesmas. Sebaiknya lapor ke Puskesmas. Kalaupun mungkin agak sulit dia melaporkan ke Puskesmas, itu kan bisa melewati RT. Nanti RT-nya menyampaikan ke lurah. Nanti lurahnya menyampaikan ke Puskesmas. Gitu alurnya ya, sebaiknya. Nanti barulah Puskesmas konfirmasi ke dinas kesehatan gitu. Barulah nanti kalau sudah ada laporan nih dari masyarakat nih ke Puskesmas, nanti Puskesmas kan pasti melakukan penyelidikan epidemiologinya. Apa betul di situ memang ada kasus DBD-nya? Nanti apakah memenuhi syarat nanti untuk pelaksanaan foggingnya seperti itu? Jadi saran saya, sebaik masyarakat itu kalau ada menemukan kasus-kasus, laporlah ke RT. Jenjangnya nanti RT melaporkan ke lurah, lurah baru ke Puskesmas. Nanti ada Puskesmas baru ke dinas kesehatannya gitu. Sebaiknya seperti itu, Mbak.
1: Betul. Jangan langsung, Bu Merlina ini mau dipogi ini, Bu. Karena banyak anak-anak gitu ya. Nah, ini juga itu harus melewati prosedur gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan dikit-dikit aja menjadi itu ya. Dikit-dikit aja menjadi
2: mindset-nya itu harus fogging gitu loh.
1: Polemik ya, Bu ya. Jadi jangan sampai ini diomongin ke tengah masyarakat tapi sekarang malah membunuh karakter satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga hal itu.
2: Betul.
1: Nah, itu. Kalau melihat dari kondisi yang seperti ini, kalau Dokter Yohana, apakah ada juga koordinasi ini, Dok, antara Puskesmas dengan pemerintah kelurahan, RT, RW dan juga instansi terkait dalam pengendalian DBD ini, Dokter Yohana?
3: Ya, terima kasih, Mbak. Kalau untuk penanganan DBD, memang kita sudah membentuk, kalau di Puskesmas ada namanya tim gerak cepat, ya, tim gerak cepat surveillance. Jadi kalau ada kasus, tim ini selalu untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Tapi karena terjadi peningkatan kasus, kami dari Puskesmas sekarang mengajak ibaratnya seluruh RT untuk berkumpul ya, terutama yang wilayah kami ini kan ada dua yang kami merahkan, tadi ada Tanjung Kapuas dan Sungai Sengkuang. Ini kami lakukan seperti penyuluhan dan pembentukan tim gerak cepat di wilayah, di kelurahan. Ini mulai nanti siang sudah kami bentuk. Jadi nanti sistem pelaporannya akan lebih berjenjang. Jadi dari RT ini nanti akan ke lurahnya, nanti dari lurah akan melaporkan ke pihak puskesmas. Tapi dari RT juga bisa langsung ke petugas kami, petugas surveillance kami. Nah, ini yang akan kami bentuk. Kami mulai bentuk nanti dari Tanjung Kapuas dan Sungai Sengkuang. Mungkin akan berlanjut untuk tempat-tempat selanjutnya. Harapan kami tidak banyak data yang tidak benar ya. Jadi datanya semua valid, semua ya, dapat kami konfirmasi sehingga nanti penanganannya tepat. Tepat dan cepat. Jadi tidak hanya cepat tapi tepat juga. Kadang kan orang pengen cepat ya Mbak ya, tapi tidak tepat. Kasusnya tidak ada tapi pengen minta di
1: buru-buru aja ke fogging.
3: Nah, ini yang kami hindari sekarang. Iya. Jadi langkah kami sekarang ini pembentukan tim gerak cepat. Nah, nanti mungkin akan bertahap, akan kami bentuk. Di desa juga akan kami bentuk walaupun tidak ada kasus kan untuk pencegahan ya Mbak.
1: Kalau dari dokter Alex bagaimana gitu, dok? Kalau dari dokter Alex gimana? Apakah juga dilakukan korelasi yang sama tadi seperti yang disampaikan oleh dokter Yohana di Kecamatan Jangkang?
0: Kalau untuk di tempat kita karena kasusnya tidak banyak. Satu itu pun betul seperti yang dokter Rima sampaikan itu suspek ya Mbak. Jadi belum kasus terkonfirmasi, cuma walaupun suspek tetap kita perlakukan jaga-jaga sebagai kasus DBD ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau untuk tim gerak cepat, saya kira hampir semua puskesmas sudah lama dibentuk tim gerak cepat. Cuma tinggal kita aktifkan kembali kalau memang ada kasus-kasus yang terkonfirmasi. Khusus untuk desa yang ada kasus, biasanya kita kerjasama, komunikasi terus dengan pihak desa, kemudian masyarakat di sekitar dari pasien yang tadi suspek DBD itu, biasanya kita edukasi ya, kita abatisasi rumahnya. Tapi kalau untuk pembentukan tim gerak cepat di masyarakat, kalau untuk di Kecamatan Jangkang itu belum. Mengingat jumlah kasus dan lain-lain
1: masih
0: juga.
1: Masih aman lah gitu ya dok ya.
0: Masih aman.
1: Tapi kita juga perlu jelasin nih, jadi kan masyarakat tuh dikit-dikit demam, misalnya sedikit demam panas tuh, wah ini gejala DBD nih. Nah itu harus kita luruskan nih. Sebenarnya gejala awal apa sih yang perlu diwaspadai agar penderita DBD itu bisa segera mendapatkan penanganan medis ini dok? Bisa disampaikan kepada pendengar kita di pagi ini.
0: Oke. Berangkat dari definisi ya, judulnya saja demam dengue atau demam berdarah dengue. Nomor satu tanda gejala utama adalah demam. Jika misalnya anggota keluarga kita, terutama anak dan remaja di musim-musim seperti sekarang ini, ada yang mengalami demam, sudah kita coba kasih obat penurun panas, dalam 3 hari tidak ada memberikan manfaat, saran saya segera puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya kita akan cek seperti yang dokter Rima bilang, kalau kita ada stok kit NS1 kita akan periksa untuk cek apakah reaktif atau tidak. Kemudian biasa kita lanjutkan juga dengan yang namanya tes rampelit ya, untuk deteksi apakah ini demam dengue atau demam berdarah. Penyebabnya sama, cuma ada perbedaan sedikit definisi. Kalau demam berdarah sudah mulai ada tanda-tanda perdarahan di tubuh ya, mulai dari yang paling sederhana bintik-bintik. Ya, bintik-bintik perdarahan merah di kulit yang dikenal dengan nama PTQ. Biasanya kita cek, kalau misalnya tidak ada perdarahan bintik-bintik perdarahan di kulit, kita coba provokasi dengan tes rampelit, itu yang sering kita lakukan. Kalau misalnya tes rampelit juga aman, berarti ya kemungkinan hanya demam dengue saja. Kalau misalnya hasil cek NS1-nya positif. Tapi kalau NS1-nya positif, kemudian kita rampelit positif, masuklah dia dalam demam berdarah derajat 1. Kalau kita cek lagi ternyata berdasarkan hasil keterangan dari keluarga atau orang tua ada mimisan atau ada buang air besar berwarna kehitaman, berarti sudah ada kecurigaan perdarahan saluran cerna dan perdarahan di bagian tubuh yang lain. Itu harus segera kita rujuk biasanya. Jadi biasanya kita di puskesmas hanya sampai ke demam dengue ataupun DBD yang derajat 1 yang pernah kita tangani. Kalau belajar dari beberapa tahun lalu ya, saya lupa, 2024 kayak yang kita KLB itu ya. Bu Kabit. Nah, itu kan kita puskesmas diwajibkan juga untuk bisa merawat pasien DBD, terutama yang derajat 1. Kebetulan puskesmas Balai Sebut adalah puskesmas rawat inap. Nah, kalau udah derajat 2 ke atas biasanya kita rujuk.
1: Baik. Berarti dari masyarakat ataupun pendengar warga yang tadi anaknya demam, malah ada yang ini demam biasa aja gitu.
0: Lebih baik kita berpikir ke arah yang berbahaya. Betul. Sampai terbukti tidak.
1: Ya. Jangan sampai 5 ataupun 6 hari itu demam gak sembuh-sembuh, masih berpikir itu demam biasa, ini demam biasa aja gitu ya. Benar. Nah, kalau dari Dokter Yohana ada tambahan gak, Dok, menyampaikan kepada pendengar seperti apa sih sebenarnya kalau udah demam 3 hari 4 hari itu gak turun-turun, itu harus segera ke puskesmas mas ataupun pelayanan kesehatan setempat ya, Dok ya?
3: Ya, kurang lebih sih sama dengan Dokter Alex. Mm-hmm. Tapi yang pertama tadi kan ada demam 2-7 hari ya, Mbak ya, dengan sebab yang tidak jelas. Kadang kan ada yang batuk pilek kan demam juga ya.
1: Iya, betul.
3: Tapi kan ada sebabnya. Nah, tapi kalau demam tidak ada sebab, kemudian muncul ada bintik-bintik merah. Nah, tanda perdarahannya yang awal kan bintik merah. Tapi tidak hanya itu, bisa terjadi mimisan juga bisa. Cepat periksa ke puskesmas. Nanti dari puskesmas kan kalau masih 1 hari biasanya masih diberikan hanya obat demam. Tapi ketika demam sudah 3 hari akan disarankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di puskesmas kita ada yang namanya NS1. Itu kalau sampai saat ini sih persediaan masih ada. Kita akan terus mengantar ke dinas kesehatan. Karena itu sangat membantu ya Mbak ya, kalau NS1-nya positif tetapi dia masih demam 3 hari, biasanya kondisi demam berdarah ini kan akan turun di hari ke-4 dan hari ke-5. Ini yang kita takutkan. Ini biasanya kita sarankan untuk memeriksakan trombositnya ke rumah sakit. Nah, itu aja sih intinya ketika ada demam, penyebabnya tidak jelas. Ini bukan batuk pilek, bukan yang lain-lain. Tidak sembuh dalam 3 hari, udah datang
1: puskesmas. Langsung aja ya. Okay. Tapi kan katanya kalau apa ya, jenis yang bintik-bintik merah itu gerumut ya Bu ya, yang ada juga yang merah-merah gitu yang timbul di dalam itu ya. Nah, itu juga
3: dia kalau gerumut beda
1: kan? Badan.
3: Kalau gerumut dia beda, Mbak. Kita kalau membedakannya,
1: caranya gimana tuh rincinya?
3: Ini aja ditempel aja tangan ke kulit. Hilang. Kalau gerumut itu hilang. Kalau kita ada bintik merah, kalau kita regangkan, kalau gerumut hilang. Tapi kalau dia perdarahan, bercak perdarahan atau peteki itu tidak hilang.
1: Masih aja ya,
3: jadi kalau dipijit gitu ya, lama itu tidak hilang. Masih ada, dia ada. Ya. Karena kan perdarahan tadi ya, kalau dia apa tadi namanya, gerumut itu dia kan hanya berupa ruam.
1: Ruam tapi itu di dalam ya, Bu ya.
3: Tapi kalau perdarahan itu kalau dipencet lama tidak bisa hilang.
1: Oke.
3: Iya. Kalau ruam hilang dia kalau dipencet lama. Itu aja bedanya ya.
1: Ya, jadi kita harus bisa membedakan gitu ya. Kita harus bisa membedakan tadi, jangan panik tapi langsung saja ke pelayanan kesehatan dan juga jangan ditunda-tunda ya, Dok ya. Ya, Bu Marina ya. Jadi kalau anak udah demam 3-4 hari, jangan ditunda-tunda dulu, bawa ke puskesmas atau ke tempat pelayanan kesehatan gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara ternyata. Gak terasa nih ya. Oke, kalau saya dari Bu Marina terlebih dahulu, apa pesan dan juga himbauan Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Sanggau agar kasus DBD dapat ditekan dan tidak menimbulkan kejadian yang luar biasa ataupun KLB, Bu. Silahkan, Bu.
2: Baik, Mbak Yuni, terima kasih. Jadi di sini saya akan menyampaikan ke masyarakat ya, bahwa demam berdarah ini kan musuh kita bersama, ya. Kemudian nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah itu dia tidak kenal batas kecamatan. Maksudnya bukan hanya di Sanggau atau di Kecamatan Kepuas. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, dia bisa terbang ke sana. Ya. Nah, jadi pemerintah sudah menyiapkan anggaran, kemudian juga SOP-nya dan petugasnya. Ya. Tapi tanpa peran aktif daripada ibu-ibu rumah tangga untuk melakukan PSN, kasus DBD akan tetap ada. Jadi di sini peran ibu-ibunya yang kita harapkan. Nah, jadi mari kita mulai dari rumah kita sendiri, Kemudian paling kita memerlukan waktu 5 menit dalam seminggu untuk menguras bak mandinya. Jadi kita nanti bisa membuat sanggau bebas DBD, itu merupakan target kita bersama ya Mbak Imi. Itu aja sih
1: Oke.
2: pesan saya.
1: Baik,
2: terima
1: terima kasih Bu
2: kasih.
1: Malina. Saya ke
2: Sama.
1: Dr. Alex. Dr. Alex, apa pesan dan juga himbauan
0: ya.
1: Dari Puskesmas Jangkang juga kepada masyarakat agar tetap waspada serta konsisten melakukan langkah pencegahan DBD setiap minggu? Silakan.
0: Pesan saya sih sederhana ya. Jadi bagaimanapun pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Tingkatkan lagi 3M plus di lingkungan kita. Setiap minggu kalau bisa coba pantau tempat-tempat penampungan air, selokan ya. Tadi wadah dispenser, kemudian pot-pot tanaman, akuarium, jangan sampai ada jentik nyamuk.
2: Jentik.
0: Kemudian abate juga sekarang sudah mudah ya. Bisa minta
2: Batas.
0: Ke Puskesmas gratis. Dibeli di apotek juga banyak,
1: yeah.
0: Jadi jangan harganya juga tidak seberapa mahal, tapi sangat efektif untuk juga mencegah jentik nyamuk. Jadi pencegahan ditingkatkan kembali, bagaimanapun pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mungkin itu dari saya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Dr. Alex. Saya ke Dr. Yohana. Dok, apa target dan strategi Puskesmas Tanjung Sekayam dalam menekan angka kasus DBD ke depannya, juga pesan dan juga himbauan kepada masyarakat? Silakan.
3: Kalau untuk tadi penanganan kita yang sekarang kita lakukan adalah kita membentuk tim gerak cepat di setiap kelurahan dan desa. Harapan kita dengan adanya tim, kita bisa bergerak cepat, semua informasi dan data bisa kita peroleh dengan cepat dan tepat. Kemudian pesan-pesan untuk masyarakat, jaga kebersihan, tetap hidup bersih dan sehat, dimulai dari kita. Itu aja.
1: Oke, baik, terima kasih Dr. Yohana, terima kasih Bu Marlina dan juga Dr. Alex kesempatannya di pagi hari ini, karena pengalaman di berbagai daerah di Kabupaten Sanggau juga menunjukkan bahwa peningkatan kasus DBD dapat terjadi dengan cepat apabila langkah pencegahan tidak dilakukan sejak dini. Jadi faktor cuaca, lingkungan, dan juga perilaku masyarakat juga menjadi penentu dalam mengendalikan penyebaran penyakit ini. Selalu waspada karena DBD kembali juga mengintai Sanggau, namun dengan kesadaran bersama, lingkungan yang bersih serta tindakan pencegahan yang konsisten, penyebaran penyakit ini dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan lebih aman dan juga sehat. Terima kasih, semoga kita dapat jumpa lagi edisi berikutnya. Sehat-sehat, salam untuk tim yang ada di sana, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian pendengar Dialog Sanggau Menyapa edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan Entikong. Tadi sudah kita dengarkan penyampaian dari Dr. Yohana Rima Rian Ayuri, yaitu Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, dan juga Dr. FX Alexander Hastin, Kepala Puskesmas Balai Sebut Kecamatan Jangkang, dan Ibu Marlina, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Sanggau. Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Entikong. Demikian Dialog Sanggau Menyapa, dan Anda akan ikuti di hari berikutnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan penanganan prasarana dan sarana umum dan petugas pemadaman kebakaran Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, dari hasil koordinasi tim Jalahox dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
10: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
11: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
12: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
13: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
14: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
13: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
15: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
16: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
17: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
18: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
19: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
20: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
21: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
22: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
23: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
10: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
5: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
24: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau dan Antikong, selamat mendengarkan. Untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda selanjutnya. Untuk Anda di kesempatan pagi ini, pendengar, tetap bersama kami, Anda akan ikuti informasi selanjutnya untuk Anda.

0: Mentari terbit bukan membawa harapan. Ia datang bersama ketakutan. Di dunia panem, matahari pagi adalah saksi bahwa hidup bisa berubah dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Capitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabe.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
3: Ah, jaga boh, Gen.
4: Bro, bro. Minta uang.
3: Bra, bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga Iki Pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi Iki Pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, di mana Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana program MBG yang telah bekerja di berbagai daerah. Ia menilai dedikasi para petugas menjadi pondasi penting dalam menjalankan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kerjasama seluruh unsur pelaksana di lapangan. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang menjelaskan peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur pelaksana program di seluruh Indonesia. Mereka juga terdiri dari perwakilan tingkat pusat hingga daerah yang selama ini terlibat langsung dalam implementasi MBG. Kegiatan Building Indonesia Future Generation Trucks Nutrition itu hadir 12.173 peserta, terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Koordinator Wilayah, Kepala SPPG hingga para mitra pelaksana MBG di seluruh Indonesia. Selain peserta dari unsur pemerintah, kegiatan tersebut juga dihadiri 5.873 mitra pelaksana yang mendukung program MBG. Dengan kehadiran seluruh pihak terkait menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk informasi selanjutnya pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi selanjutnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop Cyberbullying.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, kami akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Pendengar, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo khawatir daya beli masyarakat akan makin turun seiring dengan keluarnya data dari Badan Pusat Statistik di mana BPS menyebut inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan atau mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi 2,42%. Analis kebijakan ekonomi APindo, Ajib Hamdani, juga mengatakan kenaikan inflasi menggambarkan kondisi meningkatnya harga barang dan juga jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Disampaikannya, secara keseluruhan, melemahnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Disampaikannya juga naiknya sejumlah harga komoditas akibat tingginya permintaan masyarakat, tetapi ketersediaan terbatas. Pasalnya, disampaikan BPS menyampaikan penyumbang terbesar kenaikan inflasi adalah komoditas seperti cabai dan minyak goreng. Karena sebagai langkah antisipasi menyikapi perkembangan kondisi ekonomi dalam negeri dan juga geopolitik, dunia usaha saat ini melakukan berbagai langkah. Salah satunya tidak melakukan ekspansi usaha dan efisiensi. Sebelumnya pendengar, BPS juga menyebut laju inflasi pada periode ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar inflasi bulanan sebesar 0,12% dipicu oleh kenaikan harga minyak goreng dan juga cabai merah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Baik, demikian pendengar kebersamaan kita di Sanggau pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau edisi hari ini. Dan selanjutnya akan bersama Albert menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ya, selamat siang pendengar, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga hari Kamis dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi di edisi hari ini 4 Juni 2026. Saya senang sekali bisa menyapa pendengar di hari ini. Dan sudah lama kita tidak bersua. Nanti di beberapa program kita akan bersua kembali. Dan harapannya semoga semakin sehat ya. Kemudian juga aktivitas hari ini juga semoga lancar semuanya. Hari ini kalau saya pantau di luar sana, cuacanya tampak lumayan cerah lah gitu ya. Semoga membuat suasana kegiatan aktivitas Anda ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini meski di awal bulan, ada mungkin orang-orang yang sudah menggebu-gebu dengan target di bulan Juni ini gitu ya. Tapi gak apa-apa, kejar saja dulu gitu ya. Dan semoga awal semangat di bulan Juni ini bisa terus dibawa sampai dengan akhir nanti gitu ya. Sehingga memang di awal-awal seperti ini yang rasanya semangat bisa terus dijaga rasa semangatnya, apalagi aktivitas hari ini yang mungkin terbilang masih cukup padat, ini bisa dijaga juga semangatnya. Oke, saya akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda, tapi sebelumnya saya akan ajak Anda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu santai di siang hari ini.

RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami, RRI Sanggau. Kami menemani Anda bersama tim Lintas Sanggau siang untuk menghadirkan berbagai informasi-informasi terkini untuk Anda. Informasi pertama kami kutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus juga menggerakkan ekonomi desa. Presiden mengatakan program MBG ini berangkat dari fakta masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Presiden, pendengar, kekurangan gizi ini masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizinya ini mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Presiden juga menjelaskan kondisi tersebut ini bisa memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan juga tulang anak. Akibatnya kemampuan anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya ini menjadi terhambat. Presiden juga menilai dampak kekurangan gizi tidak hanya menyangkut kesehatan tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan, pendidikan, dan juga pekerjaan anak-anak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan program Bank Tanah tidak menghilangkan hak masyarakat atas tanah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyusul munculnya berbagai pertanyaan warga terkait status kepemilikan lahan dalam program tersebut. Menurut Yohanes, sejumlah informasi yang beredar di masyarakat ini perlu diluruskan melalui penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Ia juga menilai masyarakat ini perlu mendapatkan informasi yang akurat agar tidak muncul persepsi yang keliru terkait tujuan program Bank Tanah. Ia juga mengatakan pemerintah daerah juga mendorong tim Bank Tanah untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang menjadi lokasi program. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi terkait mekanisme dan juga manfaat program. Yohanes Ontot menjelaskan, mendengar, salah satu tujuan program Bank Tanah adalah menjaga penggunaan lahan agar tetap sesuai untuk peruntukannya. Pemerintah juga berupaya mengantisipasi alih fungsi maupun peralihan kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita online kami rri.co.id.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kemas yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: We walk in the room, kinda like home.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda, karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Jadi, tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia

0: mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
1: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, semenjak saya partner sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
0: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
2: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
0: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, hati.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Ya, selamat siang pendengar. Anda bersama kami program Masa Tua Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih bersama saya Franciscus Albert yang menemani siaran Anda di siang hari ini, edisi 4 Juni 2026. Baru saja kita sudah dengarkan tadi warta berita olahraga bersama program 3 RRI. Selanjutnya kita akan hadirkan musik dan juga informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan sambil kita menantikan juga ada azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini akan berkumandang pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita ke azan zuhur ya, kita akan pemutaran azan zuhur nanti. Saya akan ajak Anda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu Islami ya untuk edisi siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sanggau. Nah, kalau biasanya siang-siang seperti ini kan menjelang makan siang gitu ya pendengar. Jadi menu yang cocok kalau bagi saya, siapa tahu Anda lagi bingung gitu ya, mau milih menu apa yang cocok disantap di siang hari ini. Enaknya mungkin makanan-makanan yang banyak kuahnya ya, karena di luar kondisi cuaca juga lumayan cerah, sehingga takutnya membuat Anda kehilangan banyak cairan dalam tubuh, apalagi Bapak Ibu petani yang sedang melakukan pekerjaan di kebun sawah ladang gitu ya. Jadi mungkin cocok mengkonsumsi makanan yang ada kuahnya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan semoga santap siang Anda juga bisa berjalan dengan nyaman ya, menikmati lagu-lagu dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Di ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta.

Ya, selamat siang pendengar. Baru saja kita hadirkan lagu-lagu peneman siang Anda gitu ya. Lagu-lagu yang semoga tadi bisa menghibur suasana siang Anda yang sedang melakukan berbagai tugas dan juga aktivitas di siang hari ini. Tapi kalau berbicara tentang istirahat siang, tentu ini sudah waktu yang pas ya, karena sudah pukul 12 lebih 2 waktu Indonesia Barat. Kalau biasanya orang istirahat siang mencari suasana yang enak, nyaman, karena mungkin tadi pagi sudah lumayan ekstra untuk bekerja, tapi siang ini harus dimanfaatkan dengan kondisi suasana yang lebih nyaman, lebih enjoy gitu ya. Supaya nanti tenaganya bisa terisi, perutnya sudah kenyang, kemudian lagu-lagunya juga enak. Nah, gitu ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang lagu-lagu, siang ini kita punya program ragam budaya. Silakan nanti boleh bergabung untuk merequest lagu-lagu daerah gitu ya di program ragam budaya edisi hari ini. Baik, saya sudah punya satu lagu pembuka ya. Lagunya dari Jeki Putri Lulan. Ini lagu daerah Landak ya. Kita dengarkan sama-sama. Nanti setelah lagu ini kita akan bersua di sesi pertama.

0: Ya, selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda. Kita bertemu di program Ragam Budaya dan saya buka sesi pertama untuk Anda. Oke, sesi pertama kita buka layanan telepon. Halo, selamat siang.
1: Siang Ragam Budaya.
0: Iya, Ragam Budaya juga. Dengan siapa di mana?
1: Ini cucu Ai, sudah senang.
0: Oh, Mbak Mola di sana ya.
1: Adek angkat Mak Bobo.
0: Oke.
1: Adek angkat Bang Eko.
0: Ya.
1: Yeah. Anak Bunda di Subak Sambat. Adek angkat Bang Albert.
0: Banyak ya keluarga
1: kabar
0: kita.
1: Bang Albert?
0: Sehat, Mbak Mola bagaimana sehat juga?
1: Mola enggak enak badan nih, udah 3 hari ini Mola demam.
0: Oh, demam ya. Wah.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tapi hari ini agak mending dari kemarin.
0: Sudah mending dari kemarin. Semoga semakin sehat ya, Mbak Mola ya.
1: Amin.
0: Jaga-jaga kesehatan. Memang kalau panas, dingin, hujan, campur-campur tuh memang gitu ya. Jadi lumayan ekstra menjaga kesehatan ya. Oke, Mbak Mola mau dengar lagu apa nih yang cocok?
1: Lagunya Sayang Disayang dari Febri.
0: Sayang Disayang Febri.
1: Dari Febri.
0: Febri ya.
1: Yang bawa lagu Tayin Butayin sih, Pak.
0: Ah, itu saya enggak tahu lagunya itu. Sayang Disayang dari siapa tadi? Febri.
1: Febri.
0: Febri. Daya Sayang Selalu ini ya. Vokalisnya Febri. Oh, Daya Ketungau. Oke. Vokalisnya Febri, penciptanya NN gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada, Bang.
0: Ada.
1: Salamnya dirangkul aja, Bang.
0: Oke, siap.
1: Asam ke Z.
0: Baik.
1: Buat Bang Albert, selamat bertugas. Semoga sehat selalu
0: ya,
1: bersama keluarga.
0: Baik, terima
1: selamat
0: kasih
1: siang.
0: Selamat siang, sehat selalu juga ya Mbak Mola ya. Oke, ada Mbak Mola di layanan telepon kita yang pertama. Selanjutnya siapa lagi? Halo, selamat siang Ragam. Halo, Budaya.
2: Selamat siang. Salam Ragam Budaya, Bang Abel belum pro dangdut.
0: Iya, Ragam Budaya memang. Mbak Miyati, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Baru pulang dari kantin, Bang Abel.
0: Baru apa?
2: Pulang dari kantin.
0: Oh, pulang dari kantin.
2: Panas luar biasa, Bang Abel.
0: Iya, panas ya.
2: Iya.
0: Sudah, belum makan siang berarti ya ini ya?
2: Belum.
0: Oke, pas nanti pas makan siang dengar lagu gitu ya, Mbak Miyati ya.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa nih Mbak?
2: Lagunya Ojo Dume.
0: Ojo
2: Dume.
0: Dume.
2: DJ Arwo.
0: Digi
2: Arwo.
0: Bentar, Digi Arwo.
2: Iya, Digi Arwo.
0: Sebentar ya. DJ Arwo gitu kah?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada?
0: Ojo apa tadi?
2: Ojo Dume.
0: Dume.
2: Iya.
0: Dume. Dume gitu ya?
2: Hah?
0: Tulisannya Dume gitu ya?
2: D-U-M-E-X. Dume. Ya Dume.
0: Dume.
2: Ojo Dume.
0: Oh, bentar masih belum dapat saya.
2: Belum dapat. Kalau belum dapat, nandur sabar aja lah yang dari Aryo juga.
0: Apa tadi?
2: Nandur sabar.
0: Nandur.
2: Sabar.
0: Nandur sabar.
2: Iya.
0: Nandur itu apa artinya Mbak Miyati?
2: Nandur itu nana.
0: Kalau ini ada nih nandur sabar nih.
2: Anda sudah nandur momen kesabaran banget.
0: Oh ya. Gitu, ya ya, oke.
2: Kita jadi orang ya selalu bersabar,
0: Ya ya,
2: bersyukur, kita selama ini udah sehat selalu, udah bersyukur ya Mbak Abed.
0: Ya betul, saya setuju sekali ini.
2: Iya, daripada mengobati lebih baik mencegah kan Bang Abed.
0: Iya.
2: Apalagi cuaca panas ya, harus banyak minum badan putih Bang Abed.
0: Iya.
2: Sangat cukup kalau bisa tuh, jangan minum es loh.
0: Meskipun panas gitu ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Nah, salamnya dirangkul ya dari A sampai C tempat terkecuali. Nanti jumpa lagi di Prodangdut ya, Bang Abed.
0: Oke, Mbak Miati, terima kasih ya.
2: Selamat siang, semangat siang. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Salam sehat selalu juga, terima kasih. Ada Mbak Miati ya. Kita beralih ke layanan WhatsApp chat. Ada yang masuk juga. WhatsApp call gitu ya. Halo, selamat siang, Bung Lanis di sana.
3: Halo, selamat siang, Ragam Budaya, Bung Ganteng.
0: Ya, Ragam Budaya, Bung Ganteng juga. Apa kabar?
3: Lagi, puji Tuhan. Ya. Saya lagi tempat adik nih, Bung.
0: Oh iya, baik.
3: Sinyalnya
0: agak kurang lancar sepertinya ya, ada kayak delay-delay
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, soalnya ini kita di... Soalnya di bawah gunung rumah rumah adik ini, begitu. Kalau dengan soalnya harus cari tempat-tempat juga kalau di gunung, karena di bawah gunung gitu, Pak. Soalnya kalau di atas gunung atau di datar itu sisinya pasti full gitu.
0: Baik.
3: Pernah mengalami gitu, Kak Bung ya? Sama ya?
0: Sama.
3: Oh iya, siap Bung.
0: Siap.
3: Cuacanya cerah hari ini, Bung.
0: Sama, cerah juga di sini.
3: Siap. Bung, lagunya dapatkah?
0: Lagunya sepertinya cukup dua gitu ya Bung Lanias, tapi boleh nanti ditampung. Siapa tahu di segmen selanjutnya belum ada yang masuk gitu ya.
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Berarti dua lagu ini.
0: Ya betul.
3: Oh iya.
0: Apa nih lagunya?
3: Kalau

0: Ya. Kenapa
1: Oh,
0: tuh?
1: enggak menetur saya semalam.
0: Oh,
1: Pas
0: gitu.
1: Bang Eko, Bang Eko ajuan siaran saya enggak menetur. Karena
0: Nanti
1: semalam tuh kami ada acara juga semalam tuh, gitu.
0: Nanti malam juga Bang Eko lagi itu.
1: Oh, begitu.
0: Ya.
1: Ya. Nanti kalau misalnya bisa gabung nggak mungkin, karena nanti malam itu juga ada acara juga nanti malam tuh
0: Oke,
1: di sini,
0: siap.
1: begitu. Nah, siap. Nanti Bang Ria ya, lagunya ya, kalau ada waktunya ya.
0: Oke,
1: Nah,
0: siap.
1: yo, terima kasih. Selamat siang, rekan budaya.
0: Selamat siang, terima kasih ada Bung Lanius di layanan telepon ya. Baik, kita break dulu sebentar, pendengar dan pemirsa. Kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di request di sesi yang pertama.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini usia bukan menjadi patokan orang untuk dapat terbebas dari ancaman diabetes. Gaya hidup yang kurang sehat juga menjadi faktor penyebab penyakit gula ini kian mulai rata hingga dalam segala usia. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2020, jumlah serangan diabetes di Indonesia mencapai 18 juta. Ini artinya prevalensi kasus tersebut meningkat 6,2% dibandingkan tahun 2019 lalu. Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-7 penderita diabetes terbanyak di dunia dengan total 10,7 juta kasus. Menurut penelitian terbaru oleh tim penanggulangan COVID-19 di Indonesia, angka kematian pada pasien diabetes yang terinfeksi COVID-19 meningkat 8,3 kali lipat dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengidap diabetes. Fakta lainnya, penderita diabetes mengalami kerusakan jaringan tubuh, yaitu kerusakan pada pankreas, penghasil hormon pankreas. Padahal, kalau dilihat bahwa fungsi hormon pankreas adalah memindahkan glukosa dari darah ke sel yang fungsinya untuk mencegah gula darah tinggi. Jika pankreas sudah terlanjur rusak, walaupun Anda sudah mengatur pola makan, gula darah juga akan tetap susah untuk turun. Ironisnya, mayoritas masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya sudah terkena penyakit diabetes. Cobalah untuk mendeteksi kadar gula darah Anda secara rutin. Jika perlu, lakukan check up secara berkala ke dokter Anda. Karena dengan begitu, kepastian tentang tidak adanya penyakit diabetes dalam tubuh Anda dan juga keluarga bisa diketahui sejak dini.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Oh, sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.

0: Baik, sesi yang kedua saya undang Anda kembali di layanan telepon, layanan SMS atau di WhatsApp ya. Kita ke layanan WhatsApp juga. Ini sudah ada yang masuk beberapa pendengar kita gitu ya. Oke, saya bacakan dulu yang pertama, ada siapa ini? Baik. Selamat siang Bang Albert, salam ragam budaya dari Yuli di Sungai Maung. Mau request lagunya Usah Terpengaruh Pela Gadis Daya. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Terima kasih Bang, cuaca panas terik nih katanya. Oke, tadi ada Wanusu masuk di layanan telepon, boleh dicoba lagi. Mungkin Wanusu saya tunggu. Oke. Karena satu layanan WhatsApp saja yang masuk ya, kita ke layanan telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Ragam budaya ke Bang Albert?
0: Iya, ragam budaya ini.
1: Mau nyapa-nyapa kawan juga ke Bang Albert?
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Oh, lagunya dulu Bang Bang Albert. Nama judulnya Gila Lelong.
0: Gila Lelong.
1: Iya, siapa penyanyinya enggak tahulah, carilah. Yang penting judulnya Gila Lelong.
0: Ini lagu Sambas kah?
1: Iyalah, lagu Sambas ini.
0: Oke, ada nih langsung ya, muncul.
1: Lila lila la la. Nyanyi lagunya ya Bang Albert.
0: Iya iya iya.
1: Salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Bang Putra Lato-Lato, yeah. Buat Ayi Jemur Sawit, buat Datu Uban, buat Bang Jali, buat Mbak Hesti, buat Mamak Miati, Mamak Boboy, Kakek Ririn, buat Elanius, buat Pak Usu Busri, buat Wanaci, buat Kakek Sia, buat Kakek Riri. Nah, yang lain dirangkul aja Mbak Bang Albert dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Wanusu di Sambas sudah bergabung di WhatsApp call kita ya. Wah, lagunya mantap ini nampaknya. Baik, lagu kita sudah ada dua, satu penelpon, satu layanan WhatsApp. Kita langsung saja mungkin mendengarkan lagu sesi yang kedua ya. Kita ke lagu-lagu yang sudah di request. Masih ada waktu untuk Anda bisa bergabung di layanan telepon, WhatsApp, dan SMS. Tapi sebentar dulu kita dengarkan lagu-lagu berikut ini.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama
3: Papa. Juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak.
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak.
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
2: Nak? Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Baik, baru saja kita dengarkan lagunya, tadi lagunya dari Pela, Gadis Dayak ya, Usa Terpengaruh. Ini lagu yang mungkin masih dinikmati saat musim-musim gawai seperti saat ini gitu ya, karena di Kabupaten Sanggau masih suasana menyambut hari gawai atau pesta panen padi. Jadi seluruh Kabupaten Sanggau mulai dari kecamatan ini sudah euforia sekali melaksanakan pesta panen padi atau tradisi gawai Dayak gitu ya. Baik, selanjutnya kita terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa di mana ini?
1: Skadau.
0: Oh, di Skadau, baik. Apa kabar nih?
1: Salam kenal Bang Albert.
0: Salam kenal juga. Ya. Di Skadau masih musim gawai nggak di sana?
1: Ya, kemarin barusan selesai.
0: Oh, barusan selesai, oke. Okay. Biasanya ramai gitu ya kalau musim gawai ya.
1: Lagunya Bang.
0: Apa nih lagu kita?
1: Bujang Pemabuk.
0: Oh, Bujang Pemabuk.
1: Mumpung masih sana-sana gawain.
0: Oke.
1: Salamnya dirangkul aja, salam kenal semuanya. Ya. Tanpa terkecuali.
0: Lagunya dari Cynthia ya ini ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, baik.
1: Buat Bang Abel, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih juga. Baik, ada pendengar kita dari Skadau sudah bergabung ya. Oke, lagunya Bujang Pemabuk. Wah, lagu-lagu gawai juga gitu ya. Oke, baik, selanjutnya siapa lagi? Oke, saya cek-cek dulu untuk layanan WhatsApp kita, siapa tahu ada yang masuk di WhatsApp gitu ya.

Oke, lagunya Bung Lanius nanti kita putarkan juga di sesi terakhir ini ya. Baik, langsung saja pendengar, kita cukupkan ya program Ragam Budaya edisi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan berjumpa lagi di Prodangdut nanti. Silakan bisa bergabung nanti di 13.30 ya. Karena pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda juga untuk menyimak warta berita siang ya. Berita siang yang sudah disiapkan oleh tim pemberitaan kami untuk edisi hari ini. Tetaplah setia bersama kami RRI Sanggau, atau Anda yang sedang menyimak juga di Pro 1 RRI Antikong.

0: Kita lihat fasilitas kan cukup memadai sebenarnya.
1: Dengan jumlah telur yang kita distribusikan ke masyarakat.
2: Warta siang selengkapnya, pendengar dan pemirsa, Kamis 4 Mei 2026. Bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Disbunak Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur murah di Pasar Seroja Sanggau guna untuk membantu menstabilkan harga telur di pasaran. Dalam kegiatan tersebut sebanyak ada 10.000 butir telur yang dijual dengan harga Rp1.600 per butir dan juga mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat.
3: Dalam upaya menstabilkan harga telur di pasaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur di Pasar Seroja Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Kabupaten Sanggau, Amius Anton mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membantu peternak yang terdampak penurunan harga telur di tingkat produsen. Harga telur yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2.200 per butir, kini turun hingga di bawah Rp2.000 per butir. Karena itu, dalam bazar ini telur dijual kepada masyarakat dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp32.000 untuk 2 pek. Sebanyak 10.000 butir telur atau sekitar 1.000 pek disediakan dan diperkirakan dapat menjangkau sekitar 500 warga.
1: Dengan jumlah telur yang kita distribusikan ke masyarakat untuk membantu harga yang kian anjlok yang semula dari Rp2.200 menjadi di bawah 2.000 dan sekarang kita jual 1.600 atau 32.000 dua peknya itu. Lalu terkait dengan jumlahnya, jumlah yang kita siapkan hari ini sebesar 10.000 butir atau sekitar 5.000 pek atau untuk 500 orang ya, kalau dirata-ratakannya seperti itu.
3: Anton mengungkapkan bahwa pasokan telur untuk bazar ini berasal dari peternak di Pontianak dan Singkawang. Ia mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat. Ia memanfaatkan bazar tersebut untuk mendapatkan telur dengan harga lebih terjangkau. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan akan segera menertibkan para pedagang pasar jarai yang masih nekat berjualan di luar area lapak resmi. Langkah tegas ini diambil setelah pemerintah daerah memenuhi berbagai fasilitas penunjang agar aktivitas jual-beli di dalam pasar ini menjadi lebih aman, rapi, dan juga nyaman.
4: Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena bersama sejumlah OPD melakukan peninjauan kondisi pasar jarai dan menemukan masih banyak pedagang berjualan di area luar lapak yang sudah disediakan oleh pemerintah. Bupati Sanggau menegaskan akan segera menertibkan pedagang yang masih berjualan di luar area lapak yang telah tersedia. Menurut Ontot, pemerintah telah mengakomodasi berbagai permintaan pedagang agar aktivitas jual beli di dalam pasar lebih nyaman. Mulai dari membuka akses tambahan, memasang penerangan, hingga melengkapi fasilitas lain yang sebelumnya dikeluhkan oleh pedagang. Ia menilai tidak ada lagi alasan bagi pedagang untuk tetap berjualan di luar area pasar. Menurutnya, keberadaan pedagang di dalam pasar justru akan memudahkan masyarakat mencari kebutuhan karena barang dagangan dapat ditata lebih rapi dan juga tertib. Bupati Ontot mengatakan, penataan pasar jarai dilakukan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib sekaligus memperbaiki estetika kota. Karena itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan juga Satpol PP untuk melaksanakan penertiban apabila masih ditemukan pedagang yang enggan menempati lapak yang telah disediakan.
0: Kita lihat fasilitas kan cukup memadai sebenarnya. Karena biasanya alasan klasik para pedagang ini selalu kalau kita mau geser, mau tertib, mana tempatnya yang Bapak siapkan. Nah hari ini pemerintah sudah menyiapkannya. Jadi kalau alasan dia macam-macam, saya tidak mau toleransi. Saat sebenarnya waktu saya perintahkan dengan Kadis dan Bu Wakil, pada waktunya kita akan kita bersihkan. Saya tidak mau toleransi. Saya hari-hari yang lalu saya biarkan pancing-pancing, enggak mempan. Tapi kalau memang harus keras-keras, dan kita siapkan fasilitasnya. Enggak ada alasan dia enggak mau masuk ke dalam.
4: Bupati Ontot berharap para pedagang dapat memahami tujuan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pasar yang lebih tertata. Oktoferandi melaporkan.
2: Pendengaran pemirsa, berita selanjutnya, Polsek Meliau berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan terkait dengan peredaran narkoba di sebuah rumah di Gang Bakti, Dusun Meliau Hulu. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pengumpulan informasi untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Setelah memperoleh data yang cukup, petugas melakukan penindakan dan pengamanan seorang pria berinisial RTE yang diduga ini terlibat dalam peredaran sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 paket kecil yang diduga sabu beserta sejumlah barang bukti lainnya yang kini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok pangan dengan harga terjangkau melalui berbagai program stabilisasi harga. Salah satunya melalui bazar telur dan bazar pangan murah yang digelar di Pasar Seroja dari hasil kolaborasi sejumlah instansi dari pemerintah dan juga Bulog.
3: Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengapresiasi pelaksanaan bazar telur dan bazar pangan murah di Pasar Seroja yang diinisiasi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau serta Perum Bulog Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi berbagai instansi dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk mengatakan, pemerintah daerah bersama Bulog dan sejumlah pihak terkait terus berupaya menghadirkan pasar murah untuk masyarakat di Kota Sanggau. Ia mengakui pasar murah tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan harga barang secara menyeluruh di pasaran. Namun, kegiatan tersebut setidaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.
1: Ya, hari ini pemerintah daerah secara terintegrasi di beberapa instansi, ada Bulog, ada Bunak, ya, kita melakukan pasar murah ya untuk masyarakat di Kota Sanggau. Nah, pasar murah ini sesungguhnya tidak juga terlalu efektif menyelesaikan masalah ya terkait dengan harga barang, tapi paling tidak yang ada pasar murah ini akan memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat dari harga pasar lebih rendah gitu.
3: Untuk berharap kegiatan bazar pangan murah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga berharap upaya tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan sosialisasi program bank tanah kepada masyarakat di 11 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan utuh terkait dengan program reforma agraria yang saat ini mulai dijalankan oleh pemerintah.
4: Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan sosialisasi program bank tanah kepada masyarakat di 11 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan utuh terkait program reforma agraria yang saat ini mulai dijalankan pemerintah. Menurut Ontot, sosialisasi secara langsung sangat penting mengingat program bank tanah masih tergolong baru bagi masyarakat. Ia menilai informasi yang diperoleh langsung dari pihak yang berwenang akan mengurangi potensi kesalahpahaman di lapangan. Ia menjelaskan penyebaran informasi secara berantai berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap tim bank tanah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat program tersebut. Sebagai Ketua GTRA Kabupaten Sanggau, Yohanes Ontot menegaskan akan segera mengeluarkan rekomendasi kepada tim bank tanah agar turun langsung ke desa-desa yang menjadi lokasi program. Ia berharap langkah ini dapat menjawab berbagai pertanyaan dan kekhawatiran yang berkembang di masyarakat.
1: Kan GTRA ini kan menjelaskan terkait program pemerintah masalah bank tanah nih kan. Nah, hari ini kita berharap nanti tim yang terkait dengan bank tanah ini untuk bisa menyampaikan mensosialisasikannya ke desa-desa, ada 11 desa 7 kecamatan ya, karena ini program baru, tentu
0: masyarakat harus tahu persis dari sumbernya, jadi tidak dari mulut ke mulut.
4: Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk membahas berbagai masukan masyarakat termasuk terkait persoalan administrasi yang dinilai masih perlu disesuaikan. Menurut Bupati Ontot, pemahaman masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program reforma agraria termasuk bank tanah. Karena itu, pemerintah daerah berharap sosialisasi yang dilakukan secara langsung dapat memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mencegah munculnya informasi yang tidak akurat. Oktofrandi melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau bersama dengan BPDB meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang seiring mulainya berkurangnya curah hujan dan masuknya masa peralihan menuju musim kemarau. Langkah pencegahan dini dilakukan melalui penguatan koordinasi, kemudian pemetaan wilayah rawan, hingga edukasi kepada masyarakat. Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Sanggau sekaligus Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai sarana pendukung serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa guna mengantisipasi terjadinya karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya difokuskan pada faktor alam, tapi juga ada aktivitas manusia yang kerap menjadi pemicu kebakaran. Karena itu juga masyarakat yang akan membuka lahan diminta berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah setempat agar proses pengawasan dapat dilakukan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bazar telur murah diserbu warga Sanggau. Bupati Sanggau segera tertibkan pedagang di luar lapak Pasar Jarai. Saya Franciscus Albert, pendengar dan juga pemirsa, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat ini.

0: Baik pendengar, sudah jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan hadirkan program Prodangdut ya untuk edisi hari ini. Dan sebelum kita memulai ke program Prodangdut, saya sudah siapkan satu lagu pembuka untuk kita dengarkan sama-sama sebelum kita masuk ke sesi yang pertama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, atau mungkin juga untuk Anda yang saat ini sedang monitor di Pro 1 RRI Ntkong dan di YouTube, atau mungkin di streaming kami rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kok di sampingku, di depanku.
1: Semoga.
0: Penak di pelukanku. Tarik ses. Semoga.

0: Eh, penak dipanggul apa di sisi nih? Lah dipanggul lah tadi selerekannya meledeh kabeh gue lo benak nih.
1: Begengge.
0: Aa Jaya. Semongko. Tareses.

0: ikut lagi. Ya. Karena di sini ada Pak Lurah. Ya, ini nanggung.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali bersama kami di siang hari ini di program Pro Dangdut, ya, di suasana siang yang semakin menyala sekali cuacanya gitu ya. Tapi semoga Anda bisa menikmati berbagai kegiatan aktivitas Anda. Kita ke layanan WhatsApp call. Sudah ada yang masuk, ada Mama Indah di sana. Selamat siang Mama Indah.
3: Halo, selamat siang nih Bang Albert.
2: Ya, selamat siang Pro Dangdut, Mama Indah.
3: Dangdut adalah kita.
2: Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kah?
3: Ya, kabarnya cuaca ini panas benar nih Bang Albert.
2: Panas berdengkang hari ini.
3: Iya, keringat pun kuat nih, kayak mau mandi nih badan nih Bang Albert. Iya. Nih keringatnya kuat benar nih.
2: Kuat banget ya.
3: Iya.
2: Kita dengar lagu apa yang cocok kalau seperti ini? Dibawa goyang saja mungkin ya Mama Indah ya.
3: Alekos lagunya judulnya Egois Bang Albert. Udah lama gak dengar lagu tuh.
2: Dari siapa? Lesti kah?
3: Iya, dari Lesti.
2: Oke, lagunya ada ini.
3: Iya. Jangan egois ya Bang Albert ya, kalau egois bahaya ya.
2: Gak boleh ya, apalagi dalam hubungan ya.
3: Ya, cuma lagu aja Bang Albert.
2: Iya.
3: Ya, salam dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya, buat yang lagi siang lah Bang Albert. Semoga selalu ya Bang Albert tetap semangat ya.
2: Ya, baik.
3: Walaupun cuacanya lagi panas menengkang nih, kita harus tetap semangat ya Bang Albert.
2: Ya.
3: Enggak, kerja pun di lapangan enggak mampu Bang Albert.
2: Karena terlalu kuat ya panasnya ya.
3: Iya.
2: Ya.
3: Ya buatnya salamnya buat Joto RJ, Bang Pael, Pak Andin, Mbak Yuli, Bik Yul, Wanusu, buat Mbak Sisil, Aisyu Sasenang, Bang Dendi, siapa lagi nih? Buat Dato Uban juga di Sidas, buat Mbak Yuli, Mbak Yuni yang juga di Pahauman. Siapa lagi nih ya?
2: Siapa lagi?
3: Yang lainnya dia langsung tepuk kecuali ya Bang Albert ya?
2: Ya.
3: Ada kan lagu ya Bang Albert?
2: Ada, sudah siap ini.
3: Ini Mama Indah mau bilang sama Kak Long ya.
2: Kenapa tuh?
3: Kemarin kan Kak Long tuh bilang udah kangen sama Mama Indah, gak pernah lagi nelpon dia kan?
2: Iya.
3: Sekarang nih puji Tuhan Mama Indah kemarin tuh cari HP kecil bisa nanti nelpon Kak Long.
2: Iya.
3: Ya, kemarin tuh ada Mama, semalam tuh ada Mama Indah miss call dia kalau ada nomor baru. Itu punya Mama Indah ya Kak Long ya.
2: Oh, iya ya.
3: Iya. Itu aja Bang Albert. Okay. Makasih selamat siang.
2: Selamat ya, siang. Makasih ya. Yo, mari. Yo. Selamat siang. Ada Mama Indah pertama penelpon kita di sesi yang pertama ya. Tadi ada pesannya untuk apa namanya? Untuk Kak Long ya, gitu ya Kak Long ya. Kita beralih gantian ke layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bang Pael ini.
2: Oh, dengan Bang Pael di Meliau. Oke, ini ada ya, musik-musik. Ya. Ada musik-musik siang-siang di sana itu ya Bang Pael ya.
4: Iya.
2: Kenapa tuh?
4: Bang Adek ini apa?
2: Iya benar, dengan Albert di sini, Bung.
4: Masih dapat lagu enggak, Bang Albert?
2: Masih penelpon kedua ini.
4: Iyalah,
2: apa lagu kita?
4: Lagunya apa, Bang Albert ya? Apa? Itu, kalau ini kalau curang yang itu ada yang remix.
2: Apa judulnya?
4: Curang.
2: Curang.
4: Yang remix ada enggak?
2: Curang, lagu dangdut ya.
4: Ya, apa itu dari Rita Sugiarto.
2: Rita Sugiarto. Versi apa? Remix?
4: Ada enggak?
2: Dari covernya gitu kan maksudnya?
4: Iya, covernya.
2: Ada dari Tasya Rosmala ini ada juga.
4: Iya, oke. Itu aja Bung ya.
2: Oke, baik. Salamnya silakan.
4: Salamnya. Bung, apa kena cuaca mau?
2: Cuacanya panas berdengkang di sini.
4: Ah, ini hujan banget sih, Kompet.
2: Wah, hujan ya di sana ya?
4: Iya, hujan ini. Gila,
2: kaget saya hujan ternyata ya.
4: Iya. Hujan baru reda banget. Ada 5 menit hujan dari itu.
2: Hujan panas kata orang ya.
4: Nah, enggak, asli hujannya.
2: Oh.
4: Lama sih hujannya. Sebelum redanya.
2: Iya, iya.
4: Oke, kita sasar banget ya.
2: Oke, silakan.
4: Ah, buat ada Bung Eko, ada Mbak Miati, ada Mbak Mola, ada Aisyah Senang, ada Paman Sam, ada Atuban, ada Aizaul, ada Cadeso, ada Mbak Miati, ada Mbak Indah, Mbak Boboy, ada Mulanius, ada Wan Usu, Susri, ada Kalong, ada Mbak Elsa, ada Mbak Bung Dendi ya, yang lainnya sekarang kuliah muda Bung Abed ya.
2: Oke, baik.
4: Oke ya, buat Bung Abed, semoga selalu Bung Abed ya.
2: Ya, baik.
4: Oke, selamat siang, Prodangdut adalah kita.
2: Selamat siang juga, terima kasih ada Bung Pael di Meliau ya. Kita beralih lagi ke WhatsApp call. Halo, selamat siang. Ya, ada Pak Alik di sana?
1: Halo, selamat siang,
2: Bang Abed. Iya, betul. Sehat, Pak Alik, bagaimana sehat juga? Ya.
1: Allah ya oke. Penelpon keberapa Pak Alek ini?
2: Penelpon ketiga Pak Alek. Ya.
1: Ketiga, saya pikir sudah terlambat Pak Alek masuk ya.
2: Penelpon ketiga mau lagu apa nanti kita putarkan di sesi selanjutnya ya.
1: Iya, sudah lama Pak Alek baru bergabung kembali kan begitu di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Berarti saya beruntung nih ketemu Pak Alek ya.
1: Ya panjang umur saya selalu doanya gitu Bang Albert ya. Karena biar bagaimanapun Pak Alek ini penggemar setia dan sudah penggemar lama kan gitu.
2: Saya itu yakin meskipun Pak Alek enggak masuk di radio tapi tetap monitor gitu ya Pak Alek ya.
1: Ya betul. Tetap eksis kita monitor terus kita tentang RBRSA enggak usah mengira.
2: Ya baik.
1: Jadi kita salam-salam aja dulu Bang Albert ya.
2: Silakan Pak Alek silakan.
1: Saya tempoh hari ada terima salam dari para penggemar kita, ibu dari Bodok ya. Ada nenek Gaul ya yang di Bodok.
2: Oh iya. Yeah.
1: Katanya sering monitor Radio Sanggau juga. Nah, nenek Gaul di Bodok. Jadi rupa-rupanya dia penasaran dengan Pak Alek. Gitu. Siapa sih nama Pak Alek di sana zaman itu kan gitu. Jadi rupanya panjang umur. Tanggal 27 malam itu bulan ini yang lewat kan gitu ada gawe di sini sudah ketemu dengan Pak Alek.
2: Ya. Oh gitu sudah ketemu ya.
1: Rupanya ini nanya Pak Alek katanya gitu ya. Oke nenek Gaul ya sehat selalu nenek Gaul di Borok ya selalu monitor ya Radio Sanggau ya.
2: Saya membayangkan nenek Gaul itu berarti Gaul gitu ya.
1: Ya beliau cukup lincah dan semangat selalu setia senang katanya mendengar Radio Sanggau kan gitu. Rupanya dia penasaran dengan penggemar lama seperti Palet katanya gitu. Tadi yang udah masuk ada Mama Indah di Ngabang ya.
2: Iya betul.
1: Ada Mama Indah, Bung Pael, ada Kak Long, Mama Long kan. Kemudian Ai Jamur Sawit atau disebut siapa ya? Kawan kita ini udah lama kayak
2: Ai Susah Senang itu. Biasanya Ai Susah Senang.
1: Iya, Ai Susah Senang ya. Sekarang senang dia karena
2: sekarang sudah senang.
1: Kapuas itu dibutuhkan gitu. Pak Alek kering di sini panas berengkang gitu. Jadi Pak Alek ini lagi panas berengkang di sini kurang air karena sudah satu minggu lebih lah nggak hujan. Oke, saya rasa karena Pak Alek udah nggak dapat lagu nggak apa-apa ikut Mama Indah aja lah ya.
2: Oke, siap.
1: Selanjutnya salam kompak, salam semangat terus buat penggemar Radio RRI Sanggau tetap eksis mengudara.
2: Baik.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Baik, ada Pak Alek di sana. Sehat-sehat Pak Alek di sana ya, bersama keluarga. Sudah bergabung juga tadi. Oke, selanjutnya karena belum ada yang masuk di layanan telepon, ada Wanusu di layanan WhatsApp, kita terima dulu. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Prodangdut, iya. Dangdut adalah kita, Bang Albert. Gabung lagi, Bang Abdul.
2: Jumpa lagi kita.
3: Iya, jumpa lagi. Karena kalau diangkat ya syukur, alhamdulillah. Abang mau ngangkatnya.
2: Iya, syukur. Hari ini iya, masih syukur. Panas berdengkang nggak di sana itu?
3: Wis masih lah, Bang Albert. Dapat lagu nggak, Bang Albert?
2: Boleh, nanti kita tampung dulu nggak apa-apa gitu ya?
3: Iya, tampung dulu. Tapi kan diputar ya, Bang Albert. Ya.
2: Oke, nanti kita lihat waktunya di sesi selanjutnya ya.
3: Harus diputar lah Bang Albert kalau udah gabung nih.
2: Apa nih lagunya ini?
3: Nah, lagunya
2: dari siapa?
3: Dari siapa ya? Lupa, nggak nyari dulu ya. Ini lagunya dari Cinta dan Air Mata dari
2: Cinta.
3: Nabila ini, tapi yang covernya, tapi yang kalau nggak tahu yang aslinya ya.
2: Oke, Cinta dan Air Mata. Ada Nabila, oke. Ada lagunya ada.
3: Ada. Ada. Ada kah?
2: Ada.
3: Ah, kalau ada ya syukurlah. salam dulu ya Bang Albert ya.
2: Ya, silakan.
3: Ya, salamnya pertama buat Bang Albert yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Mm-hmm. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Terlato-lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Teragala, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuli di Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Bang Imanabella, Pak Usubusri, yang lain dirangkul aja Bang Albert dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu di Sambas sudah bergabung bersama kita ya. Baik, kita break dulu sebentar karena sudah ada 4 penelpon. 2 lagu kita putarkan, tadi 1 lagu yang sudah kita tampung gitu ya. Di sesi selanjutnya gantian boleh masuk pendengar yang akan bergabung di layanan WhatsApp ya. Silakan WhatsApp chat atau WhatsApp chat saja gitu ya. Jadi bisa ngechat saja atau di SMS kita ya, karena khusus untuk pesan singkat akan kita bacakan di sesi yang kedua. Oke, kita nikmati sama-sama, boleh goyang gitu ya karena bebas sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut berikut ini. Meskipun panas berdengkang, kita gaskan supaya keringatnya lancar mengalir gitu ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kandungan air dalam tubuh kita supaya tidak kehausan, tidak terhidrasi. Jadi harus banyak-banyak minum air putih ya. Tetap bersama kami, kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut berikut ini.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio den. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan serukan.

Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, dua lagu sudah kami hadirkan untuk Anda. Kita ke WhatsApp chat dulu atau juga SMS yang sudah masuk di edisi Pro Dangdut sesi yang kedua ya. Saya bacakan Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagunya Tamu Tak Diundang dari Iis Dahlia dari Abang Putra Segitiga Selatan. Alamatnya Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Bang Albert katanya, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Pakai salamnya Kak Long yang sedang tidur siang katanya. Kemudian Abu Kocai, Bang Eko, Ayu Jamur Sawit, kemudian Mora, Mola di Simpang Kayu Lapis, Ayu Patah-Patah, Abu Dendi, dan Abang makasih banyak katanya. Yang lainnya dirangkul dari A sampai Z. Oke, siap. Baik, lagu pertama kita Iis Dahlia ya. Saya siapkan dulu Tamu Tak Diundang ya, dari Iis Dahlia.

0: Kemudian WhatsApp selanjutnya siapa ini? WhatsApp kedua datang dari Yuli di Sungai Mawang ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yuli hadir lagi Bang Albert, mau request lagunya Hidup Pas-Pasan dan covernya Vita Katui ya. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Bang, selamat bertugas sampai tuntas katanya. Oke, terima kasih juga ada Yuli di Sungai Mawang ya. Saya siapkan lagunya Hidup Pas-Pasan. Oke. Dari Vita Katui ya. Nah, biasanya kalau di siang seperti ini dengar lagu dangdut apa namanya? Tambah semangat enggak sih gitu ya. Semoga tambah semangat ya, apalagi Anda yang sedang melakukan pekerjaan di luar, ini lumayan ya panas bedengkang bahasa orang Sanggau untuk hari ini ya. Apalagi di awal bulan, semoga semangatnya semangat baru gitu ya. Semangatnya juga bisa terus dipertahankan tentunya sampai dengan pekerjaannya selesai nanti ya. Baik, lagu kita dua sudah masuk di playlist kami, sudah saya siapkan juga. Semoga Anda bisa menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan ya. Apalagi bolehlah kita sambil joget-joget sama-sama. Anda di sana joget-joget, saya di sini juga joget-joget. Sambil kita menikmati suasana di siang hari ini, meskipun panas juga harus tetap dinikmati ya. Baik, pendengar di mana saja berada, nanti pesan singkat selanjutnya akan saya bacakan di sesi selanjutnya juga ya. Masih ada waktu kita ya, masih kurang lebih 40 menit ke depan, 40 menitan gitu ya. Tetap bersama kami, kita langsung saja dengarkan lagu-lagu sesi yang kedua berikut ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya.

0: barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, kita berjumpa lagi di sesi yang ketiga. Saya akan terima untuk layanan telepon yang pertama. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya. Kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Dato Uban.
1: Oh iya, oke, Dato Uban.
2: Ini nak update kah?
1: Betul, betul.
2: Ya. Saya bisa minta lagu?
1: Bisa, lagu apa ini?
2: Nah, lagunya Cinta Kau Gadaikan.
1: Cinta Kau Gadaikan.
2: Dari Hamdan ATT.
1: Cinta Kau Gadaikan. Oke, sebentar saya cari dulu. Salamnya silakan Bapak.
2: Iya, salamnya. Mm-mm. Pak Alek, Maela, Disambas, Kang Widi, Tai Susah Senang, Tai di Sungai Sebungkuk, Maya, Putra Lato-Lato, Putra Mayo, Kakek Tai Kepo, Abu Kocai, Kakek Dindin, Pak El, Kakek Ririn, Paman Sam, Bang Jali, ya. Yang lain dirangkul aja dari A sampai J.
1: Cinta Yang Tergadai judulnya ya.
2: Hamdan ATT.
1: Iya, bukan Cinta Yang Kau Gadaikan, tapi Cinta Yang Tergadai.
2: Ah iya.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Nah, itu aja nak update.
1: Oke, okay, siap, Kek. Baik, selamat siang. Ya. Ada Kakek atau Dato Uban sudah bergabung bersama kita ya. Oke, selanjutnya siapa lagi di belakangnya Kakek Uban ya. Kita terima lagi. Baik. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang, Dangdut adalah kita.
1: Iya, ada Mama Boboy di sana.
3: Ini ya, ada angkat Mak Boboy.
1: Oh, Mola, oke. Iya, ya.
3: Ada angkat Bang Albert.
1: Iya, Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Obati Rinduku ini.
1: Obati Rinduku. Cantika ya lagunya?
3: Dari siapa boleh saja Bang Albert.
1: Oke, siap.
3: Apalagi kalau dari Bang Albert.
1: Mantap. Mantap ya, nanti kita joget ya.
3: Iya, Bang okay. Albert joget di sana, Mola joget di sini.
1: Iya. Baik, lagunya sudah ketemu ini.
3: Lagu Bang Albert sukanya lagu apa?
1: Saya apa ya? Saya lagu ya penting bisa dibawa goyang. Semua lagunya enak.
3: Iya. semuanya suka ya.
1: Iya, betul.
3: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis, buat Ayu Tiga Senang, Bang Joto Cibi Tiga Putra, Ma Boboy, Bang Pael, Bang Galau. Kemana Bang Galau nih, nggak ada masuk ya?
1: Siapa tuh Bang Galau? Oh, Bang Lanius kan?
3: Putra Galau.
1: Oh, Putra Galau.
3: Mbak Kangkung udah lama nih, udah ada 2 minggu lebih nih nggak masuk. Mungkin dia
1: sibuk
3: naik haji ya?
1: Oh iya kah?
3: Ayu Kepo, Ayu Uban, Bang Widi, Bingga di Kebasambas, buat Abang Angkat Albert, selamat bertugas, makasih banyak, semoga sehat selalu di media siarannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Mola di sana ya. Ada pesan singkat yang sudah masuk, nanti saya bacakan di sesi selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pesan singkat ya, yang belum saya bacakan. Nanti setelah ini saya akan bacakan ya. Kemudian ada yang melaporkan juga kalau hujan lebat di daerahnya. Ada yang hujan juga di baru turun hujan, ada yang selesai turun hujan, ya baru reda hujannya. Tapi kalau di Sangga masih terpantau agak mendung gitu ya, kalau dari studio RRI Sanggau ini ya. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah masuk di sesi yang kedua ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Ya, baik pendengar, kita sudah berada di penghujung acara, sudah jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program Prodangdut edisi hari ini. Ada 5 atau 6 WhatsApp chat yang belum sempat kita putarkan lagunya. Terima kasih sudah antusias bergabung ya. Semoga di lain kesempatan kita bersua kembali, jangan sedih. Masih ada waktu besok dan seterusnya gitu ya di program Prodangdut edisi selanjutnya. Dan program Prodangdut ini juga mengakhiri siaran Anda bersama kami di Sanggau siang ini. Terima kasih yang sudah menyapa, mendengarkan, bersua bersama saya hari ini. Semoga kegiatan aktivitas yang sudah Anda lakukan dengan penuh semangat bisa dibawa untuk hari esok dan seterusnya. Ya, semoga banyak keberuntungan juga hadir di hidup kita, gitu ya. Apalagi pekerjaan hari ini yang sudah Anda persembahkan dengan terbaik, inilah hasil yang kita dapatkan juga. Ya, semoga sehat terus, rezekinya lancar. Ya, Anda semuanya bisa melakukan kegiatan sampai dengan tuntas nanti. Di sore hari akan ditemani oleh Syarifah Dini bersama Entikong sore ini dan juga Sanggau sore ini di kesempatan edisi siar hari ini. Saya akhirnya pamit undur suara di meja siar. Saya Franciscus Albert, kemudian di operator ada Dwi ya, dan juga rekan-rekan di sana. Kami pamit undur suara. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Dan selamat sore juga untuk Anda menjangkau siaran kami di FM 97 dan juga di 99,9 MHz ya, di sore hari ini di RRI Sanggau dan juga Ntkong ya pendengar ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini ya, menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Kamis 4 Juni 2026 ya, kami akan mengupdate informasi Anda di sore hari ini ya. Dan juga lagu-lagu cantik juga nih pendengar yang akan menemani aktivitas Anda. Nah pendengar, pukul 15 ya lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di Beranda Astacita Nasional ya, bersama Pro S1 RRI Jakarta ya, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana pendengar, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga Ntkong.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Mm-hmm. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengarus utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
7: Ini penting banget, nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya nih dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, lo kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering gak dimasukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kekreativitasnya itu buat kayak oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah

0: Banyak, Mbak Nindi.
1: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan.

0: membahayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
1: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
0: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
1: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam Semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama itu, masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya. Jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, berani, sekali.
1: Oke. Nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya saya tuangkan, ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut. Yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan di Beranda Astacita ya bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTCOM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Kementerian Agama Kalimantan Barat gencarkan sosialisasi wajib halal.
2: Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga.
1: Kabupaten Sintang tetapkan target pertumbuhan ekonomi.
3: Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan seremonial sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di Kanwil Kemenag Kalimantan Barat. Muhajirin mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Menurutnya, sertifikasi halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasar. Dirinya menilai label halal menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Muhajirin menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan penampingan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga telah membuka akses sertifikasi halal gratis melalui program Sahati yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha.
2: Nah, pemerintah menyiapkan sarananya, kawan-kawan pendamping diturunkan, ibu biar di rumah saja, yang penting kami sudah datang ini. Jadi luar biasa ini pemerintah sebenarnya memberikan dukungan. Ini sebenarnya dukungan kepada pelaku usaha, terutama pelaku usaha rumah tangga, usaha kecil.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat sekaligus Ketua Satgas Halal Provinsi Kalimantan Barat Mi'rat mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat sesuai amanat pemerintah. Meski saat ini, Kalbar belum memiliki lembaga khusus seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.
3: Semoga kegiatan halal di Kalimantan Barat ini dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses, supaya menjamin ketenangan pelaku UMKM kita juga, supaya UMKM-nya makin laris, makin laku, dan itu akan berimbas pada pendapatan pemasukan dari mereka juga. Kalau setiap makanan warung itu sudah ada sertifikat halalnya, itu juga tentu akan membuat tenang ketika berbelanja.
1: Dengan adanya kepastian halal, pelaku usaha dapat lebih tenang menjalankan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan. Syarul Sani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuburaya bergerak cepat merespon laporan warga terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdang Punggur. Dinas PUPR langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan menyiapkan langkah penanganan guna mencegah kerusakan semakin meluas serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Kuburaya bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keretakan yang terjadi di ruas jalan Serdang Punggur akibat aktivitas pekerjaan turap. Mendapat informasi tersebut, Kepala Dinas PUPR Kuburaya, Supratmansyah, langsung menginstruksikan tim untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan dan kajian teknis guna menentukan langkah penanganan yang tepat.
5: Hari ini turun ke lapangan, hubungan ada laporan adanya pergerakan tanah jalan ini sehingga menyebabkan ada bagian yang retak. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak balai terkait dengan kondisi yang terjadi ini untuk mencari solusi bersama lah sehingga rusak ini dapat segera ditangani.
4: Supratmansyah menegaskan pemerintah Kabupaten Kuburaya berkomitmen memberikan respon cepat terhadap persoalan infrastruktur yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun mengganggu mobilitas warga. Respon cepat tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Dusun Serdam Tan Rudiansah. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan Dinas PUPR menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keluhan masyarakat.
6: Kita ketemu dengan Pimpronya, pelaksana proyeknya, dan langsung ditanggapi oleh mereka. Hal ini juga nanti akan menjadi bahan kajian mereka dengan katanya ke BPSK dan beberapa instansi yang terkait yang berkenaan tentang jalan. Artinya bahwa tanggapan kami langsung ditindaklanjuti oleh pelaksana kegiatan dengan baik dan kita menunggu hasilnya.
4: Tan Rudiansah juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas di lokasi yang mengalami keretakan hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Dengan adanya penanganan cepat dari Dinas PUPR Kuburaya, masyarakat berharap kerusakan di ruas jalan Serdang Punggur segera diperbaiki sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal dan aman. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6% pada semester pertama tahun 2026. Target tersebut diharapkan dapat mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini berada di angka 6,4% dan masuk dalam 10 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan hingga Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada pada angka 5,9%. Ia berharap tren positif tersebut dapat terus meningkat sepanjang tahun ini. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Selasa kemarin.
8: Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Ya. Itu harapan kita. Berarti kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita kesejahteraan masyarakat bertambah, meningkat. Ya. Dari situ kita melihat, mengukur. Berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah.
7: Kartius menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Meskipun pertumbuhan ekonomi daerah juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dinilai memiliki peran besar dalam menjaga perputaran uang di masyarakat. Kartius berharap investasi di sektor perkebunan tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Ia mencontohkan, terdapat sekitar 45 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Jika satu perusahaan mengeluarkan sekitar 4 miliar rupiah setiap bulan hanya untuk pembayaran gaji karyawan, maka ratusan miliar rupiah uang beredar di masyarakat setiap bulannya. Selain itu, aktivitas jual-beli hasil perkebunan juga turut menggerakkan perekonomian daerah. Menurut Kartius, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang, sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang luas, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sintang konsisten berada di kisaran 2%, terendah di Kalimantan Barat. Dian Ben Yuda melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang mengukuhkan keanggotaan Forum Das Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Dalam upaya menjaga kelestarian aliran sungai, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengukuhkan keanggotaan Forum Daerah Aliran Sungai atau DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 3 Juni 2026. Forum DAS tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah terkait, organisasi masyarakat, NGO, LSM, hingga melibatkan media. Ketua DAS yang juga Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menuturkan, banjir masih menjadi bencana yang paling dominan di Kabupaten Sintang. Salah satu faktor penyebabnya adalah kerusakan yang terjadi di daerah aliran sungai. Forum DAS inilah yang nantinya akan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan di aliran sungai tersebut.
11: Perlu dipahami bahwa salah satu bencana yang dominan di Sintang itu adalah banjir. Nah, banjir ini kalau kita runut penyebabnya adalah salah satunya kerusakan daerah aliran sungai. Forum ini adalah suatu forum kolaborasi, koordinasi, sinergi antar pihak dalam upaya pengelolaan DAS Kabupaten Sintang untuk memperkuat daya tahan daerah terhadap bencana.
10: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap seluruh anggota Forum DAS dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan pentingnya pelestarian lingkungan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya untuk kepentingan lingkungan semata, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan dan perekonomian masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya alam khususnya di sungai.
12: Yang menjadi anggota forum ini menginisiasi selalu menyuarakan bahwa penting kelestarian ini tetap dijaga. Karena kita tahu kegiatan ekonomi masyarakat kita di sini itu juga tidak bisa kita pungkiri. Kita mungkin tidak bisa mengembalikan ini seperti semula, tapi paling tidak kita bisa mengupayakan biar tidak sirna.
10: Melalui pengukuhan Forum DAS, pemerintah Kabupaten Sintang berharap upaya pelestarian daerah aliran sungai dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi resiko bencana di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapatkan perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menutup TPA sampah Nenak Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan dari Indra Sita.
13: Pemerintah Kabupaten Sintang mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem sanitari landfill setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang terkait pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat pada Agustus 2026. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan. Salah satunya dengan menerapkan sistem sanitari landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia.
14: Agustus TPA kita sudah dapat teguran, kita dalam pengawasan Kementerian LH. Bulan Agustus wajib ditutup TPA kita. Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitari landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar perlahan-lahan.
13: Kartius menilai, persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Kartius menambahkan, pembangunan TPA baru saat ini belum memungkinkan dilakukan karena keterbatasan anggaran daerah. Dengan penerapan sistem sanitari landfill dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pengelolaan sampah dapat memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan sore ini kami sudah terhubung bersama Fitri. Silakan Fitri.
16: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, dan Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 5 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat diperakirakan dominan berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai karena dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan, dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanga. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah ya bersama Prosat RRI Pontianak. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di acara spesial kami, yaitu Bedabol nih pendengar ya. Ini hari ini episode 7 ya, dengan niat diet malah nambah. Nah, ceritanya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga Antikong.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trouble, beda cerita dalam obrolan.
1: Udah agak tiba torik asa baju aku tuh no.
2: Hai, torik kan nih, torik gimana?
1: Koti bet.
3: Apa tuh?
1: Nah undangan mah aku tuh.
3: Oh iya gak? Mm-hmm. Cantik bah bajunya ya.
2: Torik katanya, biasanya yang torik tuh kan tarik layang kan. Ini baju katanya, gimana maksudnya?
1: Koti bet. Agak sesuai kasih gitu ah.
3: Bagus banget. Ya cantik wah.
2: Nah bagus
1: lah. Ya amti cerita aku tuh teh diet.
3: Ngapa tuh?
1: Diet cerita aku tuh teh.
3: Oh diet.
1: Tapi diet ah. Lihat lah. Makin bohai kan.
3: Seksi eh. Bahkan.
2: Iya.
1: Tapi kita terus terang enggak, Bah. Koti sebenarnya.
3: Enggak, Bah. Kata kami itu istilahnya tuh imut-imut gitu.
1: Oh, imut-imut.
2: Bagas,
3: Bagas.
1: Oh, Bagas.
3: Pagu bah pagu.
1: Pagunya apa ya bahasa?
3: Bagus,
1: oh, bagus.
3: Gitu. Kata orang kami yang berisi itu katanya itu yang sehat.
1: Oh gitu, macam padi bah ya. Macam padi. Yang berisi-berisinya bah zaman kan.
2: Ada gak apa orang tua dulu bah orang tua zaman saya. Zaman dulu kan bilang kalau apa kalau badan besar berisi benar kata Albert. Kayak apa ya tanda kemakmuran katanya.
3: Sehat.
1: Tapi sebenarnya aja enggak aku makmur bonar.
3: Coba lihat dompet lo ada enggak isinya.
1: Aku jarang enggak megang duit cash sebenarnya.
3: Oh iya. Yes.
1: Kalau ada tahu enggak aku mau ceporai enggak tiba bahasa kami ceporainya ah sikit ja.
3: Oh sikit ja.
1: Kadang-kadang kan ada orang mujinya bori enggak sikit. Ciep ya bah biasa.
3: Kan kami udah muji tadi kan.
1: Nyak lah enggak usah mesti cash tiba.
2: Berarti tahu kita muji dia sering-sering nanti.
3: Oh iya.
2: Banyak duit kita.
3: Ya benar benar.
1: Sopai gina aja muji diri kalau aja diri sendiri.
3: Iya benar. Setuju ya, aku.
1: Ada agak cantik-cantik ya no, biar agak bohai kan.
3: Iyalah.
2: Tapi ngomong-ngomong Oni diet tuh kan untuk sebagian onya orang gitu kan mungkin tuh nurunkan apa berat badan gitu ya. Aku jadi ingat satu cerita nih Bet sama Cika. Jadi bukan aku sih yang diet, Mai Oko, bukan aku yang diet. Jadi tuh kayak kawan aku waktu kuliah kan di perantauan, tahulah di perantauan kayak gimana kan. Cuma kawan aku nih di perantauan badannya dai, besar badannya. Kalau kita justru sebaliknya kan kayak kuring kurus gitu.
3: Iya, benar-benar.
2: Nah, dia nih badannya besar. Ah, lalu adalah niat dia nih diet. Nah, ada diet tuh kayak makan tuh kayak satu hari sekali, bahkan kayak dalam satu onu dalam satu hari itu enggak makan nasi gitu bah, cuma makan kayak sayur gitu. Rupanya jalan sebulan tuh

Oke, baik pendengar, tadi kami sempat menghilang sejenak ya dari pendengaran Anda ini dikarenakan ada pemadaman listrik juga ya di wilayah kawasan Sabang Merah. Dan pendengar, masih kami akan hadirkan ya di Bedabol untuk Anda, yaitu dengan niat diet malah nambah nih ya. Kita akan lanjutkan saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau dan juga NTCOM.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Udah agak tiba torik asa baju aku tuh no.
2: Ayo, torik kan nih, torik Aho. Gimana?
1: Kok tibet?
3: Apa tuh?
1: Nah undangan bah aku tuh.
3: Oh iya gak? Cantik bah bajunya ya.
2: Torik katanya, biasanya yang torik tuh kan tarik layang kan. Ini baju katanya, gimana maksudnya?
1: Kok tibet? Agak sesuai kasih gitu ah.
3: Bagus banget, ya cantik kah?
2: Nah bagus
1: lah. Ya amti, cerita aku tuh di diet.
3: Apa tuh?
1: Diet, cerita aku tuh teh.
3: Oh diet.
1: Tapi diet ah, lihat ah, makin bohai kan.
3: Seksi bahkan.
2: Iya.
1: Tapi kita terus terang nggak bah, Koti sebenarnya. Nggak
3: bah. Kata kami itu istilahnya tuh imut-imut gitu.
1: Oh imut-imut.
2: Bagas.
3: Bagas.
1: Oh bagas.
3: Pagu bah pagu.
1: Pagunya apa ya bahasa?
3: Bagus.
1: Oh bagus.
3: Gitu. Kata orang kami. Yang berisi itu katanya itu yang sehat.
1: Oh gitu, macam padi ya. Yang berisi-berisinya mah zaman kan.
2: Ada enggak apa orang tua dulu bah, orang tua zaman saes. Zaman dulu kan bilang kalau apa? Kalau badan besar berisi, benar kata Albert. Kayak apa ya? Tanda kemakmuran katanya.
3: Sehat.
1: Tapi sebenarnya juga aku makmur bonabet.
3: Coba lihat dompet lo, ada enggak isinya?
1: Aku jarang enggak megang duit cash tuh sebenarnya.
3: Oh iya. Yes.
1: Kalau ada tahu enggak aku mau ceporai ya tiba. Bahasa kami ceporainya sikit ja.
3: Oh, sikit ja.
1: Kadang-kadang kan ada orang mujinya bori enggak sikit. Ciep ya bah biasa.
3: Kan kami udah muji tadi kan.
1: Nyak lah, enggak usah mesti cash tiba.
2: Berarti tahu kita muji dia sering-sering nanti.
3: Oh iya. Yeah.
2: Banyak duit kita.
3: Ya benar, benar.
1: Sopai gina aja muji diri kalau jam diri sendiri.
3: Iya. Yeah. Ah, benar, setuju ya, aku.
1: Ada agak cantik-cantik ya, Beno, biar agak bohai kan.
3: Iyalah.
2: Tapi ngomong-ngomong, Oni diet tuh kan untuk sebagian onya orang gitu kan, mungkin tuh nurunkan apa berat badan gitu ya. Aku jadi ingat satu cerita nih, Bet sama Cika. Jadi bukan aku sih yang diet, Mai Oko, bukan aku yang diet. Jadi tuh kayak kawan aku waktu kuliah kan di perantauan, tahulah di perantauan kayak gimana kan. Cuma kawan aku nih di perantauan badannya dai, besar badannya. Kalau kita justru sebaliknya kan kayak kuring kurus gitu.
3: Iya, benar-benar.
2: Nah, dia nih badannya besar. Ah, lalu adalah niat dia nih diet. Nah, ada diet tuh kayak makan tuh kayak satu hari sekali, bahkan kayak dalam satu onu dalam satu hari itu enggak makan nasi gitu bah, cuma makan kayak sayur gitu. Rupanya jalan sebulan tuh setiap habis diet tuh seminggu gitu nimbang segitu ke segitu berat badannya. Lalu ujung-ujung tahu enggak kalian yang salah apa?
3: Apa tuh?
2: Timbangannya rusak.
3: Celaka.
1: Tapi datu kan ada agak timbangan nah yang apa digital jurang tuh ada. Tapi ternyata tahu error kau.
2: Oh, tahu error.
1: Error.
3: Errornya ngapa?
1: Nyala jadi salah tiba. Udah setengah mati rasa diet kan. Kadang-kadang nak minum air mati jurang bahasa kami pada air putihnya.
2: Putih.
1: Naik 5-6 kilo. Ya Allah, apa aja mah aku stres kan.
2: Padahal cuma pik mati air putih ya.
3: Ya, yeah, pin kebus kata kami.
1: Oh, tapi sebenarnya untuk diet tuh koti bayang bonar nu. Bingung enggak aku bet. Karena kan diri tubuh itu proporsional.
3: Iya,
1: ya Allah.
3: Berdiri lah aku kayak gitu.
1: Bapak yang timbang diri?
3: Timbang nih, kalau timbang aku nih agak lebih dikit.
1: Oh dikit ya?
3: Dikit
2: 60
3: ya.
2: 60 lebih?
3: 70 lebih. Oh, 70 lebih.
1: Tapi masih lah uli
3: masih
1: kan.
3: Lah. Naik 1 kilo 2 kilo lah.
2: Jadi diem.
1: Tapi kalau aku tuh Tih. Lihatlah di YouTube di cerita kan.
3: Gimana tuh?
1: Lihat koti diet yang bagus, koti cara mengurangi berat badan jici. Cerita tuh kan. Nyamana makan buah, makan sayur. Belanja aku ke pasar. Banyak aku beli sayur, beli buah, sampai lupa aku beli boras. Ya, empty kaji tuh makannya jati kan? Lupa aku pulang ti. Karena mungkin aku tuh masih sekat enggak kan?
3: Bukal
1: segala lutut. Ngelihat ada gorengan, aja beli gak aku bet, boleh gak aku sekantong. Kalau nya
3: ketino,
1: enggak.
3: Oh aku ada cerita kawan aku gitu tuh. Kawan aku tuh cerita besok dia mau ini olahraga kan, rajin dia tiap sore olahraga. Tapi rajin gak aku lihat dia tuh
2: makan
3: nongkrong di samping gorengan.
2: Oh.
3: kan tempat olahraga itu kan banyak orang berjual kan. Situ enggak dia bilang dia olahraga. Iya sih mutar dia kan. Kulihat dia mutar rajin. Dah makin sore, oh nongkrong situ pula dia.
1: Tapi nya aku kadang-kadang insecure Rakuti kalau melihat body bohai kan gitar Spanyol. Tapi aku pikir mungkin dietnya aku sehat aja bahkan. Bukan enggak harus mengurangi berat badannya sampai aku aja makan begoga-goga rasa lututku nyaman. Maka aku mada dietnya ada agak baporsi ya kan. Mungkin kita dua kalah aja diet.
2: Kalau kali mauku kalau aku sih mai suah diet ya. Enggak pernah diet. Jadi kayak apa ya, makan tuh rutin ya kayak 2-3 kali sehari gitu. Kalau memang saja diet sih enggak pernah, cuma paling mantang kayak enggak minum manis-manis benar
3: gitu.
2: Terus kayak enggak makan makanan yang terlalu belobeh ngandung apa ya kayak lemak gitu. Itu aja sih. Tapi kalau diet khusus enggak.
1: Ya lah, kalau aku banyak gak cerita tentang diet
3: sebelumnya. Gimana tuh?
1: Kadang-kadang hari itu tidak janji, pokok hari Senin tuh aku mulai diet.
2: Komitmen.
1: Komitmen. Dalam otak tuh pokok aku harus diet, harus diet, harus diet. Eh segala kawan tuh pada datang. Kadang, yuk kita makan berami, Jikoti.
2: Serami.
3: Siapa kawannya tuh?
1: Adalah pokok orang sini. Orang sana. Binya mada, aja mapai betul bubohai, yang penting kita sehat. Jinya mada pihak kan?
3: Iya.
1: Udahlah, tergodalah Kuti kan. Makan gak Kuti, sikit-sikit lama-lama jadi bukit tuh, Pak. Dari tadi yang begogal setubuh tuh, lalu kuat. Ternyata nyam kesalahan nanti kan. Binya al pagi. Senin ada pagi, aku harus diet. Aku harus diet, aku harus diet, aku harus diet, aku harus diet terus. Tapi hanya niat dalam hati. Diet ke diet, diet ke diet. Akhir ujung-ujung diet tuh malah makin bohai apa ya sebenarnya yang salah no bet. Malah dompet aku yang diet bet. Lalu habis, aduh koti
3: itulah banyak ku dengar cerita kawanku sama pakai gini. Nggak tahu ke kawanku yang mana gitu
2: Togoh.
3: Yang cerita juga sama. Katanya nak diet, tapi tidak apa-apa kata aku, yang penting kita sehat. Yang penting apa namanya,
2: jaga pola makan.
3: Kalau udah ada nafsu makan, ada kesadaran untuk tidak berlebihan, ya tidak apa-apa lah. Gipaguh koyusin, nah itu bahasa kami, masih bagus babarang tuh. Ya penting tidak usah berlebihan gitu.
1: Ya malah mungkin diet benar kan. Jadi makanan tuh harus sesuai dengan porsi.
3: Benar.
1: Kita minum dulu, Buh.
3: Minumlah dulu. Sila. Haus gak kau asli?
1: Haus gak dari tadi.
3: Tapi soal minum nih, ada kan nambah berat badannya?
1: Ya, lati cerita. Aku tuh bisa minum air putih yang naik 15-16 kilo aja ya.
3: Iya gak?
1: Lupa sisi air putihnya ada nasi padang, kotila.
3: Air putihnya sekarang, nasi padangnya nanti, gitu kan?
1: Iya, jadi maka jadi apa ya, dalam pemikiran aku nya diet yang sebenarnya koti sih yang betul yang benar. Mungkin kita ada pengalaman-pengalaman lah di cerita-cerita ti. Kalau Mari mesti on diet kan?
3: Mari itu apa?
1: Dulu,
3: zaman
1: bahula.
3: Nggak ada orang mikir diet.
1: Tapi tubuh bacanya cantik kan? Mungkin karena masih makan zat-zat kimia jadi. Kalau kita kan suka makan segala yang instan-instan.
3: Iya, benar benar.
2: Terus kayak gok ponai, gok daging kayak sayur sama lauk, Bang. Orang-orang tua dulu kan banyak nyari di hutan langsung.
3: Ponai itu apa?
2: Ponai itu sayur.
3: Oh, sayur.
2: Jadi kalau kayak kita sekarang kan beli sayur di pasar tuh kan udah di apa ya kayak semprot orang pakai pestisida. Terus kayak kita betonu, kita masaknya itu kan enggak tentu kayak buang semua zat di situ gitu kan. Jadi mungkin itu enggak salah satunya kali.
1: Dulu kan alami-alami kan.
3: Alami. Benar-benar.
1: Makan segala sayur-sayur itu nah ya. Baru ke sikit seblak yuk ji.
3: Barunya makan berapa menit lagi.
1: Karena godaan-godaan bisikan-bisikan malah ada. Kadang-kadang aku stres gak.
2: Kadang-kadang stres.
1: Dalam sebulan aku berkomitmennya 4 minggu. Jadi setiap Senin aku komitmen pagi diet. Sampai ke bulan tuh lah sampai bulan berapa itu?
2: Iya, bulan 6.
1: Ada bulan Juni dah. Mada si bunar diet petimang namah ketamah-tamah. Tapi aku rasa mungkin timbangannya error.
3: Iya. kayak teguh tadi kan.
1: Kita ngerti, Jak.
2: Berpikir positif, Jak, ya, timbangan.
1: Apa lagi mak-maknya kalau udah ngelihat segala dressing cantik apa kan?
2: Nah, iya.
1: Aduh, hajinya diet. Ah, diet ke dietnya lah, diet ke dietnya.
3: Bila. Tapi cerita tentang diet, ada cerita kawanku juga, apa namanya, kan dulu tuh lumayan gak ya, kalau bahasa kampung kami itu simet lah tibu, agak besar lah badannya, kan.
2: Agak dai.
3: Jadi kalau biasa orang kan mikir diet tuh harus ekstra sampai begogar tadi kan, enggak kayak gitu kan. Dia cerita sama aku tuh diet dulu tuh simple ya bet katanya, aku nama aku makan minuman yang manis, katanya. Nasi tuh ku ganti lah, cek-ceknya agak kayak orang kota katanya.
1: Ku
3: ganti
1: lah,
3: ganti dengan kentang.
1: Oh, kentang.
3: Kadang jadi orang kampung enggak makan ini singkong. Malah bagus tuh katanya. Yang kayak gitu aku ganti telur dimakannya. Kayak gitu ya simpel.
2: Tapi kalau aku togoh rasanya kayak apa? Ngudap makanan karbohidrat selain nasi gitu, selain tubi.
3: Beda gitu
1: aja
3: rasanya.
1: Makan Legino kan.
2: Walaupun kayak banyak obeng kita makannya gitu, bah, tetap ya kayak ada yang kosong gitu.
3: Iya, iya, iya.
2: Apa ya? Karena enggak kebiasaan kali ya.
3: Enggak, kita nih memang orang Indonesia asli.
1: Oh, asli. Makan nasi kan.
2: Wajib makan nasi.
3: Makanya makanya wajib dites setiap orang Indonesia tuh kalau makan nasi belum kenyang berarti bukan orang Indonesia.
1: Berarti kalau dietnya kan ada yang aja makan nasi.
2: Iya.
1: Pokoknya pagi minum, siang minum, malam minum, akhirnya kembung.
3: Iya.
1: Bukan nak diet nanti berhasil malah kembung, masuk
3: rumah
1: sakit.
2: Kembung. Sehat kan? Malah jadi penyakit. Nah, itulah penting enggak apa ya? Kayak memperhatikan gitu bah, diet yang sehat tuh kayak gimana. Jangan diet orang, diet gak kita kan.
3: Benar.
2: Tanpa apa ya, tanpa mempertimbangkan kesehatan diri, saking mau apa tadi itu, mau turun timbangan
3: lalu tumbang nanti.
1: Lalu tumbang pula aja kan.
3: Mau dapat six pack lalu berapa one pack jadinya gitu kan. Sulit gak kan?
1: Biasa tuh kan derita mak-mak bah.
3: Oh iya.
1: Mak-mak kalau udah ngelihat dari HP, lah cantik badan diet hajinya kan. Tapi niat aja.
3: Niat
1: aja diet. Macam aku kan sebulan 4 minggu aku niatin setiap Senin diet, setiap Senin diet, Selasa ada lupa, ke pasar ngeliat gorengan dah jam dapat ku dah lagi ngasa nuanya sensasi makan gorengan dengan es kan, tapi kuti lah nama gak hidup
3: tika. Tapi biasanya diet sampai terbawa mimpi nggak biasanya?
1: Biasa.
3: Gimana tuh?
2: Kan ingin.
1: Biasa kalau sampai terbawa mimpi ya pagi, oh udah berhasil bertimbang rupanya mimpi. Dalam mimpinya udah langsing dah tubuh kan, udah berkaca, ada macam Madonna. Upa, bertimbang lagi, masih sama. Upa, timbang dengan hari semari. Nyak lah. Kalau
3: bertindak tuh
1: banyak lah, banyak apa yang hawa aja bang. Tapi ada agak yang berhasil diet, suka senam, suka jogging. Aku jogging gak aku?
2: Jogging
1: gak, tapi jogging hari minggu pertama, minggu keempat gitu baru jogging lagi. Ya tergantung niat tiba, tergantung mood ternyata. Maka harus jaga mood, doi-doi kitanya.
3: Itulah, kadang doi aku bilang mau diet gak kau?
2: Oh gitu.
3: Gitu gue ceritanya, kadang mau diet katanya, dah ada lah naik dikit-dikit. Ah bayaknya bah, masih cantik kataku. Gitu aja.
2: Enggak jadi diet dia.
3: Enggak ya diet. Makanya kita yang cowok nih harus muji wanita kita kan.
1: Tapi kan berbohong.
3: Iya. Muji biar dia enggak gak stres mikir iya, harus diet kan.
2: Setuju gak yang Albert bilang tadi, kalau kita udah kayak apa ya, udah sayang dengan doi gitu, mau gimana pun bentuk
1: terima apa adanya.
2: Bagus-bagus ya gitu.
3: Bagus-bagus ya.
1: Pula lalu ngelihat yang agak berisik dikit, ngeleng sedikit, ngeleng mengkilat.
3: Bentuknya apapun tetap sama kan.
2: Hatinya
1: tetap adik seorang, tetap love.
3: Minum lalu aus kau.
1: Minum lah gue. Minum lagu. Aja mau aus kagu. Saja nikmat asai.
3: Asli.
1: Tadi ini mau liai tuh.
3: Di belakang tuh, warung sebelah.
1: Oh, warung sebelah. Ternyata nikmat gak ai-ai sehat tuh.
3: Ada rasanya.
1: Rasanya agak roti no. Agak buat mood bagus bah. Tapi habis itu diet gak sih aku tuh.
2: Bagus lah.
3: Habis ini ya.
1: Diet lagi aku habis itu. semoga gak aja ngeprank diet ah.
3: Usah mengkotu.
1: Ya,
3: apa? Bahasa kami itu jangan bohong. Oh, jangan bohong dietnya gitu ya, kan.
1: Gal. Tapi aku udah nyiap dah di kulkas udah banyak dah ada sayur-sayuran, buah-buahan. Agak-agak aku udah kuang-kuang lah goreng-gorengan dah tuh.
3: Oke lah. Ya, kalau gitu lah. Sama-sama ya kita diet sama dia kali ya.
1: Asal kita aja menggoda ya. Yuk, mulai seblak. Yuk, makan bakso. Iya, aja sanggupku. Ningat ya, ada bisikan-bisikan yang agak kotor. Ya, tolonglah aku, Bah.
3: Janji lah kita ya, Gu ya.
2: Janji. Mm-mm. Berarti apa ya? Kalau lagi sama Cika nih, kita jangan ngomongkan makanan yang berjantung soal makanan.
3: Ngomong apa bagusnya kita ya?
2: Ngomong apa ya? Mm-mm. Ngomong-ngomong yang kira-kira ini aja lah.
1: Yang nyenang-nyenangkan hati aja makan.
2: Jangan dibuat susah gitu.
1: Yang apa ya, Dok? Kalau nyenangkan hati seorang perempuannya, Bah. Biasa apa sih kita?
2: Apa ya? Kalau aku sih paling ini aja sih kayak
3: puji-puji dia,
2: kayak hal-hal kecil, hal-hal cik gitu. Nah itu kayak
1: ternyata romantis kita dua no.
2: Lumayan lah. Itulah aku bilang
1: kok
2: tadi itu.
3: Itulah aku bilang tadi itu kalau meskipun badannya ada berisi, tetap cantik bah kamu. Oh, itu.
1: Tapi itulah kadang-kadang ucapan pihak berbohong. aku malas. Jadi maka mungkin bapak-bapak yang di luar sini pun pihak banget kan. Yang ngiat orang rumah bah, walaupun agak berisi aja mah tetap cantik.
3: Tetap cantik.
1: Tetap cantik aja. Jadi kita harus anu lah. Harus bisa komitmen gak dengan ucapan kita, Ti?
3: Benar.
1: Semoga abis itu aku komitmen untuk kedepannya biar timbangan akunya biar bagus angka-angka.
3: Iya, berarti timbangannya harus dicek gak ya, biar gak ngelakar gitu kan.
1: Betul, aku mau ke S aja lah kalau ukuran.
2: S. Kira minum S
3: tadi. S plus plus plus.
2: Banyak ya, obeng S-nya.
3: Bentar loh. Udah mau makan siang nih kau.
1: Aku pun udah turun undangan datang.
3: Nanti biar kita bagus timbangannya. Jangan kita makan yang aneh-aneh siang nih.
1: Okay,
3: makan apa ya kita yang sayur ya.
1: Biar tahan sampai sore, Bang. Kalian mampu kali makan sayur aja? Ya?
3: Mampu lah, sayur sama apalah tempe ya jadi.
1: Oh, tempe jadi dah. Ya. Tapi jam saya enggak aku.
3: Aku aja yang belinya ya. Pesan apa kalian nanti?
1: Aku yang nyaman lah.
2: Aku telur aja lah kayak karbohidratnya. Proteinnya.
1: Oh, telur aja benar kan telur. Kan berapa telurnya?
2: Tiga lah.
1: Oh, tiga. Out lah. Oke.
3: Oke lah.
1: Coba sedikit.
3: Biar rencana diet kita nih bagus.
1: Betul.
3: Oke lah.
2: Dah.
1: Yuk.
2: Ayo.
1: Kita pergilah sama-sama tuh.
2: Boham.
3: Boh kita belanja, boh.
2: Belanja.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan ya, Bedouble ya, itu dengan temanya ya, niat diet malah nambah nih ya. Jangan sampai dietnya hanya menjadi sebuah wacana aja gitu ya. Oke, pendengar ya, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sanggau sore ini untuk Anda ya, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
2: Kok senyum-senyum sendiri?
3: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
2: Emangnya ada apa sih?
3: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
2: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Tahukah Anda, tanggal 18 Januari merupakan hari kelahiran Charles de Montesquieu. Ia adalah seorang penulis dan filsuf terkenal asal Perancis, terlahir pada tahun 1689. Montesquieu terkenal setelah menulis Persian Letters pada tahun 1721 yang berupa satire atas politik dan kondisi sosial Perancis. Buku itu menjadi salah satu buku yang menggerakkan revolusi di Perancis. Karya Montesquieu yang terpenting berjudul The Spirit of Law yang berisi pembagian sistem pemerintahan di dunia menjadi tiga, terdiri dari republik, monarki, dan despotism, yang juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara iklim, geografi, dan kondisi sebuah negara dengan bentuk pemerintahan di negeri itu sendiri. Di dalam buku The Spirit of Law, Montesquieu juga menyampaikan pendapatnya yang sangat terkenal mengenai pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menjamin hak-hak dan kemerdekaan hak individu. Pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah trias politica terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dalam teori trias politica merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Anakmu bukanlah milikmu. Karya Khalil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mati.

Pendengar, Dinkes Kabupaten Sanggau mencatat kasus DBD ya ini mencapai 40 orang. Nah, rinciannya ini ada demam dengue ya pendengar, ini ada 28 orang dan demam berdarah

plusnya ini adalah tindakan tambahan, misalnya memelihara ikan, pemakan jentik yang menggunakan abate, lotion anti nyamuk, kawat kasa kelambu, ya, tanaman pengusir nyamuk, serta menghindari menggantung pakaian. Nah, Najuri juga mengajak ya pendengar ya seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M Plus secara rutin. Dan hal ini juga guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Dan informasi ini pendengar ya kami kutip dari portal kami di rri.co.id. Untuk informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: No, jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, kata rek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.
2: Apakah Anda ikut menyahut?

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

Oke, baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, ini kenaikan harga bahan pangan menggerakkan Pemkab Sanggau untuk mengendalikan inflasi di kabupaten itu. Salah satu upaya mengendalikan inflasi yakni dengan melakukan gerakan pangan murah ya di Pasar Seroja Sanggau, yaitu pada hari Kamis 4 Juni 2026. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengungkapkan GPM ini melibatkan tim pengendali inflasi daerah bersama pemerintah Provinsi Kalbar ikut pula dalam kegiatan ini. Badan Usaha Urusan Logistik atau Bulog Wilayah Kerja Sanggau dan Yohanes Ontot mengatakan gerakan pangan murah tidak serta-merta mengatasi tingginya harga pangan. Ya, namun pendengar, menurutnya gerakan pangan murah ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dan pendengar, pada gerakan pangan murah ini, ya, pemerintah menyiapkan sembako yang terdiri dari beras SPHP 5 kg dengan harga Rp59.000, ya, beras kita premium 10 kg Rp152.000, kemudian gula fit 1, ya, ini 1 kg-nya Rp18.000, minyak goreng 1 liter Rp23.000, dan telur 1 pack seharga Rp16.000. Dan ia juga mengingatkan pendengar, gerakan pangan murah ini dikhususkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah karena mereka, ya, ini adalah kelompok yang paling terdampak kenaikan harga bahan pangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo, saya Okrin.
6: Saya Cika.
7: Saya Fido.
8: Saya Dini.
6: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
6: Sanggau siang ini.
7: Sanggau sore ini.
8: Sanggau malam ini.

Pendengar, saat ini pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sangga dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan juga NT Kong ya. Masih bersama saya Dini ya, masih akan menghadirkan musik dan informasi di Sanggau malam ini ya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dreamcon tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk lapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir Dreamcon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Oke, baik pendengar ya, untuk informasi yang pertama sudah kami kutip dari rri.co.id, yaitu terkait dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan tarif PPh final ya bagi pelaku UMKM, dan tarif tersebut ya tetap sebesar 0,5% dan tidak mengalami kenaikan sebagaimana diatur dalam PP nomor 20 tahun 2026. Menurutnya pendengar, regulasi baru tersebut ya justru bertujuan menutup celah penyalahgunaan insentif perpajakan yang selama ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak, yakni dengan memecah usaha menjadi beberapa badan usaha kecil agar tetap memperoleh fasilitas pajak UMKM. Dan melalui aturan baru tersebut ya, fasilitas PPh final ya 0,5% diprioritaskan bagi wajib pajak orang pribadi, PT perorangan dan koperasi, atau yang benar-benar memenuhi kriteria UMKM dengan omset maksimal 4,8 miliar per tahun. Maman mengungkapkan pada aturan sebelumnya banyak perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut dengan membentuk puluhan CV maupun PT kecil ya, tujuannya ini agar tetap menikmati tarif pajak UMKM ya meski secara substansi memiliki skala usaha yang lebih besar. Ya meski demikian pendengar, pemerintah juga tetap memberikan masa transisi bagi badan usaha yang saat ini masih memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM berdasarkan ketentuan lama hingga masa berlaku fasilitas tersebut berakhir. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari portal kami ya di rri.co.id. Untuk informasi lainnya masih akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lom menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik, untuk informasi selanjutnya ya yang sudah kami kutip kembali di rri.go.id, yaitu terkait dengan nilai tukar rupiah ya ini pendengar ya, masih melemah terhadap dolar AS hingga penutupan perdagangan hari ini. Nah, mengacu pada data Bloomberg ya, rupiah ditutup turun 0,46% atau 82 poin menjadi 18.049 per dolar AS. Nah, menurut analis pasar uang Ibrahim Aswai ini ya, Aswai B, rupiah menjadi tertekan dolar AS ya karena pelaku pasar masih bersikap hati-hati. Mereka masih mencermati perkembangan di Timur Tengah yang masih bergejolak dan situasi politik di Amerika Serikat. Sementara itu pendengar ya, DPR AS yang menyetujui resolusi untuk menghentikan perang Trump terhadap Iran. Ya, namun resolusi itu juga membutuhkan persetujuan Senat ya untuk mengantisipasi veto yang pasti dilakukan Trump. Nah, dari aspek ekonomi, data pekerjaan berdasarkan automatic data processing nih pendengar ya. Ini menunjukkan penambahan 122 ribu pekerja di perusahaan swasta. Data bulan Mei itu juga melampaui ekspektasi ekonomi dan meningkat ya dibandingkan bulan sebelumnya. Karena pendengar, di sisi lain bisnis jasa di AS berdasarkan data Institute for Supply Management ya, ini mengalami peningkatan. Pada Mei 2026 PMI jasa ISM ya menjadi 54,5 dari 53,6 pada bulan sebelumnya. Di dalam negeri, Ibrahim melihat kekhawatiran yang meningkat ya terhadap kenaikan harga minyak karena kenaikan harga minyak dapat memicu resiko berupa defisit fiskal yang melampaui ambang batas persen. Informasi lainnya akan saya kutip kembali ya, akan saya update untuk Anda saat lagi. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap terus bersama kami di rri.co.id.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sandi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah.
7: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
6: Apa lah munia nyucinya?
7: Yo, biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
6: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
7: Yo, jadi Cak Mano biar air ini hemat, Mak.
6: Yo, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
7: Oh, gitu ya, Mak. Yo lama besok aku tak boros-boros lagi.
6: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tu konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
8: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Oke, baik pendengar ya, saat ini pukul 18.56 menit waktu Indonesia Barat, menuntaskan kebersamaan kita di Sangsar ini. Terima kasih untuk semuanya ya, kami juga sudah mengupdate informasi Anda. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas dalam Sanggo malam ini, ada Eko Karjuan, menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel tidak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota Mekah itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KK adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudara Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Tenang, tapi ada sedihnya karena suami saya tinggal. Itu tinggalan karena pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana? Itu tanggal 28, 24 Mei. Masih baru sampai sana? Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
15: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
16: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
15: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
16: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
15: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
17: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
15: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri

0: kadang terdapat permasalahan, namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Satu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Malam.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI, dan saat ini Anda kembali bersama kami di RRI Sanggau di FM 97 MHz, dan Anda juga dapat monitor siaran kami di FM 100.7 MHz Radio Republik Indonesia Antiko. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam, ya, kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 19.29 saat ini, 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam. Kemudian dilanjutkan di 20 hingga 22, Anda akan kami hadirkan musik dan informasi menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam, edisi malam hari ini. Dan pukul 22 hingga 24 seperti biasa, Anda akan kami temani dengan hiburan lantunan lagu-lagu pop Temang Kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian mendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menghibur, ya, tentunya suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga. Bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Antiko Malam.

0: Satu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Malam.
2: Pendengar 19.30 saat ini kami akan hadirkan mimbar rohani agama Islam. Nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan cara mengatasi futur ya, lemah iman, dari Ustadz Adi Hidayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Irmain Drip, ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual, atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini, menurun. Ya, apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya, awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah, karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat, dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan, dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak, yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan, futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, enggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya enggak berubah, minum enggak berubah, silakan selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib, silakan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya, punya nilai akhirat. Khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih. ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan, itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajaran yang menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, jadi kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya inna allaha la radduka ila inna alladhi faradu alika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad SAW yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan engkau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun ya, karakternya sifatnya disebut dengan id. Ada ya'udu 'idan, ya, id. Kita kan ada Idul Fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik? Kalau dia nggak punya bekal, belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya Anda kalau Anda nggak punya harta bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, gak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini. Walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita. Apa yang ditetapkan itu diantara rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran Surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rizkimu. Dan dijanjikan akan diberikan. Nah nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rizki ini. Pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal. Amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dariset inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek, ya karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, nggak menghambur-hambur nantinya, nggak mubazir ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya, enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insyaallah ini cukup. Itu dulu poinnya.
0: Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita, nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita, ya setiap dia dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya kalau secara nalar nggak akan cukup. Ya, coba anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta, loh kok lebih, loh kok sekian, ya, dari mana gitu Allah berikan tuh. Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan, nah inilah qanaah namanya. Nah makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh ini seperti ini babnya qada dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena anda sudah bisa ngatur. Supaya nggak jadi beban di akhirat nanti, begitu cara berpikirnya. Supaya nggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul, digunakan juga enggak. Cuman buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya tampil, anda tampil ada yang lebih kaya juga dari anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Itu kan? Berumah tangga juga terukur. Nggak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah. Udah gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah ngelihat Quran tuh nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut salah makan nih, ya nerima yang haram, menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu sampai jelas, bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dhanni itsma wasada, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'udzan, merencanakan keburukan dan sebagainya, gitu kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenali diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang aku bimbing, kata Allah itu begitu. Ya, berubah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud, menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu mau balikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Jadi ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulu ke akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik.
3: ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrallah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Ini kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi, pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan, cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Kemudian orang-orang yang qalu rabbuna Allah, mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh, kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat, itulah burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh, mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya, laula arwa'a burhana. Rabbi, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabun, natabakan, tabak. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya nggak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti mimbar rohani agama Islam ya. Kami hadirkan satu topik dari Ustadz Adi Hidayat, cara mengatasi futur dan lemah iman. Kita saat ini di pukul 20 waktu Indonesia Barat, ya nanti ke jelang pukul 22. Musik dan informasi akan menemani ruang dengar Anda.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan laga persahabatan Prancis versus Pantai Gading ya di Nates, di mana Prancis memulai persiapan Piala Dunia 2026 dengan menjamu Pantai Gading di Stade de la Beaujour di Nates ya di Jumat besok ya 5 Juni 2026, di mana laga ini merupakan pertemuan pertama kedua negara sejak Maret 2022. Dan Prancis menuju Piala Dunia sebagai tim peringkat tertinggi FIFA. Mereka berusaha menjadi negara ketiga yang mencapai 3 final Piala Dunia berturut-turut. Pelatih Didier Deschamps akan mengundurkan diri setelah turnamen 2026. Ia telah membawa skuad ya berbakat untuk merebut gelar dunia ketiga. Prancis lolos di babak kualifikasi dengan tak terkalahkan. Mereka sukses menang 5 kali dan seri 1 kali untuk memuncaki grup di atas Ukraina, Islandia, dan Azerbaijan. Di mana dalam 12 bulan terakhir Prancis memenangkan 8 dari 9 pertandingan internasional, mencetak minimal 2 gol dalam setiap laga. Namun William Saliba diragukan tampil di Piala Dunia setelah cedera punggung parah saat Arsenal kalah di final Laga Champions. Deschamps mungkin mengistirahatkan Osmane. Ya, terus ada Desir, Bradley Barcola, Warren Jaire, dan Emery, serta Lucas Hernandez usai kemenangan di ULC PSG. Ibrahim Konate yang akan bergabung di Real Madrid bisa menggantikan Saliba, sementara N'Golo Kanté ya di usia 35 tahun jadi pesaing starter di lini tengah. Terus Kylian ya Mbappe hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak Prancis, memiliki Olivier Giroud 57 gol, sedangkan Pantai Gading lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menghadapi babak kualifikasi yang sangat impresif ya dengan 8 kemenangan, 2 kali seri mencetak di 25 gol tanpa kebobolan. Mereka melaju ke perempat final Piala Afrika 2025-2026 sebelum kalah 3-2 dari Mesir. Pantai Gading di peringkat 34 dunia. Mereka berharap tampil positif ya sebelum menghadapi Jerman, Ekuador, dan Curaçao di grup E Piala Dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang jok tau tiang niki.
3: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
4: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
5: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
6: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia,

0: sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Dinas Kesehatan Sanggau ya, di mana mencatat demam infeksi denggi yang mencapai 40 kasus. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat kasus demam infeksi denggi mencapai 40 orang. Rincian demam denggi atau DD 28 orang, demam berdarah denggi DBD 11 orang, serta sindrom shock denggi DSS 1 orang. Untuk penanganan DBD dijelaskan fogging bukan cara yang efektif. Fogging adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Salah satu caranya yang lebih efektif

Ya, salah satu cara yang paling efektif yakni dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk PSN dengan cara 3M+. 3M+ itu dijelaskan yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi secara rutin. Nah, Jori juga

juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M Plus secara rutin. Hal ini guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD.

0: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Iya, pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan Puskesmas Tanjung Sekayam mencatat 17 kasus DBD hingga awal Juni 2026, di mana sebaran kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Sanggau masih terkonsentrasi pada beberapa kelurahan. Kondisi tersebut mendorong petugas kesehatan memperkuat pengawasan pada wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Dr. Yohana Rimarian Ayuri, menjelaskan sebagian besar kasus ditemukan di kawasan padat penduduk. Kepadatan aktivitas masyarakat turut mempengaruhi risiko penyebaran penyakit. Ia menjelaskan Kelurahan Tanjung Kapuas mencatat 10 kasus selama periode pemantauan tahun ini. Sementara Sungai Sengkuang melaporkan 6 kasus dan Kelurahan Bunut mencatat 1 kasus. Menurut Yohana, pemantauan lapangan dilakukan pihaknya berdasarkan persebaran kasus yang ditemukan petugas kesehatan. Hasil pengawasan menjadi dasar pelaksanaan langkah pencegahan di wilayah prioritas. Yohana berharap masyarakat lebih aktif memeriksa lingkungan rumah dan menghilangkan potensi sarang nyamuk. Langkah sederhana tersebut dinilai efektif yang membantu menekan penyebaran penyakit demam berdarah.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim Lintas Sanggau Malang.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Abdul Muiz, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19.

Iya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi 4 Juni ya 2026. Informasi selanjutnya terkait dengan Kecamatan Jangkang, tetap waspada meski kasus DBD relatif rendah. Untuk kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Sanggau. Meski demikian, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan untuk mencegah peningkatan kasus pada musim penghujan. Kepala Puskesmas Balai Sebut Kecamatan Jangkang, Dr. FX Alexander Hastin menjelaskan, pengawasan lingkungan terus dilakukan bersama masyarakat setempat. Langkah tersebut bertujuan mencegah berkembangnya tempat perindukan nyamuk penyebab demam berdarah. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi faktor utama yang mempengaruhi munculnya kasus demam berdarah. Tempat penampungan air yang tidak terawat sering menjadi lokasi berkembang biaknya jentik nyamuk. Ia menerangkan, petugas kesehatan juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan lapangan. Penyuluhan dilakukan agar warga memahami pentingnya pencegahan sejak dini. Alexander berharap masyarakat Kecamatan Jangkang tetap menjaga kebersihan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan setiap waktu. Kesadaran bersama dinilai menjadi kunci mempertahankan rendahnya jumlah kasus demam berdarah. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Wih, mana uang kembaliannya?
4: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
3: Hei, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia. Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
5: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
6: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
5: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Salah satu keterampilan paling berharga yang wajib Anda miliki dalam hidup adalah manajemen waktu yang efektif. Apabila Anda tidak mengelola waktu dengan baik, maka dapat dipastikan Anda tidak dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Tidak peduli siapa Anda, usia, pendapatan, jenis kelamin, ras, atau agama Anda, Anda memiliki jumlah waktu yang sama dengan orang lain. Tentunya ini bukan tentang berapa banyak waktu yang Anda miliki, namun tentang seberapa efektif Anda mengatur waktu.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim lintas Sanggau Malam.
1: Pro 1
2: dari Bumi Dada Rantai 97 FM,
1: kanal informasi dan inspirasi
2: RRI Sanggau.
1: Pro 1.
3: Ya, pendengar masih di 100.7 RRI Tikong dan RRI Sanggau di 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau. Ya, informasi lainnya pendengar terkait dengan penataan pasar Jarai untuk estetika kota, di mana penataan pasar Jarai menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan, pasar yang tertata tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memperbaiki estetika kota. Menurut Ontot, pemerintah daerah telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung dan mengakomodasi sejumlah kebutuhan pedagang agar aktivitas jual beli dapat berjalan dengan lebih nyaman di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pedagang yang menempati lapak-lapak yang telah disediakan sehingga kawasan pasar dapat tertata lebih baik. Ia menilai pasar yang tertib dan bersih akan memberikan kenyamanan bagi pembeli maupun pedagang. Selain itu, penataan yang baik juga dapat membantu masyarakat lebih mudah menemukan barang yang dibutuhkan karena seluruh komoditas dipusatkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Yohanes Ontot menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mempersulit pedagang melalui kebijakan penataan pasar. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar kawasan perdagangan di Kabupaten Sanggau terlihat lebih rapi sekaligus mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia berharap para pedagang dapat mendukung upaya penataan yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Dengan pasar yang lebih tertib dan nyaman, aktivitas perdagangan di pasar, khusus pasar Jarai, diharapkan semakin berkembang sekaligus memperkuat wajah kota Sanggau sebagai pusat ekonomi masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI Sanggau, Radio Tangga Bencana COVID-19.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama tim Lintas Sanggau Malang.
1: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
2: Ya, pendengar, pukul 21.46 waktu Indonesia Barat, ya, masih bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam edisi 4 Juni 2026. Ya, selanjutnya informasi terkait dengan Piala Dunia 2026, ya, di mana Brasil unggul grup C, Maroko jadi penantang serius. Grup C Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu grup yang menarik untuk disaksikan. Brasil datang dengan status unggulan utama sekaligus kandidat kuat juara dunia. Sementara Maroko siap memberikan perlawanan sengit setelah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain kedua tim tersebut, Skotlandia dan Haiti juga bertekad menciptakan kejutan di turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dilansir dari antaranews.com, Brasil memasuki turnamen dengan ambisi besar untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara dunia. Tim Samba masih menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 trofi yang diraih pada 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Konsentrasi yang mereka tunjukkan sepanjang babak kualifikasi membuat Brasil kembali dianggap sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Meski Brasil diunggulkan, Maroko diperkirakan menjadi pesaing berat. Dalam perebutan posisi puncak grup, tim asal Afrika Utara mencuri perhatian dunia setelah mencapai babak semifinal Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian bersejarah yang menjadikan mereka tim Afrika pertama yang mampu melangkah jauh, di mana prestasi itu membuat Maroko tidak lagi dipandang sebagai tim kejutan semata, melainkan penantang serius di level internasional. Sementara itu, Skotlandia datang dengan semangat untuk kembali menunjukkan eksistensinya di panggung dunia setelah cukup lama absen dari putaran final. Tim Eropa itu berharap mampu memanfaatkan pengalaman dan disiplin permainan mereka untuk bersaing dengan dua unggulan grup. Dan di sisi lain, pendengar, Haiti berstatus sebagai tim yang paling tidak diunggulkan di grup C, namun mereka tetap memiliki peluang untuk menciptakan kejutan jika mampu tampil tanpa beban dan memaksimalkan setiap pertandingan. Kehadiran Haiti juga menambah keberagaman peserta grup yang berasal dari berbagai kawasan dunia, mulai dari Amerika Selatan, Afrika, Eropa, hingga CONCACAF. Dan seluruh laga grup C dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juni 2026 di sejumlah kota di Amerika Serikat. Pertandingan pembuka antara Brasil dan Maroko diperkirakan akan menjadi sorotan utama karena dapat menentukan peta persaingan grup sejak awal. Dengan kualitas yang dimiliki masing-masing tim, grup C berpotensi menghadirkan pertandingan menarik serta penuh kejutan sepanjang fase grup berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Ya, pendengar, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan terhibur dengan lantunan lagu-lagu di bahasa daerah yang kami hadirkan tadi di musik dan informasi. Dan saat ini Anda kemarapkan masih di 100.7 MHz RRI Antikong dan di 97 MHz RRI Sanggau. Ya, selanjutnya pendengar, tetap terus bersama kami. Kami akan temani ruang dengar Anda di suasana istirahat Anda ya malam hari ini. Selanjutnya di sesi Sapa Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Syukurlah, berkat bantuan anak muda itu, kita selamat dari banjir, Pak.
3: Kalau tidak ada anak-anak itu, Bu, mungkin kita sudah hanyut ya, Bu.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah kalian yang telah menyelamatkan kami dari banjir kemarin, nak?
5: Syukurlah, hingga hari ini Bapak dan Ibu masih bertahan. Kami kemari untuk menjenguk korban banjir dan sekaligus kami membawa beberapa obat dan makanan serta pakaian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Terima kasih, nak.
6: Mari kita tingkatkan kepekaan dan kepedulian sosial pemuda menyongsong hidup yang lebih sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.
7: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
8: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
7: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
8: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
7: Rita, bukan soal bayar rekening.
8: Terus, apanya dong, Kak?
7: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
8: Nih, aku matiin.
7: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
9: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat. Sejak usia muda, remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Iya, pendengar, jumpa lagi di Sapa Malam edisi 4 Juni 2026. Ya, malam hari ini kami akan temani ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ditemani di luar ya untuk wilayah kawasan Sabang Merah malam hari ini ditemani cuaca cukup bersahabat ya. Ya, seperti Anda juga selalu bersahabat bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan RRI Tikong di 100.7 MHz. Kita coba terima penelpon pertama ya, dengan siapa di mana nih? Ya, halo.
1: Halo, selamat malam, semangat malam, Eko.
0: Selamat malam dengan.
1: Selamat malam, siapa?
0: Ini siapa ya? Bentar ya.
1: Halo. Kemarin pertama, hari ini pertama juga.
0: Mbak Miyati.
1: Betul.
0: Dapat balon ya besok ya?
1: Ya.
0: Besok dibelikan balon.
1: Minta malah Bang Eko.
0: Hah?
1: Balon yang hitam ya.
0: Apa? Suaranya kurang.
1: Balon yang hitam.
0: Oh, balon hitam.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mbak Miyati. Langsung ya. Aja.
1: Oke, request lagunya Rindiani.
0: Rindiani.
1: Rindiani dari Slam enggak? Salamnya
0: terima
1: Bang Eko, terima kasih selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tercinta. Pak Ajam bersahabat sama neneknya. Ada Mbak Kakung, Bunda Esti, Kakung Bunda Esti.
0: Oke, ada, ini udah mau gabung nih tampaknya nih, Bude.
1: Iya,
0: belum Bude. Oke.
1: Ada ada Datuk Uban.
0: Ya.
1: Ada Wanusu. Pak L.
0: Oke, cukup ya.
1: Di Pak Alek. Terus ada Kakek Ridin, Kakek Uban, nyalain jirangku dari A sampai ke tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Nomor petugas selamat malam. Terima kasih.
0: Selamat malam. Terima kasih. Iya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam.
0: Selamat malam, Sapa Malam dengan Bunda siapa nih? Saya lupa nih. Bunda Palu ya, Bunda Palu.
2: Bukan. Toli-toli. Dong.
0: Dengan Bunda siapa nih? Saya lupa nih.
2: Siapa coba?
0: Bunda
2: Natalia.
0: Natalia. Oke. Silakan Bunda.
2: Yang keberapa saya? Bang Eko ya?
0: Iya, betul.
2: Eko, udah lama ya baru kedengaran suaranya, Bang Eko.
0: Silakan, langsung aja, Bunda. Kalau mau request,
2: lagunya anu aja. Apa nih, Cincin Kenangan dari
0: Cincin Kenangan. Oke.
2: Oke. Salam yang pertama ya, yang pertama buat Mama Yogi. Selamat malam ya, Mama Indah, Mama Boboy, Mbak Niarti, Mbak Elsa, ada Mbak Viola juga ya, Pak Mansyam. Pak Wai, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn.
0: Oke.
2: Okay, ada cukup. Kakek Panji. Terus ada siapa lagi, Bang Jali. Putra Lato-Lato, pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Pokoknya tetap semangat.
0: Makasih,
2: ya.
0: Bunda. Selalu selamat malam.
2: Bahagia selalu, doa terbaik buat Mang Eko dan keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Oke, makasih, selamat malam.
0: Makasih, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
3: Ini kasih uang ada ke permen kalau kena nih.
0: Dengan?
3: Kasih permen sama Buti kalau kena.
0: Bung Rinto.
3: Orang Meliau.
0: Bung siapa ya? Bung Jali.
3: Enggak lah. Bung Pael dari Meliau.
0: Oh, Bung Pael. Oke, silakan.
3: Apa kabar Bung Eko?
0: Kabar baik pastinya.
3: Ya. Lama-lama dengar suara Bang Eko di penyiaran nih.
0: Ya, silakan Bung Pael.
3: Masih dapat lagu Bang Eko?
0: Masih. Kita hadirkan semua lagunya. Ada waktu kita putarkan semua. Lagunya
3: kita
0: apa?
3: Kita minta lagu ini, Ibu dari Iwan Pales.
0: Ibu ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, salamnya buat tadi Mbak Miyati, Bunda Natalia, ada Mbak Mahindah, Mbak Boboy, ada Aisyah Senang, ada Pak Mansam, ada Bu Yali, yang lain pernah kau dibangun kau ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, buat baikku, terima kasih, selamat malam, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Bung Pael ya di Bung Pael di mana tadi? Meliau ya. Oke, okay. Selanjutnya selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Masih ada lagunya?
0: Lagu ini dengan
1: Ya, langsung aja tidak boleh bertanya ya.
0: Lagunya oke, lagunya apa?
1: Saya tidak boleh ngomong apa-apa. Lagunya Garam di Lautan Tenang dari Rena.
0: Oke.
1: Salamnya terutama buat Mako lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas ya.
0: Oke.
1: Selamat di tempat baru. Kirain masih di Tekong, rupanya terbang di Sabang Merah ya.
0: Oh, mantap.
1: Salamnya buat orang Tekong, orang Sambas, orang Sanggau, orang Noyan, Sungai Daun, orang Beduai, pokok semua-semua aja lah. Dan keluarga dari A sampai Z, tanpa kecuali. Ini baru mantap. Kalau panjang salam orang, bilang saja cukup. Jangan takut-takut ya. Kita bagi-bagi waktu.
0: Betul.
1: Maksudnya bagi-bagi duit ya.
0: Oke, makasih. Mbak Elsa ya. Oke.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Ibu Farida.
0: Bu Farida di Palu ya?
4: Iya.
0: Waduh, udah lama nih enggak kedengaran Ibu Farida nih. Bu Farida langsung aja. Kalau ada lagunya masih request
4: bisa
0: langsung.
4: Request lagu masih bisa.
0: Kalau ada lagunya request langsung terus salam-salam langsung ya. Lagunya apa?
4: Ikutan saja.
0: Ikutan ya. Oke. Sapanya buat siapa?
4: Daripada menunggu, enggak dihadirkan lagunya, lebih baik ikutan aja.
0: Ntar di PHP ya.
4: Iya, adil kan. Jadi enggak kecewa. Okay. Ini lagunya kita ikutan saja. Ya. Tapi kita kan tetap bersabar ya.
0: Betul.
4: Dan iya. Bu Farida lupa ya, kayaknya suaranya baru ya.
0: Baru, penyiar baru.
4: Iya, kayak baru.
0: Penyiar baru. Baru kedengaran kan?
4: Iya.
0: Oke, Bu Farida, silakan. Sapa-sapanya buat siapa? Silakan.
4: Oh iya, tadi ada Bu Elsa ya. Salam sehat ya. Ada juga Bu Esti. Ada Mama Boboy. Ada Bang Lanius, Putra Lato-Lato. Ada Pak Jali, Kak Ririn, Kak Panji, ada Wanusu, ada Mbak Miati, ada Mama Boboy, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Binijo, ada Bunda El, Pak Nasrun dari Palu, Bang Irman juga dari Palu ya, dan Mbak Yuli, Mama Indah, Mama Yogi, Mama Mirla, ada Mas Eko juga ya. Untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke.
0: Okay.
4: Salam sehat, salam kompak selalu. Penasaran ya yang bertugas siapa ya?
0: Oke, ntar aja ya, cari tahu aja nanti ya. Oke, makasih Bu Farida.
4: Nanti kirim WA-nya ya, makasih.
0: Oke, makasih, selamat malam. Ya, dengan Bu Farida di Palu. Halo.
5: Selamat malam.
0: Bude ya?
5: Iya.
0: Malam kedua nih.
5: Merah.
0: Malam kedua nih semakin mudah dihafal nih suara-suara pendengar nih.
5: Iya, harus dong.
0: Bude di
5: Ini Bude malam hari ini enggak request. Ikutan saja.
0: Oh, ikutan. Oke. Okay. Siapa-siapanya langsung.
5: Ibunya terlalu malam kadang-kadang sudah ngantuk. Ya nunggunya kalau diputar nunggunya terlalu lama sudah setengah 12 itu sudah ngantuk gitu loh.
0: Betul. Oke, silakan.
5: Jadi ikutan saja. Jadi salam-salamnya saja. Berarti bonusnya agak banyak gitu loh.
0: Iya.
5: Oke, tadi ikutan lagunya Mbak Miati saja ya. Jadi salamnya buat Mbak Miati tadi. Selamat malam Mbak Miati.
0: Iya.
5: Juga buat Mama tadi siapa tuh Mbak Elsa ya Mbak Elsa Bang Fael Ibu Farida terus buat Bang Jali Bunda Natalia juga buat orang Sanggau semuanya orang Sambas semuanya orang mana ya orang Palu semuanya pokoknya semuanya yang malam hari ini masih mendengarkan radio. Sanggo. Selamat malam semua, salam sehat.
0: Oke, okay. Makasih Bu deh.
5: Oke, okay. Buat Bang Eko-nya, minum kopi dulu.
0: Oh, bentar, belum dibuat nih kopi ini.
5: Kopi susu boleh, pokoknya pokoknya kopi. Kopi. Selamat malam Bang Eko.
0: Makasih, selamat malam Bu deh. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, siapa
0: malam? Selamat malam. Ini dengan Cu. Lupa semalam ya. Siapa nih? Sam
6: itu. Paman Sam.
0: Paman Sam. Paman Sam. Apa kabar Paman Sam?
6: Kabarnya BBS.
0: BBS ya. Oke, silakan Paman Sam langsung kalau ada lagunya langsung terus salam.
6: Lagu. Lagunya dari ini lagu cover ya.
0: Covernya siapa nih?
6: Birunya Rinduku.
0: Biru. Oke.
6: Birunya Rinduku.
0: Dari cover siapa nih?
6: Covernya dari Ria Angelina.
0: Ria ya.
6: Cover blues.
0: Oke. Silakan, siapa-siapa. Salam.
6: Nah. Salam untuk Bu Farida dan Bunda Natalia. Bunda Esti, Mbak Elsa, yang terakhir Bung Pael di Meliau ya.
0: Bung Pael ya.
6: Yang lain rangkul dari Asim Bezer saja. Tanpa terkecuali. Salamnya kompak-kompak selalu di Sapa Malamnya.
0: Oke.
6: Okay. Oke, okay, makasih ya Bung.
0: Makasih, Bung. Selamat malam. Oke, selanjutnya selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
7: Lancar tugas apa hari ini?
0: Tadi habis belajar siangnya.
7: Oh, siangnya belajar.
0: Nah, belajar habis ngomong dengan itu pohon, dengan rumput gitu kan. Biar enggak malu gitulah.
7: Iya, makanya tanyakan pada rumput yang bergoyang kan gitu.
0: Rencana mau ngobrol sama Candeso, tapi Candesonya jauh. Jadi ngobrolnya sama pohon, sama rumput gitu.
7: Nah, iya, diajak bicara, hai pohon, gimana kabarmu, kenapa kok bumi ini semakin panas?
0: Bukan gitu doanya tadi, doanya gini, hei mambang tanah, mambang air, mambang gunung, mambang api.
7: Artinya?
0: Mambang dari segala mambang. Oke, Candeso, ada lagunya langsung dari request. Salam-salaman aja langsung.
7: Oh, berarti udah enggak kebagian gitu?
0: Kalau ada lagunya, kita tampung semua lagunya. Kita akan coba hadirkan semua lagu-lagunya.
7: Oh,
0: kita
7: begitu.
0: Bagi waktu. Kita agak cepat, cepat aja, Candeso, request. Terus sapa-sapa gitu.
7: Oke lah, sip deal kalau begitu. Lagunya Cinta Bandar Tasik Selatan.
0: Oke.
7: Salamnya ya untuk semuanya aja.
0: Oke, makasih.
7: Oke.
0: Ya, makasih. Selamat malam, Candeso. Oke ya. Oh, ada lagi nih. Kita terima dulu. Selamat malam.
8: Malam, apa kabar?
0: Selamat.
8: Bang Eko Saputra.
0: Dengan Bung siapa?
8: Bung. Bung.
0: Cucu Ai susah senang ya.
8: Ingat enggak dari mana nih?
0: Itu apa? Semalam itu ya. Penyeladi ya kalau enggak salah ya.
8: Dari Simpang 4 Kailati.
0: Simpang 4. Oke, silakan Cucu Ai. Kalau ada lagunya request langsung, siapa-siapa langsung.
8: Lagunya Kalau Rindu Baliklah Bantalmu.
0: Cucu Ai ya.
8: Emang
0: ada lagu di bawah bantal?
8: Kalau rindu, baliklah bantalmu.
0: Kalau tilam dibalik ada lagu enggak di situ ya?
8: Kalau di tilam dibalik ada juga, biar ada bertemu ya dalam mimpi.
0: Oh gitu, oke. Silakan langsung.
8: Buat Bang Eko juga ya. Buat Bang Eko di Perintis, Abang Angkat Mala. Ai susah senang di Sompu, Bang Joto, Mak Boboi di Kucing, Putra Segitiga. Buat buat Ai Uban, Bang Pael, Bunda di Subasambas.
0: Oke.
8: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
8: Buat Bang Eko. Eko Saputra ya?
0: Iya, iya, iya, iya.
8: Buat Bang Eko. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, okay, makasih.
8: Selamat Cucai. Siang.
0: Iya, selamat malam. Oke, makasih Cucu Ai. Iya, dengan Cucu Ai kita tahan dulu ya. Di line telepon sudah banyak yang gabung nih. Kita lihat di WhatsApp ada 0822 9199 2846. Ah, selamat malam juga. Oh, WhatsApp-nya no name ya. Mama Indah, selamat malam Mama Indah. Lagunya Kau Tercipta Untukku Fanny Fabiola. Salamnya Kak Long, Joto RJ, Pak L, Pak Alek, Bang Widi, terus Bang Jali, Dato Uban, Bang Sundo, Bunda Natalia, terus ada Bude ya di Buduai, Biyul, siapa nih? Mbak Yuli, Mbak Parida, Wan Usu, Bang Kakun, yang lain Derangkul Deras sampai jatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya dengan Birunya Rinduku. Oke. Iya. Mbak Elsa. Terima kasih Mbak Elsa. Lanius di Subasambas, lagunya sinyal enggak ada ya, kurang bersahabat di sini. Terima kasih Lanius. Lagunya Jikustik Puisi. Oke. Kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Nah, beberapa lagu-lagu pendengar kita telah kita tampung tadi ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lantunan cantik yang kami hadirkan ke ruang negara Anda.

0: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau bersama

Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.

bintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau

0: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Iya, pendengar, itu tadi tiga lagu cantik kami hadirkan ya, requestan Anda ya, untuk menghibur suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Langsung terima, jika ada lagunya langsung aja ya. Nah, request lagu, salam-salam. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
1: Putra Kecewa dari Skadau.
0: Putra Kecewa, Skadau. Silakan Putra Kecewa.
1: Lagunya itu pertama kali dari Tri Perintang.
0: Pertama kali? Harry Perintang.
1: Ya.
0: Oke, siapa-siapanya silakan.
1: Salam-salamnya, salam kompak semua, salam kenal. Buat Bang Eko, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay. Terima kasih, selamat malam Putra Kecewa. Di Skadau ya. Selanjutnya, selamat malam dengan siapa? Halo.
2: Selamat malam Bung Eko.
0: Dengan siapa?
2: Sama Mbak Nani.
0: Mbak Nani, di mana Mbak Nani?
2: Iya. Di Sanggau.
0: Sanggau. Silakan Mbak Nani.
2: Request lagunya Willingly.
0: Willingly.
2: Dari Christian. Dari Christian. Christian.
0: Willingly ya?
2: Iya.
0: Christian. Oke.
2: Este Vettel. Salamnya buat semuanya yang masih monitor RRI Sanggau. Dan buat Bung Eko, selamat bertugas sampai akhir acara.
0: Oke.
2: Okay. Makasih.
0: Mbak malam. Nani, selamat malam juga. Dengan Mbak Nani di Sanggau ya. Oke, okay. Kita lihat di WhatsApp. Dengan Paman Sam. Terima kasih Paman Sam. Ada juga dengan, iya, ini siapa ini? Mbak Eka di Pontianak, lagunya Gia terbaru yang berjudul Seribu Kali. Terima kasih Mbak Elsa. Bung Lanius. Oke, ada lagi. Selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Bung Ganda.
0: Selamat malam.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik. Dengan siapa?
3: Mbak Ling lah.
0: Oh, Mbak Ling. Udah lama soalnya enggak. Dan enggak, udah mulai kurang hafal nih suara-suaranya. Mbak Ling, silakan Mbak Ling.
3: Lagu dulu ya.
0: Ya, silakan.
3: Lagunya Ini Rindu dari Farid Harja.
0: Ini Rindu. Oke, siapa-siapanya?
3: Salamnya buat semua aja yang sudah bergabung ataupun yang belum, pokoknya yang sedang monitor. Doa Mbak Ling, semoga semuanya rekan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Juga buat Bung Ganteng keluarga, sehat selalu, semoga sukses ke depannya ya.
0: Oke.
3: Oke, kopi Nordu buat Bung Ganteng.
0: Mantap. Makasih, kopinya. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Mbak Ling di Pontianak mungkin ya beliau ini ya. Iya, selanjutnya dengan siapa? Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa?
4: Dengan Pendekar Cabai Rawit di Kota Sanggau.
0: Pendekar Cabai Rawit di Kota Sanggau.
4: Iya.
0: Berarti PDS ya? PDS. Singkatannya Pendekar Cabai Rawit. PCS, PCS. Pendekar Cabai Rawit.
4: Pendekar apa? Pendekar Cabai Rawit ya.
0: PCR. PCR.
4: Siapa lagu Nani?
0: Lagu kita hadirkan semua, gampang. Nanti kita atur waktunya. Yang penting cepat aja ya lagunya, terus salam-salamnya.
4: Iya, kalau bisa lagunya tuh Lumpur Belian judulnya.
0: Lumpur Belian.
4: Iya, Lumpur dan Belian.
0: Emang di mana tuh Beliannya?
4: Atau enggak tahu lah, pokok abang Eko lah cari sendiri ya.
0: Dari siapa nih lagu?
4: Enggak lupa nama penyanyinya nih.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
4: Iya, carinya nanti abang Eko carinya Lumpur Belian.
0: Ya, silakan.
4: Salam pakai cucu kita dari Maling ya?
0: Hmm, Maling, Maling.
4: Nah, salam kenal dengan Maling di Pontianak, Maling nih. Cucu kita yang berada di Jalan Sintang Skadau, Mamiola. Hmm. Abang Eko di Perintis, Galung di Penyali Seberang. Paman Sam. Di Balai Karangan, Bujang sahabat dari Bujang apa? Bujang Kecewa kan?
0: Putra Kecewa di Skadau.
4: Oh, Skadau kan betul dia tuh. Aku rasa sih bukan di Skadau dia tuh.
0: Ya.
4: Ah, ya terserah.
0: Tanda tahu ya.
4: Mama Indah dengan Abang dan Bapak Indah.
0: Pakai?
4: Pakai. Pakai itu Mama Nani di simpang anu, simpang Jalan Sigit Agung Sanggau.
0: Oh, nah, gitu
4: semua
0: ya.
4: Semua kita akan kul semua Bang Eko ya.
0: Makasih Ayu.
4: Kalau bisa tolong diputar lagu, jangan enggak diputar.
0: Iya.
4: Nanti enggak bisa tidur nih.
0: Oke. Okay. Nah,
4: sekian terima kasih, selamat malam. Pendekar Cabai Rawit, Kota Sanggau.
0: Pendekar Cabai Rawit ya, di Kota Sanggau. Oh iya, dengan Mbak Eka di Pontianak ya. Ya, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang
0: selamat,
5: Eko.
0: Selamat malam, dengan siapa?
5: Iya, dari Yuli di Sungai Mawang, Bang.
0: Yuli di Sungai iya. Mawang. Sering lewat tuh Sungai Mawang.
5: Iya, Bang Eko, salam kenal ya.
0: Oke, salam kenal juga untuk Mbak Yuli.
5: Seperti mendengarkan di Antikong nih, Bang.
0: Gitu ya.
5: Iya.
0: Oke. Silakan Mbak Yuli lagunya kalau okay. Ada sapa-sapanya lagu, langsung.
5: Lagunya udah banyak ya Bang ya.
0: Ikutan ya.
5: Boleh ditampung lah ya.
0: Oke.
5: Bila kau seorang diri Bang dari
0: bila
5: Lisa Maria.
0: Bila kau seorang diri. Oke, mantap.
5: Asikkan lagunya. Oke, salamnya dirangkul aja Bang, kita bagi-bagi waktu ya.
0: Betul.
5: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Yuli. Iya. Terima kasih, selamat malam. Di WhatsApp dengan lumpur. Dengan lumpur pula. Lanius ya, bukan lumpur ya. Mohon maaf Lanius ya. Lagunya dari Ipang. Oke. Kita break dulu ya. Kita dengarkan lagu-lagu yang telah kita tampung tadi ya. Dengan Paman Sam. Birunya Rinduku, betul ya? Oke, kita lihat dulu nih lagu.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate, inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Iya, masih di Sapa Malam pendengar, telah Anda dengarkan tadi ada lagunya Willingly ya, dan ada juga ini lagunya siapa tadi ya? Kita terima dulu, selamat malam. Dengan siapa? Halo.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan Kak Ros ya?
2: Bambang air, bambang api, bambang tanah. Kenapa agak menjurut tanggau nih?
1: Dengan siapa ya? Lupa soalnya. Suara-suara ini suara Kak Ros lah.
2: Bukan Kak Ros. Mm-mm. Kok tahu bah orangnya bah?
1: Kak Long ya. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya benar ya.
2: Apa kabar berita nih?
1: Kabar mau musim durian nih, banyak buah tampak itu buah durian.
2: Mana ada durian malam-malam nih?
1: Kalau udah masak nanti kan nunggu durian kita malam-malam.
2: Tada, nanti makan nyamuk.
1: Mm-mm. Oke Kak Long, silakan. Biar cepat.
2: Dapat gak judulnya?
1: Lagunya apa?
2: Apa ya? Judulnya orang ketiga aja ya.
1: Waduh. Yang kedua aja belum bayar. Cuman yang ketiga?
2: Orang ketiga aja dari Pani Paviola aja lah.
1: Fabi ya?
2: Ya, Pani Paviola.
1: Padi Paviola.
2: Ya.
1: Oke, silakan.
2: Ya, dalamnya kompaknya lah. Mm-mm. Banyak benar lagunya diputar tuh.
1: Pokoknya kita adakan semua daripada nak terima kan. Daripada nak terima.
2: Banyak benar Kak Long nunggunya.
1: Udah lah, cepat Kak Long. Satu aja cukup ya, salamnya.
2: Iya, buat ikut, semoga sehat selalu ya.
1: Oke. Okay.
2: Makasih Kak Long ngunung-ngunung kata orang Mana Nana Elsa ada masuk kah?
1: Udah. Lagunya yang kam-kam tadi itu lagunya.
2: Oh yang kam. Kam perahunya menyemangat sobat Kak Long nih. Itu jak dari Kak Long.
1: Oke, makasih Kak Long.
2: Selamat malamnya. Terima kasih.
1: Oke, makasih. Selanjutnya waktu kita masih 1 jaman ya. Nanti kejelang pukul 24. Silakan yang gabung silakan. Dengan Mbak Ika di Pontianak, ditunggu lagunya. Terima kasih ke Mbak Ika ya. Nah, yang ini dengan Pemancam muda tadi ya. Terima kasih Pemancam. Mama Indah, lagunya Kau Tercipta Untukku, Fanny Paviola. Udah ya, Kalung pula. Mama Indah. Ini dengan siapa nih? RRI Sanggau. Lagunya apa nih? Terputus nih baca WhatsAppnya nih. Kau Yang Selalu di Hati, Dedi Dores ya. Bu Sonia di lokasi. Oke, terima kasih. Dalam hutan. Bu Sonia ya. Terima kasih Bu Sonia. Mbak Elsa juga terima kasih Mbak Elsa. Lagunya udah diputarkan Mbak Elsa ya. Yang ini dengan siapa nih? Dengan Mbak Natalia. Terus ada ini dengan mau request lagunya Bu Sonia ya. Oke, belum ada yang gabung, kita hadirkan kembali ya beberapa lantunan ya, requestan pendengar kita. Ada lagunya yang pertama kali dari Harry Parintang kita dengarkan.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Bung Joto di Nangataman Sekadau. Ya, salamnya untuk Mama Indah, Bunda Hesti, Mola, Yuli, yang lain dari Asem Bajet. Oke, terima kasih. Lagunya buat Natalia. Lagunya Natalia, bukan buat Natalia. Tapi dari Natalia Obi Mesak. Oke, terima kasih Bung Joto ya. Ya, kita tunggu lagi untuk Anda ingin bergabung silakan di 08158753810365. 08115756494.

Ya, kebersamaan kita saat ini sudah di 23.25 ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar juga terus menemani ya kebersamaan kita di Sapa Malam-malam hari ini. Kita tunggu. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 085753810365. Ya, belum ada yang bergabung, kita kembali hadirkan ya lagu-lagu requestan pendengar kita.

0: keluarga.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, jualan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
4: Iya, pendengar, bila kau seorang diri ya, dari siapa tadi, Fanny ya. Dan oke, di layanan telepon sudah ada yang bergabung. Selamat malam, dengan siapa di mana?
5: Dengan Dato Uban.
4: Dato Uban di mana, Dato Uban?
5: Sehat, cuma hujannya kuat.
4: Di mana nih?
5: Di kebun.
4: Kebunnya?
5: Ya.
4: Di Sanggau.
5: Di Landak.
4: Oh, Landak. Oke. Di Landak hujan ya malam hari ini?
5: Iya, hujan bawa teduh.
4: Oke. Silakan Dato Uban.
5: Ini dengan Noklim kah?
4: Dengan Bung Eko nih.
5: Oh, Bung Eko. Minta lagu apa? Lagu gitu ya. Satukanlah hatiku.
4: Satukanlah hati kami ya.
5: Ya.
4: Oke.
5: Dari Dila Novera.
4: Silakan capa-capanya buat siapa?
5: Nggak ada nyapa lah, soalnya baterainya tinggal setengah baluk.
4: Oh gitu. Oke.
5: Terima kasih.
4: Terima kasih ya. Dato Uban ya. Terima kasih atensinya. Mudah-mudahan terhibur ya kakek ya.
5: Iya.
4: Terima kasih Dato Uban. Selamat malam. Ya, dengan Dato Uban di Landak. Oke. Di WhatsApp sudah kebaca semua ya. Terima kasih atas ini ya. Mudah-mudahan terhibur ya. Semua lagu yang kita tampung tadi ya, kita usahakan untuk kita putarkan kembali ke ruang negara Anda.

Iya, kita tunggu lagi. Sudah di 2339 ya. Kita dengarkan kembali lagu requestan dari ini, dari siapa ini? Putra Cabai Rawit ya, Lumpur Belian. Kita dengarkan dari Ipang.

0: Inilah RRI Sanggau 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Iya, pendengar, selantunan cantik dari miliknya Ipang ya, Berlumpur dan Berlian. Lagu ini dirilis di 25 Agustus 2024 sebagai single oleh Ipang yang melalui Ipang Pro. Lagu ini diciptakan Gus Padiana dan diaransemen oleh Deki Rian. Lagu ini mengangkat tema tentang kekecewaan, pengkhianatan cinta, dan hilangnya kepercayaan dalam hubungan. Tokoh dalam lagu ini merasa terluka ya, karena kasih yang ditanam kepada pasangan justru berakhir dengan pengkhianatan. Judul Lumpur dan Berlian ini merupakan metafora yang menggambarkan kontras antara sesuatu yang dianggap hina, lumpur, dan sesuatu yang sangat berharga, berlian, yang digunakan untuk memperkuat pesan emosional lagu. Ya, beberapa lantunan cantik tadi telah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di Sapa Malam edisi 4 Juni ya 2026. Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa menghangatkan ya suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Ya, di antara lagu tadi telah Anda dengarkan ada Rindiani. Lagu ini menggambarkan seseorang pria yang sedih karena kekasihnya meragukan kesetiaannya. Dan ada juga Karam di Lautan, di Lautan Tenang ya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengalami kekecewaan mendalam karena ditinggalkan oleh kekasihnya. Hubungan yang sebelumnya indah dan harmonis tiba-tiba berakhir tanpa alasan yang jelas. Di mana ungkapan dari Karam di Lautan Tenang ya merupakan metafora bagi cinta yang hancur ketika tidak ada tanda-tanda masalah sebelumnya. Dan tokoh dalam lagu ini merasa setia tetapi tetap harus menerima kenyataan bahwa pasangannya memilih orang lain. Dan pendengar, kebersamaan kita juga sudah di penghujung acara ya, di 23.49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan Anda yang telah bergabung, baik itu di layanan telepon maupun di pesan singkat. Ya, mohon maaf jika ada lagu yang tidak kami hadirkan. Dan kami mohon maaf juga ya jika ada salah kata, salah bicara mungkin. Dan kami bertugas ya malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, pendengar ya, Jumat 5 Juni 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya di RRI Sanggo pagi hari ini. Kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranante. Bersama saya Sarfadini dan juga tim Sanggo pagi ini, pendengar ya, menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, kami akan mengupdate ya informasi Anda di pagi hari yang cerah ini ya. Dan juga akan menemani Anda dengan lagu-lagu cantik yang pastinya nih untuk menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini. Nah pendengar, di awal jumpa kita ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran ya. Ini surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan 133.

0: Amin. Sadaqallahul Azim.
1: Ya, baik pendengar ya, baru saja telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan pendengar ya, kami hadir dalam program Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami, pendengar yang melalui via Zoom. Ini ada Bapak Samad Haryanto ya, selaku Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Sanggau. Ini kita langsung aja sapa Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Pak di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke, baik Bapak, tema kita di pagi hari ini adalah hikmah perjalanan ibadah haji Pak ya.
2: Iya, iya betul.
1: Ya, karena pendengar ya, ibadah haji ini bukan hanya perjalanan fisik yang menuju tanah suci, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh makna dan pelajaran hidup. Karena pendengar, setiap rangkaian ibadah yang dijalankan mengandung nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, persaudaraan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memahami lebih lanjut hikmah di balik perjalanan ibadah haji pada pagi hari ini, ya telah hadir juga bersama kami melalui via Zoom ada Bapak Samad Haryanto, Kasih Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Sanggau. Baik nih. Ya, silakan nih Bapak untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi Jumat yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan keluasaan sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian program kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Para pendengar yang terhormat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini bertepatan pada tanggal 5 Juni 2026 atau 19 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah, kita mengambil tema tentang hikmah di balik perjalanan ibadah haji ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap muslim bercita-cita, bahkan semuanya berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun kita telah menyadari bahwa melaksanakan ibadah haji itu bukan sesuatu yang mudah. Dia bukan hanya ibadah yang mengandalkan fisik, tetapi ada syarat-syarat yang lain yang harus dimiliki oleh orang yang ingin beribadah, terutama untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat itu antaranya ada syarat fisik, kekuatan, ada juga yang namanya syarat kemampuan dari segi ekonomi. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan suruh bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan perjalanan ibadah haji, tetapi di balik itu man istata'a artinya bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah itu. Istita'ah yang dimaksud di sini itu adalah ada dua segi. Yang pertama dari segi fisik, yang kedua dari segi ekonomi atau mentalnya, seperti itu. Maka wajar kira-kiranya kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan ibadah haji itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau semua kita ditanya apakah kita ingin melaksanakan ibadah haji, hampir tidak ada satu orang pun yang mengatakan tidak mau, meskipun dia tidak mampu. Fenomena apa sebenarnya di balik semua ini? ternyata ibadah haji itu dimiliki dan diinginkan oleh setiap kita selaku muslim ini. Nah, dari pelaksanaan ibadah haji ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita tarik suatu hikmah. Mengapa orang begitu antusias, mengapa orang begitu bersemangat, mengapa orang begitu berkeinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji itu? Hikmah yang pertama yang dapat kita ambil yang dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa yang pertama, ibadah haji itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita ini merasa diri kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa sekarang ini, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama, kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang melaksanakan ibadah haji. Dari mana kita tahu? Dari pakaian yang ia pakai. Pakaian yang mereka pakai ketika melaksanakan ibadah haji itu yang dikenal dengan pakaian ihram. Pakaian ihram itu semuanya berwarna putih, terutama bagi jamaah haji kita yang laki-laki. Apa maknanya? Ibadah haji, pakaian ihram yang digunakan itu mengisyaratkan kepada kita agar kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita menggunakan pakaian semaunya kita. Ketika kita pakaian ihram, ada yang menggunakan hitam, kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Semuanya disuruh menggunakan pakaian putih dan tidak berjahit. Apa makna di balik itu? Di sana ternyata tidak dikenal lagi ketika menggunakan pakaian ihram itu. Tidak dikenal lagi siapa yang tinggi pangkatnya, siapa yang pejabat, siapa yang rakyat, siapa yang miskin, siapa yang kaya. Semuanya tidak dikenal lagi. Semuanya sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana menggunakan pakaian ihram yang membedakannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki harta yang banyak di setiap harinya menggunakan pakaian yang mewah. Para raja, para pemimpin menggunakan pakaian yang mahal. Tapi ketika menggunakan pakaian ihram, tidak ada lagi istilah pakaian mahal dan murah. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dari pakaian ihram ini. Ternyata para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian ihram saja mengajarkan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan merasa kita ini paling pintar. Jangan merasa kita ini paling tinggi ilmunya, paling banyak amalnya. Ternyata semua itu di hadapan Allah adalah sama. Itu pelajaran pertama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari pakaian ihram ini juga kita dapat menarik satu kesimpulan. Ingat bahwa di dalam hidup ini, bahwa kita hidup di dunia ini, kita dibatasi oleh sesuatu. Dan semua kita dibatasi limit waktu, apa yang disebut dengan maut ataupun kematian. Nah, pakaian yang kita pakai ketika maut meninggal dunia memasuki alam yang lain persis sama seperti pakaian orang yang menggunakan pakaian ihram, yaitu putih-putih yang kita kenal dengan kain kafan. Nah, jadi ketika kita berpakaian ihram, ada dua hal yang perlu kita sadari, bahwa ternyata kita ini sama di hadapan Allah. Yang kedua, ternyata pakaian ihram ini yang akan kita pakai nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, ketika kita telah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ataupun kita menggunakan pakaian ihram, semua yang melekat pada diri kita itu pasti akan kita tinggalkan. Nah, ketika kita mampu menarik kesimpulan ataupun hikmah dari pakaian ihram itu baru pertama. Nah, itu mak ya, itu yang dari pakaian ihram saja, itu hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji ini perlu kita pahami bersama bahwa ibadah haji ini suatu ibadah yang sifatnya dinamis. Selalu bergerak dan bergerak. Tidak seperti ibadah lain berada di satu tempat. Dari mikot yang satu, mikot yang lainnya, itu bergerak, bergerak, dan bergerak. Apa maknanya ini sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu makna yang dapat kita tarik sebagai hikmah dari perjalanan ibadah haji ini adalah bahwa kita dalam hidup ini jangan seperti, mohon maaf para pendengar sekalian, seperti katak dalam tempurung. Carilah di luar lingkungan kita semua ilmu, artinya seperti itu. Kita jangan sampai berada di satu titik, carilah titik-titik yang lain untuk memberikan inspirasi kita, memberikan ilmu kita. Seolah-olah dunia ini adalah tempat kita untuk mencari hikmah, mencari ilmu. Itulah yang pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran ibadah haji. Salah satu hikmah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ritual ibadah haji itu adalah sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata peristiwa sa'i itu diambil dari salah satu peristiwa pada masa dulu ketika Siti Hajar mencari air. Nah, dia tidak diam di tempat. Dia tidak duduk termengun. Dia tidak pasrah. Dia tidak hanya duduk berdoa, ya Allah carikan air untuk saya. Tidak seperti itu. Dia bergerak maju mundur kiri karena mencari air untuk penghidupannya. Artinya para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa untuk menghidupi diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri, kita tidak harus berada di satu tempat, kita tidak harus pasrah, kita harus berusaha. Sehingga Siti Hajar saat itu berlari, berlari, dan berlari untuk mencari air. Dia tidak pasrah. Justru dia gunakan kekuatannya, dia gunakan pikirannya, dia gunakan kakinya, dia gunakan segenap tenaganya untuk mencari air, untuk menyelamatkan dirinya. Lalu apa hikmah dibalik semua itu? Ternyata jika kita ingin meningkatkan kehidupan kita, kita harus bergerak, kita harus berusaha, tidak menunggu hujan emas dari langit. Tidak menunggu rezeki datang ke kantong kita. Rezeki memang ada, tetapi harus dicari, harus ditemukan. Tidak pasrah atau menunggu rezeki mendatangi kita. Nah, kira itu hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa yang namanya sa'i itu. Kemudian sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bahwa ritual haji itu, pelaksana ibadah haji penuh dengan gerakan yang samanya gerakan yang dinamis. Belum lagi kita melaksanakan yang namanya melontar jumrah. Nah, melontar jumrah itu hanyalah sebagai simbol saja. Artinya, dengan beberapa batu kita melempar ke satu titik. Artinya, apa makna dalam hidup kita ini? Bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, profesi kita, hampir tidak ada orang yang lepas dari namanya salah. Tidak ada orang yang bersih dari yang namanya dosa. Pasti ada itu. Nah, apa makna dari melempar jumrah itu? Kita berusaha untuk melontar, membuang segala bentuk kejahatan, dosa yang ada pada diri kita. Jadi, kalaulah boleh kita persepsikan dalam hidup ini bahwa melempar jumrah ataupun melontar jumrah itu adalah bentuk lambang dari deklarasi kita untuk melawan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih lagi dosa kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dilambangkan dengan melontar jumrah itu. Nah, jadi ini sebenarnya yang dapat kita jadikan sebagai hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah haji itu, sebelum melontar jumrah itu diawali dengan wukuf di Padang Arafah. Sehingga Nabi mengatakan bahwa haji itu di sini, haji itu di sini. Artinya bahwa puncak ibadah haji itu ketika orang berada dan berkumpul di Padang Arafah. Ia melaksanakan yang namanya wukuf di Arafah. Apa amalan-amalan yang ada yang kita lakukan di Padang Arafah atau waktu wukuf itu? Tidak lain dan tiada bukan, kita introspeksi diri, banyak berdoa kepada Allah, pasrahkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Padang Arafah itu sebagai miniatur kecil yang digambarkan oleh Allah kepada kita. Karena pada satu saat nanti, pada waktu yang telah ditentukan, bahwa kondisi di Padang Arafah ini akan ditampakkan oleh Allah ketika kita berkumpul di satu padang di Yaumil Akhir nanti, yang disebut dengan Padang Mahsyar. Nah, Padang Mahsyar itu kita bisa membayangkan, tak dapat kita bayangkan berapa luas dan berapa lama kita berada di Padang Mahsyar. Semua manusia dari awal sampai akhir, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, sampai habis manusia, berkumpul di satu padang yang namanya Padang Mahsyar. Di sana kita diadili oleh Allah, semua mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Tidak ada penolong, tidak ada yang dapat membantu selain diri kita sendiri. Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri tidak bisa menolong kita. Semua sibuk dengan urusan kita masing-masing. Nah, jadi di Padang Arafah dapat kita tarik sebuah hikmah, begitulah nanti kita berada di Yaumil Mahsyar, berkumpul di Padang Mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Jika di hadapan Allah dinilai oleh Allah kebaikan yang dapat lebih banyak daripada kejahatan kita, maka beruntunglah kita. Tetapi jika sebaliknya, jika perbuatan yang tidak baik justru lebih banyak, maka sangat sulitlah bagi kita untuk membayangkannya bagaimana kehidupan di sana nanti. Oleh karena itu, ketika kita berada di Padang Arafah, melaksanakan wukuf di Padang Arafah, banyak-banyaklah kita bertaubat, banyak-banyaklah kita istighfar, banyak-banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hikmah yang dapat kita ambil dari salah satu ritual wukuf di Padang Arafah itu mengajarkan kita jangan pernah berhenti untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini namanya manusia, tidak lepas dan tidak luput dari yang namanya perbuatan salah dan dosa kita. Nah, yaitu hikmahnya. Kemudian barangkali yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji, perjalanan ibadah haji itu, ada yang namanya tahallul, yang dilambangkan dengan mencukur rambut bagi laki-laki dan beberapa helai rambut bagi perempuan. Apa makna di balik semua itu? Maka tidak heran apabila kita melihat para jemaah kita, para hujjah,

Allah, sekali lagi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ibadah haji ini adalah suatu ibadah yang penuh dengan makna. Artinya, ibadah tidak semua orang mampu karena syaratnya begitu berat. Tetapi kita tidak boleh berputus asa dan tidak boleh hanya menunggu dan menunggu. Yang penting kita niatkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah suatu saat nanti akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Kalau sudah Allah yang menginginkannya, Allah yang telah mengingatkannya, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya. Nah, jadi kita jangan pesimis, duit tidak ada, badanku sakit, dan sebagainya. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Niatkan saja terus. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah beri jalan keluarnya. Dari arah yang manapun kita tidak tahu. Karena Allah berkehendak, tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita mendapat rezeki dihadiahi oleh orang lain. Bisa saja kita tiba-tiba diajak teman kita untuk umroh misalnya, untuk berhaji misalnya. Kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Jangan pernah berhenti kita untuk bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun sekarang kita lihat, mohon maaf, persyaratan yang berangkat ibadah haji ini masih lama waktunya. Tetapi jangan mematahkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Allah lebih tahu siapa yang disuruhnya, pundak siapa yang akan diletakkan untuk ibadah haji. Kemudian badan siapa yang disanggupkan Allah untuk berkunjung ke tanah suci Mekah ini. Semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang perlu kita ingatkan kepada kita semua, bahwa ibadah haji ini dengan menggunakan pakaian ihram yang serba putih ini mengingatkan kepada kita agar kita dalam hidup ini mementingkan kebersamaan. Semua ibadah haji itu, ritual ibadah haji itu dilaksanakan secara bersama-sama di sana itu. Wukufnya ramai-ramai, sa'inya berjalan ramai-ramai, melempar jumrahnya ramai-ramai. Apa makna di balik semua ini? Bahwa kita dianjurkan untuk menjaga persatuan dan kebersamaan kita. Nah, jadi dari ibadah haji itu mengingatkan kepada kita betapa penting kita dalam hidup ini untuk menjaga kebersamaan persatuan kita. Tak peduli di agama apa, dalam di hidup bermasyarakat itu bersama itu penting. Tidak ada orang yang mampu berdiri dengan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mampu hidup dengan dirinya sendiri. Dia harus dibantu oleh orang lain. Kita selaku masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau dan Kalimantan Barat umumnya, Indonesia umumnya ini, tidak ada salah satu kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kebersamaan dan persatuan kita. Ibarat hidup, ibarat satu bangunan, kita ini adalah satu bangunan yang kokoh, ditopang oleh segala sesuatu yang ada di bangunan tersebut. Ditopang oleh lantai, ditopang oleh dinding, ditopang oleh tiang, atap, dan lain sebagainya. Sehingga dari unsur penopang itu tidak bisa mengklaim bahwa dirinya paling berjasa dalam negara kita yang tercinta ini. Dinding tidak boleh mengatakan dia yang paling banyak jasanya. Tiang tidak boleh mengatakan dirinya paling berjasa. Atap tidak boleh mengatakan diri paling berjasa. Tetapi semuanya sama-sama. Inilah makna daripada pelaksanaan ibadah haji yang dikerjakan secara bersama-sama. Artinya, persatuan dan kesatuan kita harus kita jaga dalam melaksanakan ibadah haji ini. Jadi itu harus kita sadari bahwa setelah selesai melaksanakan ibadah haji, pereratlah hubungan silaturahim antara kita. Jaga kesatuan kita. Karena tidak menutup kemungkinan di era modern ini, di masa yang akan datang ini, kita banyak pengaruh yang akan muncul kepada kita. Banyak pengaruh yang akan menggoda kita.

0: sehingga kita berbuat sesuatu yang justru menyalahi atau berlawanan dengan makna atau esensial dari pelaksanaan ibadah haji itu. Kita banyak terjebak kepada sesuatu yang justru memisahkan kita, yang justru memecah belah antara kita. Bisa saja perbedaan pendapat misalnya, gara-gara baju berwarna bisa berpisah, gara-gara idola yang berbeda kita bisa bercerai-berai. Gara-gara perbedaan dalam hal sesuatu kita bisa. Nah, pelaksanaan ibadah haji mengajarkan kepada kita untuk menghindari hal-hal seperti itu. Gara-gara beda warna baju, lalu tidak bertegur sapa, saling bermusuhan dan lain sebagainya. Ingatlah ketika kita berpakaian ihram, ingatlah kita ketika wukuf, ingatlah kita ketika kita melontar jumrah dan lain sebagainya. Semua makna yang dari pelaksana ibadah haji ini memberikan nilai atau memberikan aura positif bagi kita di tanah air kita ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari bahwa perbedaan adalah sesuatu yang memang ada, sesuatu yang memang harus kita hadapi. Tetapi dari perbedaan itulah yang mengajarkan kita bahwa kita ini memang ditakdirkan oleh Allah antara satu dengan lain memiliki karakter masing-masing. Tidak ada orang hobinya sama semua, pasti berbeda-beda. Tidak mungkin semua manusia misalnya hobinya nyanyi semua, tidak mungkin. Pasti ada yang suka olahraga, seni dan lain sebagainya. Itulah keindahan, kehebatan Allah sebagai pencipta makhluk yang diberikan perbedaan itu. Bukan justru membuat kita berpisah, bercerai-berai, tetapi perbedaan itu justru membuat kita menjadi kuat, bersatu, padu dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini dari pelaksanaan Mutiara Pagi ini, program RRII Sanggau dan Tikung ini dengan tema hikmah di balik perjalanan ibadah haji ini. Saya ulangi lagi, hikmah pertama, pakaian ihram dari haji itu mengingatkan kepada kita, kita harus menjaga kesetaraan kita dengan sesama saudara-saudara kita. Yang kedua, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Yang ketiga adalah kita untuk meningkatkan kemampuan kita harus banyak bergerak sebagaimana sa'i yang dicontohkan oleh Siti Hajar pada waktu itu dalam rangka mencari air. Barangkali ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Baik ya, terima kasih nih ya Bapak ya untuk penjelasan dari tema kita pada pagi hari ini ya, hikmah di balik perjalanan ibadah haji. Nah, Pak Samad, nilai-nilai apa aja sih yang paling penting gitu ya untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita gitu ya ataupun orang yang sudah menunaikan ibadah haji ini, Pak?
0: Baik. Orang yang telah melaksanakan ibadah haji, tentunya mereka di sana itu banyak pengalaman mereka. Bagaimana pola hidup, bagaimana karakter dari bangsa-bangsa yang lainnya. Ya. Orang Arab karakternya seperti ini, cara bicara, cara jalan dan sebagainya, orang Pakistan bagaimana. Tentu pengalaman-pengalaman mereka itu pasti akan mereka ceritakan kepada kita. Jadi hal-hal yang dapat kita ambil dari saudara-saudara kita yang telah melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, tentu mereka itu melaksanakan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhi mereka. Karena apa? Mereka itu pasti telah jauh-jauh hari, bukan hanya setahun dua tahun meniatkannya. Dah mungkin belasan tahun sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji 10-20 tahun yang lalu. Nah, artinya mereka sudah melaksanakan keinginan mereka. Tentu yang dapat kita ambil hikmah dari mereka apabila mereka telah sampai ke tanah airnya nanti adalah jangan pernah kita berhenti untuk berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu mereka sudah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke tanah airnya dan mereka akan berusaha untuk menjadi haji yang mabrur, yang disebut dengan Hajjum mabrur, haji yang mabrur, haji yang sukses, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, ciri-cirinya ada perubahan dari mereka, dan saya yakin mereka pasti berubah, pasti akan menciptakan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kita bertanya kepada mereka, kita belajar dari mereka, kesuksesan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, persiapan mereka, mental, fisik, bahkan material sekalipun. Saya rasa itu yang dapat kita petik dari kembalinya mereka dari Tanah Suci Makkah.
1: Oke, berarti banyak sekali ya Pak ya pengalamannya, membagikan pengalamannya gimana menjalankan ibadah haji ini Pak ya
0: Ya,
1: selama
0: ya, ya, ya, betul.
1: bulan haji ini. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana juga nih dari Bapak yang mungkin memberikan pesan ya bagi masyarakat yang belum ya berkesempatan pergi haji ya, dan pelajaran apa dari ibadah haji yang tetap bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini Pak?
0: Baik, saya yakin dan percaya, sebagaimana saya katakan tadi, seluruh umat Muslim berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Cuman waktunya belum dapat dipastikan. Keinginan itu pasti ada, saya yakin. Apalagi sekarang ini ada regulasi dari Kementerian Haji dan Umroh itu tentang syarat melaksanakan ibadah haji. Dan Alhamdulillah Kabupaten Sanggau ini tahun ini jumlahnya 14 orang kalau tidak salah. Dibandingkan dengan tahun lalu itu 100 lebih kan, nah, itu regulasi. Tetapi walaupun regulasi seperti itu, kita tidak harus berhenti untuk berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Itulah yang saya katakan tadi itu. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena setiap amal itu pasti kita awali dengan niat. Tuh. Jadi saya himbau kepada kita semua, siapapun kita yang belum melaksanakan ibadah haji, berdoa, berdoa, berdoa. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya. Dan mohon maaf tadi kami sempat menghilang sejenak dari pendengaran Anda, ini dikarenakan ada pemadaman listrik juga ya di wilayah Sabang Merah. Dan pendengar, kita cukupkan di Mutiara Pagi pada pagi hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balap pangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jadi pagi ini nggak ada lagi deh. Ya.
1: Oh, untuk ibu rumah tangga bermanfaat banget dengan harga segitu, sangat-sangat untung enggak.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Syarifah Dini. Berita utama. Pendengar bazar telur murah yang digelar di Pasar Seroja Sanggau mendapat sambutan positif dari masyarakat. Program tersebut dinilai membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
3: Salah seorang warga Sanggau, Suryati, menyambut baik pelaksanaan bazar telur murah di Pasar Seroja karena dinilai membantu masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Menurutnya, harga telur yang dijual dalam bazar lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Suryati juga mengatakan, harga telur di pasaran sebelumnya mencapai sekitar Rp58.000 per krat. Selisih harga tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghemat pengeluaran rumah tangga. Ia berharap program bazar murah dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat nyata bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
1: Oh, untuk ibu rumah tangga bermanfaat banget dengan harga segitu, sangat-sangat untung enggak ya, untuk mencukupi sehari-hari lah. Kalau di pasar terakhir kemarin 58, kalau di sini kan kalau satu krat kan berarti 56. Ya, maunya tuh sebulan sekali lah adanya bazar murah.
3: Suryati juga berharap pemerintah daerah dapat terus berupaya menekan harga berbagai komoditas kebutuhan pokok yang cenderung mengalami kenaikan. Menurutnya, harga beras, minyak goreng, dan sejumlah bahan pokok lainnya perlu mendapat perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Tri Putri melaporkan.
2: Perum Bulog Cabang Sanggau menyediakan berbagai kebutuhan pokok untuk mendukung pelaksanaan pasar murah di Pasar Seroja Sanggau. Stok yang disiapkan meliputi beras SPHP, beras premium, gula, dan minyak goreng dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan perkiraan kebutuhan masyarakat.
3: Kepala Kantor Bulog Sanggau Kartika mengatakan pihaknya menyediakan stok beras SPHP sebanyak 2,5 ton, beras premium 1 ton serta gula dan minyak goreng masing-masing 500 kg dan 500 liter untuk kegiatan pasar murah di Pasar Seroja Sanggau. Penyediaan stok tersebut disesuaikan dengan perkiraan jumlah pembeli berdasarkan pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM sebelumnya. Menurutnya, Bulog telah memperhitungkan kebutuhan masyarakat sehingga stok yang dibawa diyakini cukup untuk memenuhi permintaan selama kegiatan berlangsung. Produk yang dijual dalam pasar murah ini ditawarkan dengan harga di bawah harga pasar guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Namun, program tersebut bersifat insidental dan dilaksanakan pada momen tertentu saja.
4: Menyediakan stok beras SPHP itu 2 ton 500, beras premium itu 1 ton, minyak dan gula itu masing-masing 500 kilo untuk gula, 500 liter untuk minyak. Nah, sebenarnya sih ini kalau acara-acara GPM yang sebelumnya pun seperti ini gitu, jadi kita pun menyesuaikan ke stok yang kita sediakan pun sudah memperkirakan pembelinya seperti ini gitu. Jadi insya Allah stok yang kita bawa itu cukup untuk memenuhi penjualan hari ini. Harga memang itu harganya memang agak di bawah harga pasar, tapi kan ini hanya sesekali ya Pak ya, harusnya mungkin hari ini penjualan mereka mungkin agak terganggu.
3: Melalui kegiatan ini, Kartika berharap masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok di tengah fluktuasi harga pasar. Bulog Sanggau juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyoroti masih adanya masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sanggau, yakni mulai pukul 18 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terkait hal tersebut, Ontot juga menegaskan pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan sangat membutuhkan kerjasama serta kepedulian luas dari seluruh elemen masyarakat.
5: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyoroti masih adanya masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Sanggau. Padahal waktu pembuangan sampah hanya diperbolehkan mulai pukul 18.00 hingga 6.00 waktu Indonesia Barat untuk mendukung efektivitas pengangkutan oleh petugas kebersihan. Menurut Ontot, petugas kebersihan mulai bekerja sejak pagi hari untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat pada malam hingga dini hari. Karena itu, kepatuhan terhadap jadwal pembuangan sampah menjadi penting agar lingkungan tetap bersih dan tidak mengganggu proses pengangkutan. Ia menegaskan, upaya menjaga kebersihan Kota Sanggau tidak hanya dapat dilakukan pemerintah daerah sendiri. Peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga nyaman.
0: Jadi pagi ini, tidak ada lagi deh. Ya. Jadi pagi jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Dan pagi ini petugas sudah jalan deh.
6: 18.
0: Ya, jadi ya ini juga sebenarnya tidak bisa apa kepala dinas, bisa bupati, wakil bupati bekerja sendiri, harus ada kerjasama masyarakat dengan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana membuat Sanggau ini bersih. Tidak bisa hanya bupati, wakil bupati, kepala dinas, harus ada keikutsertaan masyarakat secara luas.
5: Dan ya. Untuk mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat terwujudnya Kota Sanggau yang bersih, sehat, dan juga tertata. Oktoferandi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi peran para vendor ya serta Bulog yang telah mendukung penyediaan pangan dengan harga gudang dalam pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin menyampaikan subsidi biaya distribusi dari para penyedia ini sangat membantu mempermudah akses pangan murah bagi masyarakat Sanggau.
5: Pemerintah Kabupaten Sanggau mengapresiasi peran vendor serta Bulog yang turut mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Kubin mengatakan dukungan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah karena sebagian biaya distribusi ditanggung oleh penyedia pangan. Kubin menyampaikan, pelaksanaan GPM merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sanggau, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menambahkan, kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan di Kecamatan Etikong pekan depan dengan dukungan dari Bank Indonesia. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung penyediaan pangan murah di Kabupaten Sanggau.
7: Pada prinsipnya berterima kasih pada para vendor ya, termasuk Bulog dalam rangka penyediaan pangan murah. Vendor telur juga masuk pangan murah. Dari para vendor dia bisa menjual di harga gudang dia. Nah, untuk fasilitasi untuk sampai ke kita di Sanggau itu ditanggung dianya. Ini sangat membantu. Artinya secara ekonomi akan meningkatkan daya beli bagi masyarakat. Secara ketahanan pangan, tersedia bahan pangan bagi masyarakat dan terjangkau.
5: Menurut Kubin, keberadaan GPM tidak hanya membantu menjaga keterjangkauan harga pangan, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Ia berharap kegiatan ini terus berlanjut sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Sanggau. Oktoferandi melaporkan.
2: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau Arung Safirom Untung ini membuka kegiatan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing atau APOA di Aula KPPN Sanggau untuk memperkuat pelaporan keberadaan orang asing di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dihadiri jajaran imigrasi Sanggau, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta pengelola hotel, penginapan, dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Arung Safiro Untung mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian melalui pelaporan yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Kasubsi Penindakan Keimigrasian Tantri Firmansyah menyampaikan bahwa APOA ini memudahkan pelaporan orang asing secara daring sekaligus mendukung deteksi dini pelanggaran keimigrasian. Kegiatan ini juga merupakan implementasi pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang diperbarui dengan APWA sebagai sarana pelaporan digital yang terintegrasi dan efektif.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Bazar telur murah ringankan beban belanja masyarakat Sanggau. Bupati Sanggau soroti warga buang sampah di luar jadwal. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

di ujung negeri aku menghirup udara kehidupan. Tapal batas negara adalah tempatku berpijak. Di perbatasan Indonesia-Malaysia, aku merasakan cinta pada tanah air dan bangsa. Aku cinta.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Selamat pagi juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Ya, pendengar masih bersama saya Dini ya, dan juga tim Sanggau pagi ini ya. Dan juga masih akan mengupdate informasi untuk Anda pendengar ya jelang pukul 6.30 menit dalam program Kabar dari Kalbar ya pendengar, dan nanti juga akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas ya dari Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sanggau, Entikong dan juga Sambas ya, untuk mengupdate informasi Anda di pagi hari ini. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di FM 97 MHz.

0: Layanan lambat atau masalah yang belum menemukan jawaban.
1: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
2: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
0: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kabar dari Kalbar, hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi, dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan atau bisa Anda saksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi ini kami juga akan hadirkan tidak hanya informasi sorotan, tapi juga kondisi terkini di daerah masing-masing, baik dari Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong, terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas. Langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi, Andre.
3: Selamat pagi.
1: Baik, ke Sintang dulu ya di pagi hari ini bersama dengan Asri. Selamat pagi, Asri.
3: Ya, selamat pagi Andre dan rekan-rekan.
1: Baik, kalau di Sintang kondisinya gimana di pagi hari ini, Asri?
3: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini sudah tampak cerah ya, meskipun kemarin sore hingga malam juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang sedang, tapi di pagi hari ini sudah tampak nih mataharinya, sudah memancarkan cahayanya ini Andre. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau di pagi hari ini masih sepi kalau di depan RRI ini sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih untuk gambarannya kondisi cuaca dan juga lalu lintas di pagi hari ini dari Sintang, Asri, dan kita bergeser ke Entikong pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa kalau di wilayah Entikong ya. Untuk pagi hari ini rekan Andre tampak cerah ya, agak sedikit berawan di wilayah perbatasan dari kemarin ya hingga semalam juga cukup menggerahkan. Namun pada pagi hari ini sebelum KDK dimulai tadi sempat masih berkabut dan sekarang udah pudar ya kabutnya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo di depan studio ini tampak sangat masih lengang ya Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau. Apakah sama? Dini, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Andre.
1: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisinya, Dini?
5: Di Sanggau panas ya, dan hampir udah lama ya ini. Nggak ada hujan sama sekali sampai sekarang, ya, dari sebelum lebaran haji kemarin hujan. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah pagi hari ini masih cukup lengang nih. Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Dini untuk informasi atau gambaran dari Sanggau yang cukup panas ya sampai dengan hari ini masih ya di sana ya. Baik, kita geser ke Sambas. Apakah beda di sana Sambas L? Selamat pagi.
6: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi Sambas, Kota Sambas pagi hari ini sama dengan di Sintang ya. Cukup cerah pagi hari ini. Tapi kemarin itu sore sampai mau maghrib ya itu sempat terjadi hujan juga. Lumayan sedang begitu.

0: yang memang kalau dilihat beberapa hari yang lalu habis Lebaran itu untuk di Kota Sambas belum ada hujan, tapi kemarin sore sudah diguyur hujan, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih El untuk gambaran dari Sambas di hari ini. Dan kalau untuk di Pontianak sendiri, rekan-rekan ini terpantau cerah berawan ya. Dan aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak nih ya untuk kendaraan dan juga masyarakat yang hanya berjalan kaki dan juga bersepeda ya di melintas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini. Baik, kita lengkapi dengan informasi sorotan ya di pagi hari ini. Kalau dari Pontianak pagi hari ini menyoroti terkait dengan pemerintah Kota Pontianak yang menyiapkan atau maksud kami menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan salah satu poin yang menjadi sorotan besar itu adalah besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Dan salah satu isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi itu adalah besarnya silpa di mana anggaran pada APBD tahun 2025 ini menurut bahasan silpa itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor mulai dari kendala waktu pelaksanaan kegiatan hingga efisiensi yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan juga jasa. Jadi bahasan juga menjelaskan efisiensi anggaran yang terjadi dalam proses tender itu menjadi salah satu penyumbang terbesar terbentuknya silpa. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal akibat keterbatasan waktu pada tahun anggaran berjalan. Walaupun demikian, pemerintah Kota Pontianak memastikan silpa tersebut tidak akan mengendap begitu saja dan dana yang tersisa akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program pembangunan daerah pada tahun berikutnya dengan perencanaan yang lebih optimal dan juga tepat sasaran. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser dulu, kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang yang dilaporkan tetap tumbuh positif dalam beberapa waktu terakhir. Silakan Asri.
2: Ya baik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang ini terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai di angka 6%, lebih tinggi dibanding dengan capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan menurutnya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Dan ia juga menjelaskan capaian tersebut akan membuat Kabupaten Sintang tidak tertinggal jauh dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kartius menilai pertumbuhan ekonomi yang positif ini juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan juga meningkatnya jumlah masyarakat kemampuan ekonomi yang lebih baik. Dan menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, ini khususnya perkebunan kelapa sawit. Dan investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Dinas Kesehatan Sanggau yang catat demam infeksi dengue itu sampai atau mencapai 40 kasus. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Ya, baik Andre, ini dari Dinkes Kabupaten Sanggau ya, mencatat kasus demam infeksi dengue ini mencapai 40 orang dan rincian demam dengue ini 28 orang ya, demam berdarah ya ini 11 orang serta sindrom shock dengue ini 1 orang. Dan untuk penanganan DBD ya, fogging ini bukan cara yang efektif karena fogging ini adalah tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk secara luas. Dan salah satu cara yang paling efektif yaitu dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk ya dengan cara 3M+. Dan 3M+ itu yakni menguras atau membersihkan tempat penampungan air ya seperti bak mandi secara rutin, kemudian menutup rapat-rapat tempat penyimpanan air dan juga mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang menampung air. Dan plusnya itu adalah tindakan tambahan ya, misalnya dengan memelihara ikan pemakan jentik ya, menggunakan abate, lotion anti nyamuk, kawat kasat, kelambu tanaman pengusir nyamuk, serta menghindari menggantung pakaian. Dan Najori juga mengajak ya seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan PSN dan 3M plus secara rutin, karena hal ini guna mencegah penularan dan perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Andre.
1: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser dulu kita ke Sambas ya. Kita simak informasi terkait dengan harga sawit anjlok, ribuan petani Sambas minta pemerintah segera bertindak. Seperti apa informasinya El, silakan.
0: Ribuan petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Sambas ini menghadapi tekanan ekonomi akibat anjloknya harga tandan buah segar ataupun juga TBS sawit yang disebut ini menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir. Dan kondisi itu memang terjadi di tengah tingginya biaya pupuk, kemudian juga pestisida juga mengalami kenaikan, ongkos panennya juga dan biaya angkut yang tidak mengalami penurunan, sehingga untuk pendapatan petani ini semakin tergerus. Seorang petani sawit di Sambas, Anton, ini mengaku kalau penurunan harga TBS itu berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarganya. Dan menurutnya hasil panen sawit selama ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Namun untuk pendapatannya kini jauh berkurang karena harga jual ini terus melemah, sementara untuk biaya produksi tetap tinggi. Sementara itu Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ataupun juga APKASINDO di Kabupaten Sambas, Abel Nus, ini juga mengatakan kalau untuk keluhan petani ini terus berdatangan dalam beberapa pekan terakhir. Dan dia juga menyebutkan untuk harga TBS di tingkat petani swadaya yang menjual melalui pengepul mengalami penurunan tajam dari sekitar Rp2.700 per kilogram ini menjadi hanya Rp1.300 per kilogramnya hingga Rp1.800 per kilogram sejak pertengahan Mei 2026. Untuk penurunan tersebut ini juga dinilai berdampak langsung terhadap ribuan keluarga petani serta juga berpotensi melemahkan perputaran ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah pusat tentunya untuk dapat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga sawit sekaligus juga menekan harga pupuk dan juga pestisida. Dan dia juga menambahkan, sawit ini bukan hanya komoditas perkebunan tetapi juga menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, kebutuhan rumah tangga dan penggerak ekonomi masyarakat perdesaan di Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Ntkong, kita akan simak informasi terkait dengan panen jagung Polsek Tayan Hulu yang mencapai 8,5 ton. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Andre. Program ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau melalui penanaman jagung yang dikelola polisi bersama masyarakat menunjukkan capaian positif. Panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 yang dilakukan di TN Hulu berhasil mencapai 8,5 ton per hektar. Kapolsek TN Hulu, Ibtu Trisna Mauludi, mengungkapkan panen jagung dilaksanakan di Dusun Barage, Desa Sosok, Kecamatan TN Hulu. Dari total luas tanam 2 hektar, hasil panen hasil penimbangan awal mencapai 17 ton jagung. Kemudian disampaikannya, jagung yang dipanen saat ini merupakan hasil penanaman pada bulan Februari. Sementara kegiatan panen melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, kepolisian, penyuluh pertanian, hingga masyarakat. Kapolsek menjelaskan, untuk memastikan tingkat produktivitas lahan, tim Balai Penyuluhan Pertanian melakukan pengukuran menggunakan metode ubinan pada beberapa titik sampel. Hasil pengukuran menunjukkan berat tongkol jagung basah mencapai 5 kg dan 6 kg pada masing-masing titik sampel. Sementara dari hasil tersebut diperoleh rata-rata produksi sebesar 5,33 kg per ubinan. Berdasarkan standar perhitungan pertanian, angka tersebut setara dengan produktivitas sekitar 8,5 ton per hektar, yang kemudian menghasilkan estimasi total panen sebesar 17 ton dari luas lahan 2 hektar. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi berikutnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
6: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
7: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
8: Oh no!
9: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.
10: Halo RRI.
11: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Kembali mendengar masih di Kabar dari Kalbar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini untuk ruang dengar Anda. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sintang siapkan sanitary landfill dan targetkan TPA lama ditutup pada Agustus 2026. Seperti apa informasinya, Astri? Silakan.
1: Ya, baik, informasi kedua dari Sintang, yang mana pemerintah Kabupaten Sintang ini sudah mulai menyiapkan langkah penanganan sampah dengan sistem yang lebih baik setelah mendapat perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk menutup tempat pembuangan akhir TPA sampah yang ada di Sintang. Dan penutupan tersebut merupakan tindak lanjut atas sanksi yang diberikan kepada Pemkab Sintang terkait dengan pengelolaan sampah yang dinilai masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau oven dumping. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, pemerintah daerah saat ini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan diwajibkan menutup TPA Nenak paling lambat ini pada Agustus 2026. Meski demikian, Pemkab Sintang telah menyiapkan solusi agar pelayanan pengelolaan sampah tetap berjalan, dan ini salah satunya dengan menerapkan sistem sanitary landfill di kawasan TPA Nenak yang sama dengan memanfaatkan lahan kosong yang masih tersedia. Menurut Kartius, sistem tersebut berbeda dengan metode yang selama ini digunakan. Sampah yang baru diangkut nantinya tidak lagi dibuang secara terbuka, melainkan ditempatkan ke dalam lubang khusus, kemudian ditimbun secara berkala sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Dan sementara itu, tumpukan sampah yang sudah berada di TPA lama nantinya akan tetap ditangani secara bertahap, dan pemerintah Kabupaten Sintang bahkan ini berencana membeli insinerator ya pada tahun depan, tentunya untuk membantu mengurangi volume sampah yang telah menumpuk. Demikian Andre, informasi kedua dari Sintang.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Entikong, kita akan simak informasi terkait dengan PMI Sanggau terapkan standar nasional pengelolaan, maksud kami pengelolaan daerah. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, Andre, PMI Kabupaten Sanggau mulai menerapkan standar nasional pengelolaan daerah yang ditetapkan melalui kebijakan PMI Pusat dan Kementerian Kesehatan. Kepala UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia menyampaikan, salah satu implementasinya adalah penggunaan metode semi-luminance immunoassay atau disingkat CLIA dalam pemeriksaan darah donor. Kemudian menurut Dr. Yuli, kedua kebijakan tersebut mengamanatkan peningkatan mutu pengolahan darah, khususnya pada proses uji saring infeksi menular melalui transfusi darah. Karena itu, seluruh unit donor darah PMI, termasuk di Kabupaten Sanggau, diwajibkan menyesuaikan standar pelayanan yang berlaku secara nasional. Ia juga menjelaskan UDD PMI Kabupaten Sanggau telah memulai penerapan metode CLIA sejak tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memenuhi standar tersebut. Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi infeksi menular yang berpotensi ditularkan melalui transfusi darah dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Menurut Dr. Yuli, metode CLIA menggantikan penggunaan rapid test yang sebelumnya digunakan dalam proses screening darah donor. Dengan dukungan mesin pemeriksaan, hasil pengujian menjadi lebih akurat dibandingkan metode yang mengandalkan pembacaan visual. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan Bupati Sambas tekankan pelayanan adminduk cepat dan bebas pungli. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, Bupati Sambas Satono ini mengingatkan kepada aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus mewujudkan data kependudukan yang akurat serta memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan juga bebas dari pungutan liar dalam bentuk apapun. Hal tersebut disampaikannya saat membuka sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan yang digelar oleh Disdukcapil Kabupaten Sambas bersama tim penggerak PKK Kabupaten Sambas. Dan menurut Bupati Sambas Satono, untuk pelayanan administrasi kependudukan yang transparan dan juga berkualitas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa dokumen kependudukan memiliki peranan penting karena menjadi dasar dalam berbagai layanan publik dan program pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya masyarakat ini diharapkan untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid agar memudahkan akses terhadap berbagai pelayanan. Lebih lanjut, dia juga meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mendukung tertib administrasi kependudukan di daerah. Selain itu, Bupati Sambas juga memberikan apresiasi kepada TPPKK Kabupaten Sambas yang dinilai aktif mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Dia juga menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan yang tertib dan akurat. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sambas L. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau, kita simak informasi terkait dengan Bupati Sanggau. Pastikan bank tanah tak hilangkan hak warga. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
4: Ya, ini pemerintah Kabupaten Sanggau memastikan program bank tanah ini tidak menghilang hak masyarakat atas tanah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sanggau Yohanes Ontot ya, menyusul munculnya berbagai pertanyaan warga terkait status kepemilikan lahan dalam program tersebut. Karena menurut Yohanes, ya, sejumlah informasi yang beredar di masyarakat juga perlu diluruskan melalui penjelasan resmi dari pihak yang berwenang. Dan ia menilai masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang akurat agar tidak muncul persepsi yang keliru terkait tujuan program bank tanah. Nah, pemerintah daerah juga mendorong tim bank tanah ya untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat khususnya di desa-desa yang menjadi lokasi program, dan langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian informasi terkait mekanisme dan manfaat program. Nah, untuk menjelaskan salah satu tujuan program bank tanah ya, ini adalah menjaga penggunaan lahan agar tetap sesuai peruntukannya. Pemerintah juga berupaya mengantisipasi alih fungsi ya maupun peralihan kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau dan Pontianak melengkapi di pagi hari ini terkait dengan informasi sorotan di mana Pontianak menyoroti terkait dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang mempercepat sosialisasi program wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku usaha guna mendukung penerapan sertifikasi halal di Kalimantan Barat. Dan di sini menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis, yang menegaskan bahwa pentingnya percepatan sertifikasi seluruh produk yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan menurutnya sertifikasi halal ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat agama, tetapi juga menjadi standar mutu dan strategi meningkatkan daya saing produk di pasaran. Dan ia menilai label halal itu sendiri menjadi jaminan keamanan, kebersihan, dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan Muhajirin juga menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi UMKM yang besar sehingga diperlukan percepatan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak untuk melengkapi di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah menyampaikan informasi. Terima kasih Asri yang ada di Sintang.
1: Ya baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Faisal yang ada di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Andre.
0: Baik, dan juga Dini yang ada di Sanggau, terima kasih.
4: Terima kasih Andre.
0: Dan juga El yang ada di Sambas, terima kasih El.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari Kalbar. Dan untuk Anda yang terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, pendengar ya, tadi sudah Anda dengarkan di program Kabar dari Kalbar ya. Dan selanjutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral ya bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti pendengar, kami akan kembali lagi untuk Anda ya di Opini Publik. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Di dunia, sementara HIV 2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.